0: Sepenguda aku Suman, aku enggan ngelala lagi sapan wan.
1: Kita nyangka kala asa ati setegal pengerindu orang bukai.

0: datang, penduduk kami merindang kita ndak kalak jelungan, ndak kalak leju, merindang kita nintiang hari, nintiang jam. 101.3
1: Radio that makes you happy. Segulai sejalai.
2: Sebun yang majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin di kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar basuh mua kita. Laban angin di kamar, uliah ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyawajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik tau ke hospital kesemak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
3: 5 minit dah lepas pukul 8 pagi.
4: Ya, di sekolah syalai ngau kami penggerak pagi YFM pagi hari 4 kita hari itu. Tentu ya tuan nak diri aja ada cah.
3: Ya, selamat pagi Mel.
5: Selamat pagi Kentun. Ngau berita pagi tau?
3: Lain membunyi sama kan ya. Kentun. Maksudnya kayak Kenti, Uti, Kentun.
4: Ya, kan ini ngau bunyi kantian. Saya minggu pagi itu.
5: Ya, ya, laban tanda-tanda. Ngau si ngaruk banyak deh aneh.
4: Ya, sih, ya, ya. Maya tu si benong benar tu, utai nyong kuda utai mau perut di to. Okay, jadi ya, pagi itu melengkian lah. Kita berarti ke nanti bawa mata aku benong benarnya tu kira hari mata aja aku. Oh. Bakap sih kurang mimit sebuah pedakku, pedak aku tu kasar. Dia buat ke negeri kucing kita pagi itu.
5: Ya, nanti dia asai kaku pagi itu desem, bakal di luar konti kita, nanti bakal 2-3 hari itu ke udah, nanti kita pansut, mesti berasai berpedik mata kita, hidung kita pun pedis ke kini ke, kan seput.
4: Oh, ya, ya, seputnya. Seput.
5: Pagi itu bisi, munyi kenuan tadi, bisi kira ke bisi kurang mimit, laban maya aku kenurut gawak pagi tadi, ne, bisi bekau, bekau hujan bak jalai deh. Oh. Laban malam tadi, kita jenak tindu, ada yang ingat bunyi hujan, pagi amat, tadi amat. Nurut, pada jalai deh, basah deh. Kanyak kini sebut untuk tadi ya besi kurang bimit pagi to.
4: Ya, amatnya lepas nanti ada pelatih punya kereta dari aku tadi cak. Tama pangsu ada kereta lepas punya tama dia kunci besi boleh nyinta sepot bimit. Lama tu saya kena tekan dah nanti aku.
5: Ya betul.
3: Ya, jadi matangku besi hujan bimit tang nak lama lah.
4: Yang kali tadi bengkang lepas besi pernah berita muda ke sida dekat berengkang kemudian hujan bengkar 3 hari bulan. Jadi itu efek yang saya kuasa cak. Harap ke besi surut gitu melapan siti pengirau nanti kumpul deh ya. Minggu baru nembiak ke sekolah.
5: Iya betul.
4: Nggak kumpul lu pelajar ya kalau begini mau baca ujung tahun tu. Tinya mau terjanggal nangi mai kalau bagi sila ya kekang ambil proses PM ke tahun tu.
3: Betul betul. Betul. Ya. Banyak dia minggu tu nah nembiak kemisi sekolah. Sebuah tu balat.
4: Tahu namanya kira dah dalam sejol sila rileak menya. Nggak kira rileak kalau lama lama takut mai aku. Rileak kalau lama aku nanti rileak kalau lama ikut tumbuh.
3: Kemana? Sebalah apa indah pun tu sehati ya.
4: Ya mah.
3: Kita nemu mesai yang mahal laban. Jadi aku pasal anak. Bagi tu cerita kita buat SSL tu.
4: Ya.
3: Namanya kadanya lah orang laki lebih lagi. Lebih banyak sedak ke buan ke bala anak tu. Kalau anak sedak ya. Dan no. Ini tuai. Tajapan namanya ngasai ke diri tadi udah. Betul tu itu kerjanya tadi. Anak dah beri gari, beri makai, beri mandi. Lagi kena anak orang.
4: Ya, ya, mama. Lepas nanti bersebut lelaki ke bebuan tu, Cak. Mission lelaki tu senang. Anak kenyang. Anak cukup tidur.
3: Nusu.
4: Nusu. Anak nanya, Pak. Pak lelaki tanya udah komplit. Lengkap megang nak. Entang tiba kita Indonesia layan mimin pada aku melau.
3: Betul kan Yamin?
5: Bisi betul, bisi ndak ga.
4: Ya mada.
5: Ya kendak ja ne. Ya mada kendaan kurang tu tadi ne. Au nanti baka di rumah. Nak kisah mata tadi nanti baka aku tu tadi nantung. Nan tu berkira mai ga tari kena anak tu tadi de. Nanti pindah tu tadi. Berumah tu bisi ga tanya-tanya tiari malam. Nanti hari malam nanti bakal apa sih ya. Nanti malam aku sikit ngasuh anakku ngena tancuk panjang nanti tindak malam laban celat deh anak tu tadi ente sudah ibu puak di nemu mana mian ente ya dari pagi sih kita dari nanti ngelalui ya puak puak kiri ya kiri ente bakal pai sih dah ya tapi pandai uliah tapi putus ke bakal boxernya asal kena nak ni dekat bakanya ente bakaku
3: asal tancut
5: aja asal tancut aja deh ente bakaku segi mesti tancut panjang ente malam hari ente apa sih dah ya. Nak tancut tadi banyak tahu banyak ada yang masalah.
4: Betul aku juga ya. Apa hidayah ya? Bukan macam. Bukannya kita dengan suara kita tu keganjang tino pak. Tancut ya.
3: Banyak lah tadi dilema ya.
5: Ya okay lawan. Ina itu tadi demo aneh itu lagi lelu meluku tino ada celap lagi. Apa sih tanya jenah mati tino ina sudah tu lagi bisa angkat kemi semua terdani. Mada anak yang meluku badia yang ngebab kepua. Lawan demo puak jadi segi nak ngelalian ya.
4: Betul. Aku kayak kenyak kali. Tiga di tumbal leh, bah kami laki si teh generasi nembiak itu, generasi nembiak nakal celap nak tanangan. Aku tadi aku kalah kagai main anak aku ngagendu si teh itu tadi dah. Nuri yang nakal punya apa? Pagi aku mulai nyow dua lapis puak kena aku kumbuk dia. Bah memang malam bah bedem betul mainnya. Padahal kau nak aku sambo jangan kang kak nenek nama. Boleh apa perlu lagi?
3: Iyalah. Yang tadi anak kita nak sama agak bisik kena kal kan ya, ya, ya, ya alasan orang sida indah itulah tajak ban anak yang tadi segi dah meruan tertancut nadanya dah tertancut
4: apanya tu kanjang mungkin kita ini enggak kemudian kena tancut pandak. Kadang-kadang nak tuju pandai nanti kepatuang pandai lah raga. Mesti kata pandai puas. Okey, jadi bising ada dilema. Jadi begitu utai ke asai kita ke laki itu tadi.
3: Udah betul.
4: Udah betul. Udah keman. Tang bahas kita Indo. Oh, salahnya berdaun. Nak tahu enggak biar kena. Tahu post yang komen kita. Pagi itu SSL semua salah laki.
3: Lagu Ari Shazlina Baby. Berindah kita pagi itu.
4: Terus sekolah siapa? Trio pagi SSL.

0: statistik mandang ke penusah babadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Tu sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke jalai alun. Kebuah penusah babadi nyadi ari ulah dideriba tindak nitiah ke atur jalai alun. Ngena telepon lebuh diterima, boleh melimpang ke runding lalu ngasuh babadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah babadi bak jalai alun. Seliah kediri ari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkut nyamana. Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak kekuasa dekat terus nerit ke atur jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu Ari YFM.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM,

0: Okay, SSL pagi hari 4 tu bakal selama tim apa yang kibian dah ni hendak?
1: Ya, saya pun banyak bala tim apa yang kibian pagi tu ya. Dan ni ngawak ti kergaca.
0: Ya, nama hal cak.
1: Hari 4 tu kita mesti berada hut kita lelaki mesti kuat.
2: Nama mesti hari 4 aja.
1: Laban nak nemu aku ke buah laban hari 4 tu laki tu mesti kepada diri kini nyebut tu siku laki ke menonjol laban hari 5 hari 6 hari minggu mesti kak dikontrol ya.
2: Ya, kena kontrol ya ujung minggu
1: laban nanti ya salah salah step hari 4 hari 5 hari 6 hari minggu hancur program.
2: Nanti apa nama tu buat orang Cina deh oh. Pengarap saya dari hari 4 tu nama deh
0: oh biar
2: Nama
0: hal dah.
2: Nanti dalam jago Cina empat tu
0: se.
2: Arti ya dai.
0: Kyo.
1: Kyo.
2: Out.
1: Dan jadi aku buat laki tu hari empat yang mesti kali lagi ngaji ketemu kyo dah. Salah step hari empat kyo hari lima hari enam seminggu nak arti.
0: Okay, cerita kita Mbak SSL pagi tu pasal orang lelaki tu ke danau maya buan anak dah di rumah. Tak japan dah enggak pengmaduan lah lah nak.
1: Jadi bah Klement ugan ke pagi tu cak. Bah penemu yang punya di orang ya kebebuan ya. Nanti datai ke ginti atau ke ship ya bebuan ko ya.
0: Okey.
1: Aiba ya. Ya kepentingan mamat anak nak nyaba kak ya niki pun surai berjelangkit belah TV niki nampuk dari petayis nadai ngawa asal mia nak nyaba arti ya sukses meh pengawak sarinya mese ganyak ya
2: ya kena ke berjaya ya gimana nak ne dan mesti maya nanti maya aku pelabak ke maya nyak kebuan tadi ke bala yang ada di rumah pelabak ke nanti ya pelai ke rumah pelabak ke maka tengah pecah rumah lama yang berjaya gimana anak deh.
1: Oh, ah, nanti bapak kami lakinya me pemujur deh. Kini buat beribuan karena aku ngasih ke Siti yang tak kenangi aku deh. Tapi maya leban indah aku selalu kami nak yang anak aku. Lebih maya mak aku si pengawak bukai bunga aku tanya. Benda aku sampai dalam makin tiak aku deh. Anda nanya ni nenek ni nenek. Lebihnya soalan cuma mas. Leban ti dan nanya ni nenek ayam matanya ganti kalau buahnya.
0: Anda tawar lah.
1: Anda tawar. Benda mungkin ngelimpau ya banyak kadang. Benda ya maya ya rindang main titua lak main titua. Ya rindang nyuntir ni nenek lak. Anda sanjak putih pasut bermulut ya ni nenek. Tiap mana orang bukainya ni mak tu nyebut ni mak tu sati ya bala laki ya seko nepi aku dicak
0: gede nanya ni mak
1: next.
0: Okay, kita visit Madam Cat Arita Tau pagi tu cerita pasal topik kita itu pagi itu ku ingat ke petuai ku kuno ke ya dah suah ya buan anak ya maya umur anak 2 tahun coba ya bisi pengawak lebih mayanya pengawak biro induk lah kali ya pulih ke rumah pedak ya anak ya benun tindu tindu anak yang mana tang malik ke atas anak yang kena helmet bersikal tindu kena helmet bersikal tanya ya sanu nama hal nya tinduk kena helmet basikal laki yang dah kia nangi ke ngai kepala ait pantuk berdinding ya aku meri helmet ya saya tang saya ku cover laki ya cover nah saya ku anak ya benu pemain tertidur
1: tertidur
0: saya ku lah
1: entah bisi ke cak tu baru-baru tu cak kini buat tu tadi menantu kaban aku ya tu tadi anak ya tu tadi anak induk cak anak tu tadi kira becik ke klinik mana jadi ya tu tadi kira ngebas kia le lengah aku ucok dia ambil sekali menantu ngucok pernah menantu ucok yang benar kena helmet
0: tanya tidur kak tidur
1: nanti tidur aja bermain tambah helmet nama kebuahnya nyet-nyet tanya ke ya nama kebuah ini masuk ke tupi ngai kepala yang mensual
0: betul lah safety first
1: safety kita, first
0: leban kami laki itu safety nya pemadu namanya penting nak
1: ya kemudian ya nanya nama kena dengan mata ke deh kakek nanya aku mesti cerita saja nama kena dengan mata ke deh biar dia bukannya tahu ilap mimet jadi sebetul palanya lagi tapan seraya ke biaku cak menantunya jari belum pakai joystick cak
0: oh ya yeah.
1: Main PS5
0: benar-benar sibuk wah
1: benar sibuk mesti urusan masing-masing jadi yang kayak fokus ya ter kacau ni karena itu pantau lu nyaba pasuk ke helmet
0: betul lah nya
2: ya, nah. Siti gitu tuan engkau ya tu tadi ngai ngelara anak ane ya tu tadi deh ngai kelegian ti dirara lagi alu ngekal nyabe lagi ya ti alu lek ke aja menya tadi
1: ya mai gamannya ti pole kecita ku ti labanti dah dirara kami kelaki larana ya udah buka ya mami ujua bilang ke mami nada dia mami ikan giga besairal ujua ngelabannya
0: kirwa dedi lagi giga ke mami
1: tipe mendidi dia tu pergi pulai je pergi pulai nyak ngai ku mami.
2: Okay, kita bisi mami nini tu kaya nanti baku kaya nadailah tentu irau ambil sama ngasai berkeni sidak lelaki beribun kaya kadang kita induk pen ke me time ke dirimpu kaya laban ukai semua gak tu seh nyaga balanek ti sida ukai jenis ke kelalu manca kaya dani beri tusu mandi makai tinduk kaya kita seminak ngemata kaja kaya teng utai ti ngirau kaya ianya kerasa berumah segi temera kaya laban lelaki beribun sida ya fokus itu haja kya tadi ada mungkin kya berkemas bersumai malau tai berdapur kya madah nadai hari nyaga nak jak kerja sarito ko jaku nyawutnya aja jadi kelasan kya kebenda ya laban ngai nadai nemu bagi utai kepatut di kerja ko ya
1: laban laki tu kami sikit bangsa ke silia de cak arti silia mesti ke fokus ya nak oleh ngerja utai mati tasking laban ya fokus pas siti utai ya
2: munyi ke kita ngelamat tu ba SSL mega relaki tu tadi sida ya nak uliah kerja pengawal mati tasking tadi fokus ke site aja munnya ke kita sebab tu ya dah berapi berapi aja nak nak uliah masa
0: pinggai oh uliah entah aku takut pinggai lagi tamat lang kali pinggainya kena sumah lagi
1: salah lagi umur tu umur biji aja umur jadi biji kena mah entah site tak tanya aku badin tu umur le di ke jadi indai deh ketika lebu mai ninggal ke budak di ngau apa ya kediri di sini mau pulang semuanya jam 20-nya bisa pergi rau kena hati deh tinggal ke anak di kiri ngopai aja.
2: Aku nanti bala kumpul deh Tun Ken. Nanti rau ku lawan apa sedaya tu mentas ngesedaya. Mina nyak tadi meh rumah bakal tekep cah.
1: Laban bisa sekedar case tu tadi sekedar ini aja lawan ya nanti Arab enggak ke laki ya ke diri cak biar ya nganjuang indaya atau kentua tadi telepon dulu mak aku dari rumah tulung apa sanu tu bukan nulung apa sanu jaga anak cak nulung mata apa sanu jaga anak ya, ya.
0: monitor jadi mandur lah
1: mesti kena news pun meja ke sikon
2: tanya apa tadi si tiga orang laki tadi aku nak nak ngomai semua tadi bisik bakal bala kumpul meh nanti kaya ngemai anak itu ke pasar deh berarti maka kita traveling ke pasar lah anak tu nganjo gambar padahal dia gari anak dia nurun ke gereja ke pasar gari kena tindu nanti dia rumah gari ke pasar kena anak aja ke situ masalah lelaki
1: itu nya lagi aku nyawa tu suruh aja kita berperinang dulu pagi tu ni cak
0: ya kita melalui lagu Wari Joni aman tu nak rangka pengerindu
1: jadi kita ke apa itu segini rangka cak semua kita pukul rata megang
2: kira ke 70% gagal rindu mana? Apa bunga?

0: Kes culi tau kenen biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang ti nak dikelala, ti ngumpan sidak ngelak prayas, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijar, pegulai dengan YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
1: Yo!
2: Ui, nak mau tanya.
1: Udah nganjung ke pulai ke rumah, yo!
2: Bah, ni kereta nanda?
1: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
2: Oh, ada yang banget tersalah nak ada. Bah, kita mak meh.
1: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
2: Tiga, mas meh. Dok kok ngasuin depan tepen ko untuk pintu malannya.
1: Bah, yo, amat tergenung. Haram lupa tu.
2: Ada tebrun yang kedini ko minta sponsor.
3: Ingat yo, main umpun.

0: Okay, ba isu bala na nuruan ke pasar kena baju tindua. No?
1: Ya. Yeah. Lalu bala kita laki anang baco-baco lebih banyak ibuan. Saja apa itu yang penting anak berjalan.
0: Oh.
1: Tang nanti ba kita menama ke buah gari anak tu penting mai lebih banyak pansuat pasar ibu ni boleh kita jumpa ke supermarket kan?
0: Yeah.
1: Kita pun mesti gak kesemat nang. Ayo yeah. Kita nincai kena. Entang kadang-kadang ngalu ngangkai kedai sepia perumahan dia je. Kedai perumahan. Nampak tuat gak ngasuh anak ni kena seluar jian kasut belilah belilap. Ngalu beli sayur japan.
2: Nanti bakal ngena tanjut ya ke nyaudah nyaudah luya kurang. Ngai ke tu mana anak tu nyau ngena tanjut tajak payah ngai kedai semer rumahnya dek ken ngetun semer rumah mesti kita akan ngena tanjut ke semat mimit orang ke medak kita ha lagi bakal inai atau lecik-lecik pada anak orang lagi nyau bakal nama
0: anak dah betul mesti inai tanya lagi namanya kini mana peperak lagi dia orang
2: inai ke baju mengemaji aja kerana hanya perpera hanya terkengai dengan kita.
0: Wah, wow. Psikologik dia.
1: Anak tu entity cermin kinaya.
2: Ya, okay nama lagi. Lagi anti anak tu perpera dari inai tu ia tu tadi bergaya kurang. Kumai orang nak kene ke nak utamakan anak tu tadi nak kirokan anak kurang nak kirokan anak.
1: Ia jangan berbaji anak.
2: Ia jangan tak out ngantap si duit anak nolan itu kurang hanya terkengai dengan kami no.
1: Tang pada mati dia mela. Jadi nanti mesti pengirau kan nanti semua kejaku deh. Bahkan anak kita tu berkaya, berjalan dengan apa ya. Kita dah tega bila ini tu lama kegagiat deh. Rindu pada anak kita terkiwut kena garik mana. Mesti ya akan mencik kuyuk deh. Ini udah mencik kuyuk. Nah mesti ya kak berandau dengan apa yang ke kuyuk.
0: Oh. Nah awak berandau aja. Nah lu mencik kuyuk apa ya.
1: Kirau pak setang teh kejak.
2: Nah kak ke dia tu. Nah pengalaman kia aku. Minta jauh lah. Anak pun dah selesai.
0: Saya guna email tu anak ya garik mana-mana. Apa yang kena cupuntung dia asuh ya.
1: Dia mana mana ni? Anak garik mana? Anak garik mana?
2: Dan ke kita nak nemu ga anak ngapa itu ke seputih yang kekini ni. Lagi aku nyasat pula lagi.
0: Tanya ada bunga. Bisa nak kalau orang namanya mencit kuyuk Didi ni.
2: Bisa nak merindu kalau beranau ke Didi dia. Mayan dia jalan ke Didi.
0: Cara sih kawan.
1: Okey, selamat pagi mengenai peningkat kita ya pagi tu kita bisi jenikel Johan anang nak nyerai Maya menua di tuntung pernah WhatsApp tu. Oh nyuk kasih nyuk cerita sab dia tu. Jadi nari komen laban anak udah berumur 30 lebih ya. Nanti utai kada ibuan gika pernah beban ke anak tidak ya amin sebatang. Nanti akhir ini beban kucuk lagi ke cara tu.
0: Ya selamatnya nah. Bertuai lain gika.
1: Ya.
0: Okey kita bisa indi Newton dari Selangau begitu. Aku kalah danu ini tuai ku. Laban meri anak ku mandi 2 minit je aku ya. Lama 2 minit ni nak. Nah.
1: Aku kan.
0: Kan kita cuma Maggi. Maggi 3 minit nak. Ha. Laban baik ya aku ya. Asal anak dah basah. Buat dah basuh semua engkau sabun mimit dah kendas itulah aku ya nge bini ko kena aku ya dah meri anak mesti setengah jam lebih lebih mandi seluah ya aku ya nyoba ke tenuci kereta berkawan yang nuci kereta ke yang meri anak mandi dalamnya aku ya ya ngasuh so, confused. Baka dia berapa lama dia meri anak dia mandi?
2: Nanti baka aku nanti lama kan nanti baka aku deh. Nanti baka anak mit sekejap gig ke meri yang mandi.
1: Nama mandi tu mesti kira minit kira sikit enggak.
2: Nanti baka baby subah engkau amat lama ke meri mandi deh. Dapat baby kita ikat berkadai-kadai meri mandi deh. Nanti hanya udah besar dia tu sempu di pala ya lu unsur di sabun tubuh ya lu tanya-tanya ha. Mulai ngintik ku. Aku nak nemu inai kebukai tiba aku dah lama meh.
0: Ini termain anunya yang namanya itet kuning yang gina.
2: Nada lama rumah aku nada kula.
1: Tapi bekas skill aku nanti aku menak mandi lain enggak ngerti aku dah. Kau bekas sadu mimian. Oke, first nama gaduh.
0: Terus kawat. Kawat lah nama alam bilang mandi.
1: Kawat.
0: Ongkom, engkau tetap kawat lo.
1: Berus gigi ya, berus gigi. Asal dah pupuk, masuk. Tanya, buka paip, buka mandi. Udah basah buah, udah Sempu lama aku kelirik cak.
0: Oh yang pu.
1: Angan kerja tanya kelirik megang.
0: Oh sikit lah kini kelirik.
1: Lah aku kelirik.
0: Okey kelirik. Aku nemu.
1: Udah kelirik, udah nemu. Udah megang, udah okey sabun semua udah dah. Okey udah. Dah asuhnya ngelap tubuh diri. Tanda tay bayi ni enam mam apa di togi si sabun membuat.
2: Apa ya buat apa ya si sabun?
1: Buat. Buat si sabun buat nak. Saya kenalmu, mata Indo tu tajam.
0: Ya.
1: Aku tahu sili
0: ya, sili ya.
1: Ya, tokim sabuan
2: Ya, sikit ama silianya, sikit ngaku ku. Okey nama nanti bakal ada laki tadi nanti yang ingat barang depan mata ya nak temu ya. Nanti kita ya nama ada dia temu rawuh-rawuh batas kita ada baruah. Ya, empai kita neke, empai temu barang aja. Dah kita neke. Buka jak pintu lalu terpedak ke barang kediga nya. Ha, aku pun ada nama kene mata lelaki tu.
0: Mesti temu lah adanya.
2: Temu
0: kunci apa bunga kah?
2: Barang ya.
0: Barang ya.
1: Jadi nya ke bawah ya. Ani rau kene tidak ketemu ke laki bansanya deh. Lebih ya segi nak mudah ketemu kutai. Arti nanti yang berjalan panjang nak ketemu kutai bukai. Lebih segi bansa ini barang yang pupunya nak ketemu cak.
0: Ani ketemu kutai barang bahaya. Barang yang pupu nak ketemu.
2: Nak pedak ya barang. Anak gigi mesin sebuah untuk nak pedak ya gigi.
0: Okay, terus mulai kau kami Pak SSL pagi itu lagu Ari Betty.
1: Terus sama dengan kita mata bergetil. Anak ya tunggu pagi bergetil tengah kebarang nak temu nih.
2: Ya, dinganya kan dengan kita tinggal.

0: 89.5 FM di Sri Aman. Terima kasih orang Semanggang.
1: Iya, kalau bagi bala kita di Pulau Seluku pagi tu, Cak.
0: Ya.
1: Pulau Seluku pergi Sri Aman ke, Cak?
0: Iya.
1: Oke, oh, Semerhan.
0: Kini kena Semerhan.
1: Kamu ke aku.
0: Lagi kita ke pagi tu nyangkanya bisa dengar jematan batang lupar. Satu aku tu.
1: Satu.
0: Dua, bedau leh tengah.
1: Aku duanya nak sabar aku, Cak.
0: Ya, mana gue tengah ini bedau je, bedau meriah.
1: Udah sambung pun aku, Cak.
0: Sambung, tak bedau leh tengah.
1: Nggak kem sama kita mencepur wak
0: baik dia tergak. Jembatan batang lupar 2 di Sri Aman.
1: Ya.
0: Ya ke satunya ba
1: Driso.
0: Oh Driso dia.
1: Ingat salah ke tulis main-main ba map ila kita ke jalan ba west deh. Ke salah tulis lagi jembatan batang lupar aja. Punya kok kaget Driso sekali mendadak datang pasal Semanggang.
0: Ini nemu maya musim cuti tu bisa berjalan.
1: Ya,
0: kita ke dengah jalan sisir tebing tasik ya. Dengah batang lupar satunya ya nah.
1: Ya, batang lupar satu.
0: Dua di sama belah udah nganya nah.
2: Aku udah. Aku bedau aku.
0: Bedau.
2: Bedau.
0: Lebatut.
2: Bedau. Laban maya gawai serinya. Ngai dengahnya laban mayu orang dengahnya lagi jam deh.
0: Oh.
2: Kita kembali ke nembiam biat deh lagi kak kami ngai jadi tuat ngapa?
1: Nanti ngawa pergi lah kerja ada deh pembunga.
2: Kerja.
1: Lagi kak banyak orang yang pernah mengatur kerja.
0: Okey, lagi pak cerita pasal buan anak tu tadi. Orang lelaki ke buan anak tu. Siti komen dari peninggal kita. Cat Trin pagi itu hari ni atau hari dulu. Mudah ke kita bukain nadai kuntu ibu ah kaya pasal mandi semua meri anak tindu semua tang ko ya siti utai tena puati ko bapai tu ayanya ya kak mat yang gua buat anak ko guna getah belacan ko ya kita kena ikat ayuarnya ajak pan aku dah beli getah namanya sanggup buat kembar kemana bisi bunga-bunga bisi katun agik yang ngikat buat kena getah sayur
1: getah kuning
0: ya.
1: Kadang-kadang merah dua kali aja kuning merah
2: ya pelabak aku ke balai itu tadi ngai kiru ada nya getah ke depan daya makin jengkau ya
0: tapi okeynya kena getah sayur anak ngikat buat anak kena ui
1: betul kena ui ngagi kita muda
2: ya kan nama getah sayur tu deh getah sayur tu nanti ya buat kami kino tu kenaikan kat lekat ya pedih main dia buka lagi nyak ke ngai nai tu tadi lagi anak maya buka tancam buatnya lagi deh nyom ringi nyabek lagi pai kai kalau ngasai kenya deh
1: nah lepas kami laki tu senak benar tadi kami ka ngelatih anak kami tu kesederhanaan dalam penghidupan
0: betul
1: ada di mimet dah ka high maintenance
0: sidi gi pasal survival ya mel nanti balik kampung tersat dini kan iga kita namanya teman-teman nya
1: teman-teman ke mesti lepiti semua kan
0: jadi ada
2: jarang-jarang jadi kan
0: jarang-jarang
2: lah jarang-jarang
0: ada ketiap hari tapi kampung nak
1: kita ngelatih dulu ca ngomong kelas semua kuyuk nanti ada wajah penduak tahu milik gunar
0: tup
2: oke percan jelas hari itu
1: kita ketanya aku tadi aku nanya ada aku udah nemu sekali kena tren aku kalah kena lara kelebih lagi maya meri anak puda nama aku buah mua anak tu mesti kan dipuda mega nyak aku nama aku kelala nama dia nama dipukul kaya mua anak
2: nanti baku lepas aku nak terlepas mari anak puda tu deh atun ke lepas dia tu nyawa bisa lotion deh nak lotion
0: lotion
2: mek ya berengut berengut
1: pernah ngawak kan nanti ya lotion terica ngenang ke puda ambil tampiak dengan puda karena terkenyat menanya maka anak buau dan nyawa tampiak ke puda
0: maka cet terpansua dari guni berahu
1: dari guni berahu yang pendiam.
2: Thank you agak et gagak kena deh.
1: Kau kita kira apa yang terkenyat malam hari ini. Okey, asal aku tu jawab tu kita bergulai trio pagi kita pagi tu ne.
0: Iya, jadi namanya siko-siko atau ke apa indah itu tak sebakar cara yang nak buat anak.
2: Iya betul. Bisa kapai tu tadi ya nemu ngayane, bisa kapai tadi ya ni kok ya meh
0: asal
2: bisa
1: lepas mesti sekarang apa tadi salah gaya ngai kanak tadi anak induk jadi lelaki ya anak lelaki jadi induk dan mu ngai
2: ya bakal baju deh baju nebiak lelaki induk tu tadi kan bisa beda nanti bakal nebiak induk tu tadi pas nanti bau ya tu tadi bisa kedut nanti kita berarti kita
0: ya iya kam ya aku baru nemu
1: pasti anak
2: induk kedut nanti juga ada pasal bisa ditau bisa bau ya tu bisa kedut nanti bakal lelaki straight aja ya
1: aku mau sama aja. Patut orang yang muda anak aku nyalai kenapa jadi bepul.
2: Ya kira ke general tiba ke baju suka tadi tiba ke baju anak lelaki tadi berjimat meh ketika kita beli baju bapak sade t-shirt ya lapan nanti bakal t-shirt Indo tadi dijual orang bisi berkedut-kedut ya.
1: Terima kasih Kimfo ya kedah diberi dona mel. Jadi dah tu aku kena t-shirt anak aku dulu dibagi ke berkedut dibagi kena.
0: Baru nemu pagi
2: ya, tu. Ya bisi beda ya.
1: No. Lapan aku belinya asal bisi gambar mini map segindo jangku.
0: Ya mah, aku punya aja.
1: Asal bisi gambar Frozen Indo ya.
0: Asal bisi kartun ya.
1: Asal kartun Indo megang. Nada yang kita lagi Indo.
0: Ya, kadang-kadang sekali ya, mesti kena tunda jarak. Bukan nama, aku orang ke belakang meda, gak kartun nak.
1: Oh kartun.
0: Nak orang demu aja, tapi orang belakang meda kartun.
1: Saya jangan lihat baju ya.
2: Ya, tak nak kita kecekar kong.
0: Okey, betul. Nak kita bergulai ba SSL pagi tu.
1: Okey, jadi kena ngujuang ke program kita SSL lagu retro Aryan yang Michael Jeman Anwar kita ya berperindang sebelum dia ke berita Ari Kota Media ke Sepuri Kuala Lumpur datu lagi.
0: Ya, lagu ke diberi nama Tincian Intan tanda berpangan.
1: Ya, lu apa mega anak tanda pengulih udah pangan.
0: Bye.
2: Bye.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu, 3 bulan 9 dalam tahun 1991. Sarawak benun deras sampai mansang bak mayu macam perkara, kelebagi bak perkara industri ngau ngagak barang, hanya niki ari 6% ngagai 17% dalam tempoh 10 tahun. Perintah menua megak berarti ke pemansang penatai pemisi, perengka kediguna serta ngangkat ketika sepenghidup bala rakyat. Kepala Menteri Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud, nyemetak memcaku madaka rakyat patut nyembuan runding tiblalau ke pemansang, lalu berat ke pelajar serta latih pengelandia, dikena nampak pengerja pengawal tilandia serta bisik penau. Perkara tu nak berguna mai berduduk ariatur tiberkena ke teknologi hingga komputer bak mayu bengkak perkara. Perintah menua megak nesau rakyat nyami kemeruan nan ke penglikun, ga pengelantang dikena nentu ke pemansang semampai dia saika. Kawal kerjasama antara perintah ngau bala rakyat serta pengawal timuruan di Bicalai kendang dekat nentu ke menua Sarawak mujur setelantang ke Dudi Arila.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Jadi kebuah kenan bak muai tikal rembus ke Bandar Raya Kuching, Jematan Darwahana di ngengkang Sungai Sarawak ukai seminah nyambung orang ti berdarat dari Kuching Utara ke Kuching Selatan dan megap cukup mana di Ayam Matar. Panjai 335 meter serta pemesai 3.25 meter luar tukuh peniau Jematan tu ti digagak ngenak gaya moden ngau lama nyengkilung bakau urup es tegap benar di pedak dikebat ke bak dua itik tiang ke bakau peniau burung kenyalang. Penegak Jematan tu megak disukum dua itik kabel ketinggi 45 meter dari tiang besi steel di singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah nur mata ke langit maya sabung lemai ngau maya pajar pagi kalai muak ke malam gak cukup rindu di pedak laban tidirias lampu LED ke betekicap mayuk curah. Okay, semina oleh dua kita nimpai tebian Sungai Aja, Jematan Darul Hanam ke oleh dua mendak pasar Bandar Raya Kuching, ngau bak seberai oleh mendak rampak genturung peniau di ngau ratas mata empat pemayu oleh di pedak. Sarawak menua aku, Sarawak maju makmu.
3: Sebun nyam ajak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai ti bepun ari angin ti kama. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kama masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kama, uliah ngasuah mua kita gatal. Nyemak ngasai ke batuak nyawa ajak balat. Asai pedis dada, sendak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
4: Y 9 12
5: Y 9 12

Moga lagu hari Emperor Band, lagu kena mungkal Y912 kita. Hari itu 3 bulan 9 2026. Selamat pagi, selamat kerja pengawak dengan semua kita ke benua kerja pengawak. Banyak dalam upis kini tau ke, baru sangkai baru datang bandur ke awak pagi itu lawan pagi itu kini kau bisik pengawak ke kerja kita tumbuh pagi tadi. Lalu harap ke semua pengawak ke di kerja kita hari itu mujur magang. Jadi bawah 9.12 hari tu bergulang aku Nancy Tambun Takeisi. Terima kasih ngagai tiga ikut kabar aku. Kau dah bergulang aku kita bawa bergerak pagi trio pagi Y mayu topik-topik ke dekat di lansak sedak ya, dekat di randau sedak ya, nintiang hari satu nyentuk ngagai hari lima. Banyaknya bawa program dua pagi Y ngau nintiang hari empat trio pagi Y. Jadi bawah 9.12 hari itu tu song program lagi bekas selaman ada berubah kalai pukul 10 pagi tu lagi. Mai kita mendiang ke tandu program Galeri Y bergulai dengan Daniel. Jadi setengah jam tiga penti bawah 9.12 mendiang ke tandu program Aram Mansang. Ia ke dikeluar ke Daniel Megat sedang ujung ke Y 9.12 hari itu kena 3 bulan 9 2026. Gaya sebun di Bandaraya Kuching bisik kurang. Harapkan kita sama mengkang nyaga pengerai dari empu nanti nyema agi atau ke bisik pengawal kereta diadu baluar rumah kini ananda ngena sengkabung hidung ngau nyawa encung ki ajak dek lagu hari Melissa Thomas Y 9.12 YFM.

0: dengan sidak ke Mujur. Masuk dengan final KCSJ ke-9. Bertemu kita ibak malam anugerah Carta Sapa Juara ke-9.
1: Why? 9-12.
2: Why 9-12?

Melegai pengerinduk lagu Hari Ingun tu ni di Kuching, Hakita Mendiang ke YFM dengan frekuensi 101.3 FM. Terima kasih ngagai kita ke Agi Mengkam gulangau kami ba YFM. Jadi tu peningau berkawal ngau program Sarawakku Sayang diungkup ke bagi menua betung ti di Prambu ke dekat diatur kena 11 ngagai 13 hari bulan 9 tu ba kompleks lumbak ngau main betung udah dilanjar ke. Jadi niti ke notis di depan sud ke unit komunikasi awam Sarawak ianya UKAS pengawak ngelanjar ke programnya berindi hari gaya penanggul sebun asap ke nyadi dia tu. Lalu sebedau tu program Sarawakku Sayang di bagi menua muka di Prambu kena 28 nyentuk ngagai 30 hari bulan 8 tu tadi bak dataran Pehin Setia Raja Megak dilanjar ke Tegal sebun asap nya berkawal ngau program Sarawakku Sayang di betung di dekat di lanjar ke dulu. Okey, lalu tu mega ngenang berkawal ngau Siti agi program tu peninga kalai program pengerami Hari Malaysia 2026 ia ke dekat diatur kena 16 hari bulan 9 tu dekat diteruskan bak palan convention Borneo Kuching tang tejap pihak dia pengawak bak luar udah dikinsil ke Tegal penanggul gaya sebun asap ti ngirau ke ati di Kuching Enggau Serian. Jadi Menteri Communication kemega Chairman Komiti Besar Hari Kebangsaan Enggau Hari Malaysia 2026 ianya Datuk Sri Fahmi Fadil yang madah ke perkaranya diputus ke pengudah berarti ke gaya sebun ba dua kandang endur ke disebut ku tadi. Lalu pengawak ngintu Hari Malaysia nya mega dekat diatur ba dalam bangunan muak ke malapnya duiti program ke dekat diatur ke dikunci ke ngau kita bawai 912 lagu Hari Ju Yaya ngapung lalu aku bawai 912.

0: pagi rewind.
1: Badok bola. Ah, nyam ke bahana bola si.
2: Ya, harap ke badok bola meh. Ya. Bola mimit-mimit aja nak patut. Nak dai dalam pengidup dah ke suam bola
1: ni. Bola mimit-mimit tau ku isi ni. Okey, nama ni sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan.
2: Ya.
1: Atang nama ati ya udah ansiban nuan udah du mula ya. Nak uliah lagi di kemola ke nuan. Lebih lagi orang ke di sayau ke nuan. Nah, yang sekali-sekali.
2: Ya, pada bola nuan tadi. Ah, kau nuan tak ada nuan dai penerbang ni. Namanya bisa penerbang bunyi hujung.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: Maya hari ke bala angan ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung ngak mulut tau ke face mask ke engkeman maya bak luar rumah. Irup mayuh air serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kitai, jaga megak pengerai kitai. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
5: Hai, aku Priscilla John, Kalimpah Radio menyua cara kena nuan ninga ke YFM. Channel Astro 871, live Facebook, TikTok, podcast, Instagram, Twitter, RTM Klik serta menyua agi. 24 jam sehari, YFM segulai sejalan.

Yalah Gori Noci Austin Ku Merwan Saya Bawai 9.12 Merindang kita. Banyak kita mendengar ke kami kena RTM klik tau ke channel Astro 871 pagi tu. Terima kasih Laban Agi Mengkam Kulangan kami Bawai FM. Jadi tu peningkat berkongsi dengan kita Siti berita kalai tu berita Bawai FM 8 ikut yang kaum 5 ikut peranak menoluar ditangkap polis kena hari 2 tu tadi ketegal bisik kawal ngau sindiket nipu hari sebuah palan kangau tau ke love scam. Jadi ni tiah ke penerang hari kepala polis pelilih menua Kuching ACP Alexon Naga Cabuk yang madah ke operation ngenyitnya dipejalai ke bak sebuah apartmen bak jalai sung pukul 11 malam. Jadi suspek antara umur suspek tu antara 21 ngagai 26 tahun. Lalu polis ngerampas laptop, telefon bincang ngau perengka ke dikena berjalai ke pengawak nipunya. Jadi sindiketnya dia nagit mansa ti gawak ba menua Tasik. Lalu kes tu dipansik hari bak section 420 engkau section 120 bracket B panel court hanya Siti berita ke megak tahu di perhati ke kita awak ke kita anda mudah Arab engkau nama-nama ajak ke BC dikunci ke atau ke engkanya BC nerima kangau kini bak telefon lalu kita berkelala dengan orang kena dikelala kita nya bak telefon berjaga-jaga berjimat meh kita ke ndang ya suah berarti ke media sosial atau ke media rama. Oh, jadi 10 pagi tu lagi terus bergelanggau Daniel ba tanduk program Galeri Y. Lagu hari Ika Buai Buai.

Okay, terima kasih lagi pukul anggap kami bawa FM kita dia tu benar ingat ke Galeri Y. Okay, 10 lagu Galeri Y kita coming tu. Kita terus ingat ke 4 lagu dulu bak Galeri Y. Bisik lagu Arif Fatimah, Bujang Nimpai, Danya Antonio, Ngetan Kemenalan. Ditangkan ngau din tayang ready ya datang ngau lagu ke Madu Baru ngalih Kermang udahnya Tania Andrew ana ngumpan aku nyak dekat dengan kita dulu ba Galeri Y.

Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung ngau mulut tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Upis Kunsil Negeri Sarawak di Pedak tampak bebenang hari seberai pasar Kuching, tebing sungai Sarawak di Pedak cukup benar merinduk ke hati. Tinggi 9 tingkat di rumah ke atap bakal ketapu, ngaku benar Nur Pala Kaban Kunsil Negeri Bawung melanggur ngau menar ke rang unang-unang keguna rakyat menak sistem demokrasi. Bungkus lebih kurang 300 juta ringgit di dirias tuan ke melanya arkitek lebih hari siling atrium kemana di ayam mata kalian pis dun Sarawak tu kelimpah bisi Dewan Dur Bawun bisim ke upis untuk Pala Kaban Kunsil Negeri Dewan Dur Makai Dur Semayang serta galeri Nyadi yang di Tuan Agung ke-13 Sultan Mizan Zainal Abidin pernah 23 hari bulan 7 tahun 2009 kalai pun termegak tercubah di Nyadi yang di Tuan Agung di Malaysia di peringkat gagal ulang dalam bulan September tahun 2004 bercurah pandang ke menu tengah etnik kebohongan bangsa dengan bumi kenyalan sekian Astana Negeri Sarawak mangga kanan lalu dikepit tubuh negereta belah ketibak di gagal misai rampak tanah 760 meter square nak cukup benar memantup ke pelindung Pala Raban Temuai dan semua orang kedatai di Bandar Raya Kuching. Sarawak tanah airku, Sarawak maju makmur.
1: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri. Ajak ban nak sama bangsa kau pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Berserimai kau hari kebangsaan tu, aram meh kita sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanda kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat hari kebangsaan, hari YFM.
2: Berkongsi ke info berita, randau kau temuai, biar mega lagu-lagu ting rindu kati. Diniagi Tiukai Y912 YFM Segulai Sejalai.

Terima kasih kerana kita akan menggabung dengan kami BOYFM Y912. Hari itu kena 3 hari bulan 9 2026 jam 3 penudi Y912. Kita lagi bergelang aku Nancy Tamum terkeisi. Jadi pukul 11.30 tu lagi dia kita sama mendeng ke tanduk program Aram Mansang. Jadi engkau tu meri selamat pagi megak ngagi kita ke baru bergelang kami BOYFM. Nak ngira nama aja pengawak kita serta dini kita mendeng ke YFM pagi tu merik. Terima kasih ngagai kita kagi mengkang bulan kami ba YFM. Jadi tu agi merina kita ngagai lagu ku dah disedia ke kami ba YFM. Lebih lagi merina kita ba jam 3 penuh di Y912 lagu Ari Lydia Richard Jerak Y912 YFM.

Sarawak Forestry Corporation dan kan orang ngambil ke berjaga hari kena serang bayar bak sungai, bayar tau ke tebing air. Seruran nitih ke atur. Seliah ke diri hari mandi, ngintik tau ke nyala lebuh maya lemai hari. Seliah ke megak sarang bayar. Lalu titih atur di bisa dipadah ke bak signboard. Anang nurun nyala ke diri. Kena perau ke besai. Jaga diri nuat. Download app Sarawak Crop Watch. Ngena apps tu nuan boleh mundur ke bisa bayar. Berat tips penglikun 3M. Lalu nuan megak tau ngenatai ke sembarang report. Tau ke minta bantu dari SFC Sembarang Maya. Berjaga, penusah tau jadi Sembarang Maya. Pesan tu dari Sarawak Forestry Corporation.

0: Ya, Siti Lagu Hindustan merindang kita Jamia. Siti Lagu heka diambil dari filem Dulhan Han Le Jayenge heka terbilang 4 tahun 2000. Okey tu beningan nuju kita ke bisik ngasai ke diri baka bisik ngasai diri sendak sport apa yang mega bisik ngasai ke diri resdung kini kita kenang bisik penyakit resdung atau ke kita ke bisik penyakit asma atau ke dikumai kita sakit ampus atau ke sengak kini lalu kita ke bisik penanggul allergic bak kulit atau ke eczema enya siti ari antara raban lagi penyakit di bisik risiko tinggi maya penanggul sebun asap jam kediatuk jadi pengawak ti kelalu ngayan ke diri bak luar nunggu angin ti kamah atau ke tahu ngacau pengawak ni tiang ari kita lalu tu kenang jakut ari siko pemesai perubat bak palan pengerai Universiti Putra Malaysia Sarawak ianya Dr. Muhammad Amru Badrul Hisham dia yang lalau mensiap mayu nyekat sementara aktiviti buat luar rumah dikena nyelih ke isu pengerai ke baka disebut aku tu tadi jadi terjap ya semua bisi perkaranya anda boleh diselih ke buat luar kita ke bisi ngerja pengawak buat luar ke anda alah anda tahu tak di kerja kita dia kita patut ngena sengkabu hidung ngau nyawa bangsa N95 lalu kita megak di perangsang ngena baju ngau tancut ke panjai lalu nyak matadik utai ke patut di kerja kita awak ke uliah nyeliah ke diri hari kena igit penyakit ke uliah ngerugak pengerai kita
1: maya hari ke bala angan ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung ngau mulut tau ke face mask ke engkeman maya bat luar rumah. Irup mayuh air serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin bat website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
0: Ya, pukul 11.30 tu lagi. Dia kita sama mendiang ke tandu program Aram Mansang serta tanggungjuang ke Y912 kena 3 hari bulan 9 2026. Lagu Ari Jenarina Jeraki, Sempama Siang, Ditelan Malam.

0: tuberculosis atau ke TB ianya penyakit yang rusak lempuang. TB itu boleh berampir dari angin, lebih maya batu atau kengkasi. Tajak pia, anang irau, laban TB boleh diperubat. Berubat tumuh boleh nagang TB hari berampir. Berpersa pengerai, nanti bisa batu lebih hari 2 minggu. Tabian, peluh malam, isi rujut serta batu berdarah lalu kalah bergulai dengan orang tikala kena penyakit TB. Jaga pembersih, anak berkunci perengkat tadi guna lalu tentu ke kanang luar nadaya kena rampir penyakit TB. TB ukai reti penghujung penghidup. Aram belak munas ke penyakit TB.
1: Sarawak Forestry Corporation nangkan orang ngambil ke berjaga hari kena serang bayar bak sungai, bayar tau ke tebing air, seruran nitih ke atur, seliah ke diri hari mandi, ngintik tau ke nyala lebuh maya lemai hari, seliah ke megak sarang bayar, lalu titih atur tibisi dipadah ke bak signboard, anang nurun nyala ke diri, kena perau ke besai, jaga diri nuat, download app Sarawak Crop Watch, ngena apps tu nuan boleh nemundur ke misi bayar, berat tips pengelikun 3M, lalu nuan megak tau ngenatai ke sembarang report, tau ke minta bantu dari SFC sembarang maya, berjaga. Penusah tau jadi sembarang maya. Bersandu dari Sarawak Forestry Corporation.
2: Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anang nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akau media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction ti endak dikemendau ke nuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web ti di asal skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, bawa ke sidak ti berkuasa, terengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung agak nuan. Pesan tu hari YFM.
3: Statistik mandang ke penusah babadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Tu sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke jalai alun. Kebuah penusah babadi nyari ari ulah diderima tindak nitiah ke atur jalai alun. Ngena telepon lebuh deriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh babadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah babadi bak jalai alun. Seliah ke diri ari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
4: Selamat bertemu baru, ngaku bala peninga bak program Araman Siang. Siti program yang ke dikeluarkan hari Indopis bertanam Sarawak. Jadi bahawa program Aramansang ke sekali itu, kita bergulai dengan aku, Lee Hendrik. Ke alai minggu itu, aku dikamai. Kita ninga ke randau aku, enggak sikut usahawan, ke bisik, ngadu projek nanam sayur dengan cara hidroponik. Dikena nambah ke penatai pemisik. Ianya Encik Richard, anaknya ngau. Hari Rian Batang, Betuang. Ngau itu, aku ngalukan wan Encik Richard ngagi randau program Aramansang. Selamat bertemu Encik Richard.
5: Selamat bertemu Encik Lee. Terima kasih hal.
4: Sama-sama. Kuliah nuan pengunsi enggau bala peningah kita dalam program Aramansang ke sekali itu. Bekini nuan tak berpun bertanam sayur lalu keterubah ya nanam sayur kena cara hidroponik kena dijadi ke penatai pemisik. Maka ke dia tu Encik Richard.
5: Terima kasih Encik Lee. Jadi berketuk aku nusui mimin tentang cerita aku ke petanam sayur tu, keterubah aku petanam sayur tu start tahun 2018 saya kena cara petigasi ya. Jadi udahnya mada gaya tanam kena petigasi danya aku lalu rindu mada cara tanam hidroponik udahnya aku pun lalu start tahun 2023. Kalau kerja mega, aku ngasai ke diri medak bala, dor aku ke berjalai, dor aku ke melawat, mada rindu amat aku mada sistem hidroponik tu ba tempat orang bukai. Jadi budanya aku padalu start nombuah ke hidroponik tahun dalam tahun 2023 nya kemari.
4: Oh, jadi tadi tahun 2023 dia tu dah tahun 2026 kira ketiga tahun lah dah gereja kengadu ke pengawal projek tanaman hidroponik tu ya tuan.
5: Ya, terima kasih. Ya ya ya.
4: Jadi tuan nak ke dia tu agi mayu bala petani tau ke orang kena nanam sayur agi empai nemu cara-cara tau ke penemu siliat nanam sayur kena cara hidroponik. Jadi tadi ulian nuan cerita ngagi bala peningat kita bekeni nuan tau bisa julu hati engkau tau bisa terbuka rundiang nanam sayur kena cara hidroponik tau.
5: Berkata ya tuan. Jadi saya sepi aku berluadin PC orang mayuah bala ke Kak Muji bertanam sayur dengan cara hidroponik. Tapi engkau sidak ya bedau motor sapti lebau utai dengan cara tu engkau sidak ya ngumbai tanam hidroponik tu dengan kos kebesai. Sigi amat, ya sigi amat dengan kos kebesai. Tapi dengan cara kumpul, jadi aku madah ke bala peninggal kita dengan cara tu aku berpun hari dulu subak ngadu kutuk ngena cara kemit dulu kena aku berpun aku ngepun ke ngena cara ngena 60 lubang udahnya baru aku mesti nambah baru okay ikut saya lagi hanya tahun 2023 aku mesti ngadu ke kira ke ngadu ke besar lagi lah hanya 20 kaki 45 kaki untuk mesai rumah sayur kumpul kan sayur indoor tempat aku nanam hidroponiknya. Jadi aku nyerita ke Mimit udahnya enggak bakal ke nyak mega aku saya ku ndak cukup sayur kejual aku nya lepas minta agi bisik jadi aku lu ngagak besaya gi nya ngena cara 90 kaki 20 kaki jadi semua 9 semua pot aku dah degaga aku nya semua dia bisi kurang lebih 4000 lah 4000 pot
4: 4000 potnya tadi ngena ke bapa itu rumah hidroponik ke bisi di ado ke nua ke dia tu dah
5: jadi ke dia tu ia ke dengala rumah hidroponiknya ndak termasuk mini hidroponik hanya bisi 2 itik ah.
4: Rumah hidroponik dan keseluruhan pot ya tadi ianya nyampau 4000.
5: 4000 lebih lah.
4: 4000 lebih. Jadi maksud ya sitik ponnya tadi sitik pun sayur ya tuan.
5: Sitik pun sayur. Kenapa ya? Kira ngagai sitik lubangnya sitik pun sayur.
4: Cara nuan terus ke tanaman sayur hidroponik tadi tuan beka bisa beza ya kini nanti dibanding ke ngau tanaman ngau cara konvensionalnya dari segi beka contoh rutin cara penyelenggaraannya semuanya.
5: Abisi leban ke batang dia cara nama tu kira ke tak kita kumbai kita ngeripe ya nya bisi lati payapnya bucur kita mesti ke tutup dulu sistemnya lo gam kita lah buatnya okay. Takut ke ya ngai kia bucur lagi jadi baja kita rugi kita nama baja mayu pansut ya ya nyu nyau deh ndak dapat sayur jadi utai ke bekenya sikit ndak boleh di klari ke cuma ke deto orang ke nanam hidroponik aja paham utainya jadi nanti salah tika bertanya terus bertanya ke aku pun ada salah utai bekenya boleh berkunci utai bekenya deh
4: kira hidroponik tu tadi senang gitu lah. Dan kalau ia jampat
5: cukup senang lah. Ia jampat keluar kasil. Jadi uliah nitiah ke target hari bulannya tiba-tiba kita kena sistem nak untuk masa sayur ia uliah ngagai nama tu ia uliah ngagai 28 hari ia uliah harvest dalam sepun sayurnya tadi lah. Pula ngagai ni maya kita nanam 28 hari sikit ya uliah dia bos. Ya ya.
4: Hari penyampau kos dikena ngepun ke bertanam sayur kena cara hidroponik tu. Berapa ungkos kos ke udah diperbelanja kenuan?
5: Jadi kos sistem hidroponik tu ia ba aku cukup besar amat. Leban ia ke semua dikira hari nyentuh dari ya, kemit sampai ke besai, sampai ke tuk lah, sampai ke 4,000 potnya, aku mesti ngeluar ke kurang lebih 40,000 kos lah. Ya, ngau rumah, ngau payip, ngau semua lah. Semua utai kena material ke dia lah, banyak besi, semua utainya mahal magang-magang. Jadi utainya tak boleh dielakkan lah lama kita ngadu. Tapi anak takut ke kosnya, laban kosnya boleh dicegah kita, hari pun kita berindik, kita berubah-ubah. Aku rasa kumpul, aku nyebut cuba, aku ngadu lah. Hari start, hari projek, hari pokok, ngadu 500 dulu, aku ngadu ke 60 pot, udahnya mujur, udahnya baru aku ngadu ke 1,800 pot, udahnya baru aku ngadu ke, nambah lagi, ngagai 2,400 pot. Ha, kenyap ya tuan.
4: Kalau nak ke dia tu lah tuan, harus anggai 4,000 pot ya.
5: Oh, ke dia tu dalam masa 2 tahun aku boleh ngadu ke pokok kunyak pusin baru ngagai 4,000 pot. Berkenyap ya tuan.
4: Oh. Jadi jurai ke kos, nama kos kena nuan ngadu ponik tadi tuan. Buka contoh tadi paipan ke pot nyempu ke.
5: Mana nak tanyanya. Jadi laban kena laban kosnya asal sepi aku ia ndak sekali nuan. Jadi sekali aja nuan ngagak ya, kira ke dalam masa 3 atau 4 tahun baru ia bisi de repair nuan lah. Asal sepi aku lah ke udah tu lah laban nadai tu cuma kos nuan ke terubah aja ia bisi ke nanggul mimit utainya mayuh ada sebut tapi pupuk lah aku. Akhirnya ke ngajar bala kita ke di luar din, kira ke pupuk anang takut kerganya jadi ti ia mujur bisi market utainya uliah de perundiang ke uliah utainya nambik kita baru ya ya.
4: Terubah nuan udah nanam sayur kena cara hidroponik to. Nama utai ke tampak nas baka atau ke beda maya nanam sayur kena dua cara to tadi serta bekeni nuan ngatur ke projek nuan to tuan.
5: Jadi beda ni tak main wah laban kena cara lama kena aja ya kena tanah jadi tu ya tuci kena air ke baju AB nya aja nya aja apa beda ya mesti nyelai lagi jadi sistem ya pun ya kena sistem bakar reti elektrik ngau kena air lah kena air lah kau kita ini jauh ada beda ya tapi sayur ya tetap kurang lebih lah bakal kita kena nam kena tanahnya tadi tapi pembersih ya ya bisi bersih lagi lah tak ada pedak aku lah banyak utainya tak dicek kita kualiti ya tapi size pi aku bisi 95% nang bersih lah sayurnya pihak ya
4: kena cari
5: ya kena tanah
4: tiga memang beza ni tadi tuan tiba dibanding ke amanya nanam sayur kena cara konvensional ngau dibanding nak cara hidroponik tuan. Nama antara jenis sayur-sayur kebisi ditanam nuan ngena cara hidroponik nakak ke dia tau?
5: Jadi aku nanam dia tau bisi dua titik bangsa. Dia tau aku nanam sawi manis ngau sawi kerinting kita ini deh ya ke tebal lagi orang nyebut ya sayur QQ ke bala ke meli jadi bak penemu kami ke belajar sebab sayur kerinting lah tapi gelung-gelung daun nah jadi keutamaan ya ke dia tu nang ya sayur ke kerintingnya lah lebannya ke di mana lagi dia menua kita dia betong di tu deh jadi aku nanamnya dulu laban dulu suba aku bisi nanam 4 jenis jadi aku beda ya ke di mana lagi ke laju lagi bisi lagi market nya sayur kerinting kita nya udahnya kedua sayur sawi manis kita ketinggi deh hijau nya enggak ya.
4: Jadi tadi bukan nuan nanam mengenai cara hidroponik itu tadi tuan sama 28 harinya kak setua ya uliah dihabas ke bisa beza laban sayurnya nak sabaka?
5: Sama. Sayur daun itu cuma salad aja ya bisa kira kurang lebih sama lah. Tak mentu jauh beda ya ripangan. Asaiku ke udah tanam aku dia tu. Nah gaya aku madah kita lebih. Nang amat 28 hari ya aku udah. Jawapan pun ikut kita, lepas kita sama belajar bertanam tu baru bertanam. Tapi aku kena nada itu lebih hari 28 hari. Nama ya bisi ngagai ngelui, ngagai 40 hari sayur banyak pun guna nak menagama lagi. Jadi ke selalu nada 28 hari lah.
4: Oh.
6: Reti tadi tuan te beka contoh nuan habas hari to dah hari ke 28 nak. Reti ya ke kebila di habas nuan ya sari to hari ke 27 ya. Habas pergilah elu manggai 28. Alo bekanya me kira ke beka kitaran nan tadi tuan. Dah manggai 28 alo dia habas kenyana tuan.
5: Jadi aku jempat nyawat nuan ya tadi ke 28 nya kira ke lagi misik lah delay sampai ti sayurnya tanda habis dia jual. Ngagai 35 hari agi lah agi mana tapi ya selalu ada kalau lebih harinya lah laban sitik tablenya sitik pam sitik jalai aku kira ke merek kira 300 batang sayur dalam deh jadi inda estimate endang sigi ulih di harvest dalam masa 4 hari sia sigi habis lah ya ya
6: pang nolong nuan dalam ngadu ke projek tanaman hidroponik nuan tuan
5: jadi kedia tu ngintu 4,000 nya dan aku kediri laba bedau leh mai orang ngasai speku jadi ia kamai harvest nya aku si Allah mimit jadi nya mala aku ngoin dai ku ngam nyadi ku lah bisi nulung mai harvest laba utainya masa singkat panda laba nya guna kelemai dan yang pagi pan dianjung kita jadi utainya sai speku nyo lama akhirat tip mai hodal lah nitih ke pemai peminta ari orang ke beli ni maka anjung pagi lah kena ke lebih banyak ngai ke masa ni tak cukup jadi ke pasal ngintu endang kediri lah ulih itu 4,000 jo ulih itu akan susah
6: berapa anggaran ulih hasil berat sayur ke ditanam nuan kena cara hidroponik dalam kandang sebulan serta berapa anggaran ulih hasil untung nuan dalam kandang sebulan gak tuan
5: berat sayur laban dalam rekod ia kudah tu bisi 14 city table aku dia ti semuanya pusing habis city kumai kita city city sekali lah ya sekali dalam sebulan 28 hari laban yang tak sama no maya nanam laban tanya tak boleh diserta ya habis pusingannya ya bisi ngeluar ke urung ya 700 kilo berkenyak lah 700 kilo dalam city pusingan jadi pusingannya nitih gaya ti nitih ndak gaya ti sebut kita sebulan nitih gaya peminta ti pemintanya laju tapi maksimum sikit 700 kilo lah dalam sebulan jadi laban anggaran ya ti ngagai tahun kira lah reti tolak munyi kurang tolak tambah kira berik lah dalam sebulannya 500 kilo lah nah berik 700 lebihnya kadang-kadang ya bisi kusuang enggak niti-niti gaya peminta deh itu dua jenis sayur ditanam tadi
6: sebulan tadi 500 kilo anggaran
5: 500 kilo anggaran anggaran sebulan jadi aku nyebut leban rega sayurnya enggak untuk sama kadang-kadang ya bisi niki ya nurun jadi anggaran setahun lah leban record dalam setahun udah kira maksimum record ya kau udah dari tahun 2004 dalam rekod aku bisi keuntungan bersih dia aku bisi 15,000 piala jadi untuk ketika kita nyebut tahun 2025 tu tadi aku bisi peningkatan laban sayur aku nya operasi ke city table nya baru ke city greenhouse nya baru aku bisi ngagai 27,000 dalam anggaran setahun. Teh ya, udah tolak minyak, udah tolak semua lah. Bersih artinya. Laban eko udahnya senang gi ku ngirai dalam setahun-setahun. Okay, sebulan setahun tau.
6: Setahun.
5: Oh, enggak salah di ingat.
6: Ataupun setahun tadi ba tahun 2025 anggaran untung bersih nuan tadi mangkai 27,000 tadi tuan.
5: Ya, 27,000.
6: Ngau tadi namanya hasil berat ke ulia di harvest nuan dalam masa sebulan tadi dalam 500 kilo ya tuan untuk kedua-dua jenis sayurnya ya. Mana nyata. Ngenang ke nyat tadi kita bercakap pasal pemerat ngau untung bersih hari nuan nanam sayur dengan cara hidroponik tau. Ulia nuan madang ge balap tinggal kita sayurnya sama dan nuan nganjung sayurnya udah dibungkus ke tau ke anjung ngau alo fresh bercara sayur jadi udah di harvest ke tau ke kini tuan.
5: Jadi nganjung sayur nang diri empu nganjung laban selalu ya orang order kita aku lalu anjung lagi kedai sekali untuk area ni tiada peminta ti basic area betong tapi tebal lagi area betong lah.
6: Okay.
5: Jadi aku nganjungnya ti bakar ti orang bukainya ngambil aku nak jual aku RM10 dalam siti bungkusnya. RM10 jadi ti ya basic supermarket basic ngoda sida ya selalu ya ngambil sampai ti ya estimate 30 kilo ndak semestinya 30 kilo mungkin lebih mungkin kurang. Anjung meh 30 kilo ku agak agak lah banyak disimpan dalam bakul deh da, bakul dan yakin tidak mampu mengadu nimbang utainya ya ya
6: tak ya ke dibungkus kena plastik yang tertuan berapa nya sebungkusnya berapa pemberat tadi tuan
5: ski nitiah ke rega ya leban sayur bisi kadang jual ku nitiah ke rega lah RM8 RM8 jadi sekilo lebih lah sekilo 200 makanya lah ya RM10 lebih sekilo lebih dalam lebih dalam lang ke ti break kita RM8 jadi aku nanya customer aku tidak setuju ke jadi si, di agih aku RM10 setiap bungkus ya ya
6: oh, kira tetap dari RM10
5: setiap bungkus ti modal setengah ya ngambil 5 ngerti oh. Tapi ya bisa 600 gram ya lah
6: minyak pemberat ke ya ke RM10 yang tadi dalam 1 kilo lebih ya
5: satu kilo 200 dia lah kilo 200 lebih gram-gram lah lebihnya kadang-kadang bisi tang lebih lah kayaknya dikurang harinya lebihnya sayur tu ngainya di patah kunuan dalam sepuan ya dan ya ngainya di lebih gram tu cun-cun gram tu susah kita ika ado ke deh dia bisi lebih ya lebih untungnya ya kenyata arti ya tapi ya mati RM10 makanya ya
6: sayur kerja jong di timbang ada bako dari tuan jono lagi supermarket ya tuan di area di betuan tuan teh ke nyata ada tuan teh ke buka ya ke dibungkus tuan nak plastiknya anjong lagi jual lagi apa
5: jual lagi bisa kedai kan nang kedai lebih lagi ketebal lagi lagi kedai mie lah kedai mie kita di betong itu sudah mayu nemu dah ya mayu lagi ngambil lagi aku pihak ya jadi sida pun ngoda bisi gak ngoda setengah ni tak gaya kedai ni tak gaya customer sida empo jadi utanya dia anjong ku magang utai bekerja ya ya mu pagi nganjong ya habis lawan pun kurang lebih lah pukul 7:30 habis nyadong sayurnya aku aversnya lebanyak nganya dia avers maya bisi mata panas ko kitanya lagi terang mata panas ndak boleh avers ya cuma yang nanti udah lindap mat baru sayurnya ke mana depeda deh leban nanti dambik nuan kalanya gamal ya deh de basuk nuan ya kan nama tu kalayu gaya ya nah, sampai pukul 8 pukul 9 malam lah habis packing ya kenyak kok ya
6: nama antara bantu ya ke bisik dipinta engkau ya ke udah diboleh nuan sekumbang udah jadi usahawan tani dalam pak nanam sayur kena cara hidroponik
5: nyok mana matanya ni nih jadi ke terubah tu aku beri besar terima kasih ngagai Jabatan Pertanian Betuang Ketai dan ya lu beri terima kasih mega ngagai Jabatan Risda Risda Bagian mayuah mantu aku dalam pengawal bertanam sayur tu lebih dar tinggal aku mega ngagai Aida Serato terima kasih ngagai Jabatan Ketai di tu mayu amat bala tu kok mantu jadi munyi ku akunya tadi lebak ke dia tu sida tu de serampur kaku magang lapan dang nadai doku magi mana magang lebak sida tu data nyuka tiap minggu sida tu monitor aku deh jadi sida ya meda gaya baka tu sida merik khusus baka jabatan risda ya bisi merik khusus jadi aku ngarap ke ti jabatan baka ti pertanian bisi ngadu ke utai bekerja nanti salah lah utainya bapak penemu aku mana amatnya lah banyak udah meri bantu ngagai aku lu hari segi penemu hari segi geran-geran ke udah diberi kita nya jadi utainya udah cukup mana nabak aku jadi udah tahu Arab ke kita ndak lejuk lah mantau aku ya ya jadi ia ke ke terubah hari pertanian, ke terubah bantu sidak subak, sidak agi hari petigasi, sidak visit mantu aku hari segi baja, kira geran 5,000 mayanya visit mantu aku. Lalu meri aku petigasi 500 polybag, jadi aku meri saya terima kasih lah ngagai bala pertanian betong, udah mantu aku tapi kenyak lah. Ya, sidak ada lejuk meh, ngebata kaku baka tadi manandar ga bisi pala sida rep tania datai nyuka tapa jadi aku ndak nemu laban utainya da ndak di bukai de pinta aku lah artinya tapi aku kira ke bersyukur nar sida tak datai lu nyukat betapa bandur aku ditu jadi asal sepi aku engkau tak bisi aura-aura kok datai mah arep tanian pia ya tentang hidroponik tu deh.
6: Ya kiranya mentari sida kena tai tolo nyukat nguji kesuaian alai tempat nonuan ka ke ka mesai ke manzang kage projek tanaman hidroponik sai nuan oleh nuan berkongsi mega ngau bala peningah kita kursus atau ke latihan ke bisi di pelajaran nuan ya ke amat merek nuan penemu dalam ngatua ke projek tanaman hidroponik nuan tau
5: hanya pat manah mat soalannya tuali aku merek besar terima kasih ngagai Semtek Betong laban aku tahun 2023 aku bisi belajar dia lah masuk ngagai Semtek selama kursus ngambil selama 6 bulan udahnya aku lalu ngambil penemu dia lah dalam masa 6 bulannya asal SP aku ukai setakat belajar aja aku lalu nombor ke hidroponik tu laban senang munyiku aku senang dorku bertanya ngagai bala cigo bala lecturer ke ngajar ngau berkunci ngau bala kita maiwah lah ngau bala ke sama belajar dia pasal hidroponik tu jadi kenyap mega ngagai tujuh ku ngagai bala risda ndak bado-bado nah kira ke nadai sanggup nolong aku nganjung aku khusus habis tak saya ke spek aku dah habis menua kita di Sarawak di tu untuk aku khusus dan juang sida pasal hidroponik tu jadi tu ilak pun aku bisi dan juang sida baru dalam bulan 2 tu bisi dan juang sida ngagai serikai untuk khusus hidroponik tu mega jadi harap ke pertanian kita ada betuang di tu ilak bisi ngadu ke khusus nambah ke penemu kita okay dari jabatan siti aja lah wak kesama bersawab hingga penemu pia jadi utainya bat sepi aku mana amat utainya maka ti bisi belajar bisi khusus ngagai tempat lah banyak mana kadang-kadang kita khusus pun bisi lawatan ngagai farm ngagai dini-dini tempat lah eka udah di lawak aku khusus dengan maka ngelamat tu eka upis bertanam tu mayuh laban aku selalu berkongsi penemu ke sida ya, ya akan mereka lah utai bekerti ambil kebanding laban aku ndak nemu tu tadi bisi dan juang ke Bintulu tapi nyak pada aku bisi engkau tak anjuran jabatan-jabatan mayuah labannya bisi berkongsi engkau bala sida UPM ke baru-baru tu lah kami tu bisi bekerti bengkel di UPM sama bergulai dengan sedar UPM mayuah utai ke dikunci ke kami hanya bagian bakat tanaman ternakan ngau aqua kutur kurang lebih kenyak lah nyari utai ke bengkel kami nyak nyari mana naga penemunya nyak pun mayuah antara jabatan ambil ambil bagian banyak bah jadi nyak utai ke mana lah utai ke baru dia tu nyak ke baru amat di kerja baru dua kurang lebih dua minggu aku dah lah utainya jadi baru rundnya aku udah tahu ilah harap ke mayuh lagi utai kenya wakilnya nambah ke penemu ngagai bala petani atau ke bala ke betupi ngau bala ke berikan utai ke kenya jadi bak cadangan aku nyak cukup mana amatnya
6: Minta nuan mereka Jakob Perancang menuju bala peningkat kita yang ke Bendong atau ke Bisik Julu Ati dekat Berengkah atau ke Ngepuan diri jadi usahawan tani kebakaran nuan Datuk tuan.
5: Jadi nuan. Jakob Perancang aku ngai bala Nemia mau bara ke luar din kita tani tu ndak bakal kita ke gawak bak company ndak ke gawak berperintah jadi baru dia aku pertanian tu nadai pincin ya sentiasa sagi-agi kita dapat bakal reti kita sehat jadi kita agi uliah ngerja pertanian tu jadi aku ngajar bala nemiak ke din kita kelepasan Bedau bisi pengawak. Alang takut kita laban ilmu, asal ikut ilmu ke kita, cuma kita nambah kerja agak penemu pertanian tu, laban tu boleh menatai boleh nambah ke penatai pemisik agak bala kita ke dulu adil ne. Laban aku ngasai kumpul dulu sebab aku gawa pun bisi income ke lebih ya. Jadi ndak mega tak bakal ke tu, laban aku dia tu aku nyung kerja full time ba tu, jadi mayu hagi mega kuliah ke dia tu hari ke dulu sebab laban jangan dulu sebab masa nuan terhad dah cukup, jadi dia tu aku jadi pertanian sepenuh masa. Jadi aku ngarap ke kita di luar din mayu lah ke berdaun tu nemu pasal tu ke lebih penting sebenarnya kita kerja ilmu pertanian tu dah tahu tak di gigak dulu, dah tahu tak di pelajar ke dulu baru kita ngadu ke ya tak pihak pan penemu aku kita ngadu ku tanya dulu numbuh ke diri belajar mega. Jadi baru ni aku sampai dia tu pun aku sentiasa lagi belajar ke pasal pertanian tu. Leban kadang-kadang ada kumai kita bersetik-setik menua cabaran kita pasal mayuah lah utai kena kul dalam dalam pertanian tu deh. Jadi asal aku nyak meh mari perancang lagi bala dari luar dia utai tu manah magang uliah uliah kerja uliah ke penatai pemisik tu.
6: Ya, mana mai nyakok perancang ke di kunci kenuan ne cerita tadi ngarap ke belap tinggal kita tadi kira ke bisi boleh meri sedaya perancang dalam kerja ke nama semata pengawa ini ketua ke utama ge ke ba pertanian to lah tadi tuan rundi yang kita itu tadi kan jadi usahawan tani buka kenuan dia to ngicak ke ngarap ke tadi jago perancang tadi ana ngaso sida pet ketika saya ke bisi nyo peluang tadi sida uliah go ambil peluangnya lah yeah, belajar tadi yeah. Ya tuan
5: ilmu datang nadai lah.
6: Ya, ilmu nadai. Kami dari unit radio Indo UPS Petanam Sarawak merek besar terima kasih ngagi nuan Ceri Chat dan nyangau laban merek awak atau kan meluangkan masa berkunci ke penemu ngau bala peninga kita ba program Arah Mansang. Kita dekat bertemu baru ba program minggu kebukai. Aku dekat mai bala peninga ninga karanau ya kebukai kena kita berkunci ke penemu ngambil ke tau muka ke penatai pemisik orang bertanam betupe enggak bumai. Terima kasih ya.
7: Pagi rewind. Ya, selamat pagi ngai bala kita ya ke benum Brisbane jaku ya ke dia tau. Macam jaku nanti kelihatan adanya berdarat kurang ngau.
8: Oh, sekian makna tuan. Oh. Jadi tu nyumayu macam menggelar ya ne. Hmm. Kira ke kena merangsang kita ya ge. Mati sebut kita ke daratnya. Lemau mai ke kita ikan urun ya tuan.
7: Oh, lepas na bunyi ke canggih modern lagi. Nyak ke kena mansak belah dari ibu. Kini dia ibu naik Brisbane ke kebun.
8: Utai yang sama ganyana tuan.
7: Ya sama punya darat ke kebun.
9: Anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi
10: Selamat tengah hari bergulang aku Nancy Tambo membawa berita tengah hari YFM kena 3 bulan 9 2026. Serian meruan ngerikut ke indeks pengamah angin tau ke IPU bak tikas ke tau ngerusak pengerai ianya 355. Media ke penerang dekat pukul 11 pagi tadi dalam sistem pengurusan indeks pengamah angin Malaysia UPIS Rampak Menua. Empat kandang menua ngerikut ke IPU ti balat nak manah ke pengerai. Kandang menua tu ianya Sri Aman tinggal ikut ke IPU 288, Kuching 277, Semarahan 261, ngau Sri Kai 217. Berbak ngaunya tujuh kandang menua tinggal ikut ke angin tindak manah ke pengerai ianya Sibu tinggal ikut ke IPU 185.

0: nyukung langgur penemu tikak numbuh ke komuniti dagang Borneo. Dikenal negap ke agi ekonomi genturung menua adab kita. Premier Sarawak Dato' Pati Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke pengawak numbuh ke blok dagang ti Nyengkawum Kalimantan, Sarawak, Sabah ngah Brunei boleh muka peluang pemansang ke baru. Nambah kenyak, Sarawak mega bersedia nyukung pengawak ti ngada ke tenaga ungkup genturung menua adab kita. Langgur penemunya dibantai ke Chairman Balai Dagang Engau Industri Indonesia Anindra Ardiansyah Bakri dalam bulan Siti tu kemari. Premier maksud ke Jakutu bahawa pengerami makal mai ti lalunya di pengawak Nur Berjadi awam besai nintiang tahun gerempuang kontraktor Melayu Malaysia PKMM Sarawak ti ke-27 di Kuching de Malam. Berbangganya ia megak minta gerempuang kontraktor Melayu Malaysia Sarawak semampai ngangkat ke pengelandiak sida berjalai ke projek. Berbangganya Perintah Sarawak netap ke 30% dari projek pemansang ke besai-besai di menua tu dekat diungkup ke ngagai company Bumi Putra. Premier Datuk Pati Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke polisinya digagak berduduk dari projek pemungkal ti dipercayai ke Begulai Ngau Sarawak Energy Berhad SEB ke udah mujur ngelati ke kontraktor di menua tu. Tok megak setipat benar ngau agenda pemansang menua nuju pasca 2030. Yang mana ke atur tiban satu oleh nyawup company Bumi Putra mansang bakal kontraktor bukai Nyengkawum buat projek besai pangkak bakal pengawak ngemansang ke penyangkai kapal tasik dalam ngau padang bilun kebaru di Tanjung Embang. Palan Operasi Penusah Bencana PKOB Renggat bagi menua Semerahan dia tu dah dibuka. Residen bagi menua Semerahan Muhammad Irwan Bahari Bujang pada ketuk dikena mutar ke penanggul suntuk air ke tegal kandang menuanya dia tu ke benuang kemarau. Tegalnya pengawak dikena nulung ngada ke air dekat cakah agi dikerja. Alai dan tuka air uliah diberi ngau berurun ngagai orang ke suntuk air. Muhammad Irwan masuk ke Jakut tu lebuh ia kena muai ngagai palan operasi penusah bencana Semerahan pengudah palan tu ke dibuka. Penemuainya megak diatuk alai berarti diatur alai berarti ke pemar didiasai ke raban pekerja pengawak sidak serta tentu ke atur ti patut uliah dipejalai ke enggau lengkas. Ia netap ke sidak dekat semampang mata serta tentu ke utai ke diguna orang ti bisik penanggulnya uliah dijaga bos pemanjai timpuh kemarau. Berita ti ke Perodi. Dandang kebun bak tanah rau ke buleh 3.5 hektar pemesai bak kampung Lubuk Punggur di Semunjan diriput ke angus kenyau hari satu tu tadi. Bak operasi ngerara apinya dimasuk hari ketiga lemai kemari. Raban bomba mujur madam ke api bandur ke buleh 2 hektar. Penerang hari bilik operasi upis bomba menua Sarawak madah ke 9 ikut orang hari upis bomba kota Semerahan udah dianjung ngerara apinya. Tajak pihak pengawak ti ngerara apinya mar dekat di pejalai ke Tegal penanggul air ti ngujung ke raban bomba ngambil air pasang hari parit ke berimbai ngau endurnya. Dikena nyeliah ke api hari majak nyerarai dia raban bomba mega berkena ke cara firebreak. Pengawak ti madam ke apinya diketu ke dulu pukul 6.30 lemai lalu ditampung baru sarito. Dur madam ke api ti ngangus ke 1.5 hektar agi dandang kebunnya. Tunaka nak berita tengah hari hari YFM sarito beritanya tadi ditusun Ratna Saimin lalu disalin Jonathan Giri hari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera. Udah tu lagi peningat dia kita dekat Begulai Ngau pengelola program kami Bak YFM Miri bawa ngela tengah hari.
1: Hari radio analog ngaga digital dunia penyiaran dia tu nyawa majak canggih. Aku Vanessa Sarawak kuman Miri ngau kuman Sarawak 2026 mai kita ninga ke geng 2B Bak YFM Miri Bak RTM Klik TikTok FB Miri FM YFM segala yang sejalan.

0: Eh, anak-anak ingat, 2 September tu kita nyambut pengerami ti cukup special.
1: 51 tahun RTM Miri, lebih 5 dekad meruannya di Panganuan. Mai sada nyawa, cerita, engkau curak penghidup komuniti kita.
0: Hari subak nyentuk ke dia tu, RTM Miri seruran berarti, tetap ngopeninga. Aku Dom.
1: Aku Sehira.
0: Merek selamat ulang tahun ke-51 RTM Miri.
1: RTM Miri, 51 tahun meruan di hati stesen pemerindang Nuan.
2: Ya, selamat tengah ring guys semua bala peninga ke baru mendeang ke ngelah tengah ring. Hau kami geng 2B ke ya. Tengah hari tu 3/9/2026. Happy ya. Sampai pagi hari Melissa Francis. Kenang lalu ke semua peninga setia YFM Miri na bi ya.
3: Iya betul.
2: Jadi nama ke buah gaga ati gaget ati tau ke happy ko jako kemayari tu laban pagi tadi sebengah program ke diatur ba auditorium RTM Miri. Kalai staff RTM Miri begolai ngau director opis penabur Sarawak atau ke pengarah penyiaran Sarawak ianya Wan Wizana binti Hashim bisa ngam megak bala raban ya ari Kuching bisa datai kita ngau kita nyambut ulang tahun RTM Miri ke-51. Jadi ketengah hari itu aku merek peluang nak berlagu. Jangan berlagu happy birthday ngagai ngagai RTM Miri be ya.
3: Ampun ne sama ke tu ana.
2: No ana laban laban hantunya ada sige artis kita ada.
3: Oh nadainya ya ke artis kita be YFM be Miri RTM tertentu ya DJ LY kita. Iya.
2: Laban sari tu aku ningai iso senemane hage dah nyako ngasanan berlagu ba 3, 2, 1.
3: Okey lah. Atau tujuh ngagai bala-bala RTM Miri. Aku lebih ingin ngagai bala peninga kita ke setiap bungulai ngagai kita ini. Bana. Jadi kita sama belak belagu happy birthday kita nuju Miri FM 1, 2,

0: pilih nyawa.
1: Oh, kayak nama tu DJ mana tu sengaja nguji exhaust tu agi mana kena.
0: Lalu bisa doa ikut kaban tua kagak pagi tu tadi ya ke laban tema tu ngena
1: kampung,
0: kampung,
1: iya betul. Kena
0: garik kampung, okay kampung je kau iban ni kampung nama atau dalam je kau Melayu, merutinya
1: nabi ya. Tema ya kampung
0: deh. Garik orang orang Melayu merutinya. Jadi tanya ngagai Winifred Liban, ianya pengarik kita itu ke DJ Ri bagi Kayan, lalu Hafiq Madili. Hari unit medsos kita ingat ke lelaki ya.
1: Wah,
0: aku nak ingat nanya berapa duit ke diterima sedua ya, ya bagi lelaki ngoin doa.
1: Iya.
0: Tanya pihak kita pun ngasai ke sama belagaga kan Habib ya.
1: Betul. Jadi iya, okey nama tu DJ mana lawan nak berasai RTM Miri ni dah datai 50 tahun ke 51. Hanya ditentu ya aku bukai kira ke ngarap kembali Gen Z terus mening ke radio. Ngarap ke utai tu anak di pupus lawan hari radio tu kita nemu berita-berita terbaru lebih lagi baka gaya hari kita ke cerita ni DJ mana.
0: Iya, dah tahu lagi tu berkongsi ke Bekniko Gaya Ari kita dalam kena 24 jam ke dekat datai.
2: Put Gaya Ari ba YFM Miri.
0: Ya ripo Gaya Ari ke diterima Ari Main Malaysia Miri ke tengah hari tu madah ke lemah itu ngaun kau malam ngau pagi pergi lah hari di sadang bersebun lalu angin barat berpupun ngau penderas 20 hingga 30 km sejam hujung ngau kanan Tasik di Sarawak bergelombang 1 hingga 1.5 meter peninggi. Lalu tikas pengangat gaya hari itu ke suhu 24 hingga 35 darjah Celsius. Jadi bukannya aku gerah ke diterima hari Met Malaysia Miri. Lalu nanti kita berhati ke baca IVU di Miri ya. Setengah jam kau dah lalu berapa Abi?
1: Iya, jadi setengah jam ke lalu nanti dipedak ke IPU kita ingat sarito jam pukul 12.14 minit tengah hari ingat 100.
0: Oh, di Miri 100.
1: Iya, 100.
0: Sebab LAP Miri 156.
1: Iya, 156.
0: Ya, ke pemadu tinggi ianya bagi menua serian 355.
1: Ya,
0: tikas ke nak mana ke pengerai nabi ya?
1: Ya betul. Nanti nanti diperhati ke tajak pen IPU di Miri tu bisik nurun mimet tang kita nak nemu lemai nyuak ke lemai lagi. Jadi nanti oleh kurang kaki pengawat atau ke ngerja pengawat di luar serai nanti gaya hari atau ke IPU kita itu nurun nih di Jepanan.
0: Jadi lebihnya kita ini ngah ke lalau tu dulu.
3: Hari majak bersebun, angin majak kamah. Sebun engka nak ngasuh nuan takut tang angin ke kamah. Jadi sintak kita mayan seput nyak oleh ngeruga pengerai nuan. Nyadi lebuh baca kualiti angin nyau majak tinggi. Ana ngantik dada nuan berasai nak nyamai nyak baru kak kiruh. Kurang ke pengawak bak luar nanti bisik pansut kena meh sengkabung hidung nyawa ti engkeman. Tutup jendela ngau pintu nanti sebun nyau majak balat. Lalu ke pemadu berguna irup mayuh ai aman. Ingat, sebun engka datai nak dikangau. Tang nyaga pengerainya pilih nuan. Perhati ke baca kualiti angin serta titih ke jakau lalau hari pihak ti berkuasa. Anda nganti nyau sengat sebut nyak baru kak berjaga-jaga. Pesan siroto hari kami bawa YFM Miring.

0: Rino. Sebun tau kais mina tau ngasuh kita sakit semua. Tang tau ngasuh pengerino lenyau.
1: Lenyau kita gak sebun eh.
0: Selamat tengah hari ngagai kaban tua GB di Bandar Raya Kuching. Ya. Harapkan nyaga pengerai lebih agak maya sebun ke balat mejam ke dia tau nabi ya.
1: Iya betul. Bana di Kuching ti di Prati kato tadi setengah jam sama medi jebana.
0: 277. Ya. Jadi ada malam bisa sebengkah pengeram itu ke pengawak dia tur bas sebengkah hotel ke terbilang di Bandar Raya Miri itu abi ya bukan si Mimi itu laban tua ke tengah itu nanti mayo temuai dah
1: nanti iya, betul. Nah,
0: sambil kita berperindang berkunci ke teka bisa nyadi mah nabi ya
1: iya betul
0: adalah nanti nuan nemu ba lutung dia kan bisa tamu minggunya dah jadi tidak sebuah tau dah mujur nerima stipiket dari nama tu pertubuhan pendaftaran atau ke ROS nanti.
1: Ya,
0: ROS. ROS nanti. ROS mana dah?
1: Ya.
0: Jadi tidak sebuah bisik ngatur pengerami kena pengerami gagati lah makai malam laban tamu minggunya. Ke lebih lagi persatuan pejaja dan peniaga Harmoni Miri nama tamu nama gerempuan sida ada habis saya ngatur pengembang makan malam jadi digulo Counselor Leslie Lau ngari ke yang Muhammad Dato Sebastian Ting QU jadi mayuh bala balakaban gerempuannya bisa datai di malam ya. Jadi cukup ramai di malam dah bi.
1: Ya, berapa ikut orang ke bisa datai tu Banang?
0: Sudah bisa 20 lebih meja.
1: 20 lebih meja ni.
0: Jadi ke mai diris bila amas kedak kelimbah hari orang ke berjual. Nah, kalau datai meli barang meli lawak ba tamu minggu di Lutong.
1: Di Mansak selalu tang selalu ya sikit berbeli di Sri Aman. Semak ngos Sri Aman
0: dia. Betul lah tahun nak uji kena laban dia. Cukup mayuh nanti nuan ke pemakai mayuh macam pemakai lebih lagi pemakai asal dari rumah panjang semua bisa dijual lalu subah anda yang mayuh majority kita dayak berjual dia tahu dia tahu bisa bangsa bukai Melayu Cina pan mega bisa berjual ngau sida dia deh jadinya sita tanda ke cukup mana ya
1: iya jadi, nanti tumuh pagi ku mansa dia sigi penuh bala kita iya. Beli ke utai makai deh
0: jadi cukup laku utamanya nintiang hari minggu
1: minggu dah,
0: ya laban nanti kita lagi ingat subah dalam tahun berapa nak aku tentu ingat sida bala mayuh berjual bak tisi jalai bak baruh kayu dia deh bisa barang sida kena rampas upis ke berkuasa laban salah nur berjual yang berduduk hari kesnya kenyadi dia lai Dato' Sebastian Ting kau megak perintah kita di tu kira ke ibuah ke perkara kau dah nyadinya nyalai sidaknya udah bisa tamu tamu yang nyu makin besar sebesar dia tu hari sawa perintah kira ke kena ngangkat ke ekonomi kita bangsa dan jadi tapi puji ngagai bala sidak sebuat ngarap kau tai kedai jual terus lakulah nabi ya
1: iya pelabak ku laku dah tu laban kira ke nama tu yang Muhammad kita dah nyedia ke sitik palano sidak ya berjual jadi anak irau kira ke tangan ti di prati ke tamu nya semina hari minggu hari minggu sigi mayuh macam utai bisi dijual dia
0: sandai market Korea jadi nang amat-amat laku ya nanti semanon kak makai pemakai mayuh macam ah makai semai ka makai manu tuno kan
1: jadi bisik makai
0: bisa dijual dia ada manu tuainya lebih ya okey jadi lengkap ke ceritanya lalu kita terus berperindang nangkan ketu YFM
1: sekolah sejak lai
2: hai semua aku Jolin Ing winner Miss Petite Continental Malaysia 2024 tiga perkara nama kebueh kita patut ningal ke YFM Miri keterubah selection lagu tik maneh ya kedua munteng didingal bak RTM klik ya ketiga berita lokal tik pemaduk baru bak menua kita YFM segulai sejalan
3: hai aku Vivi Chloe kita dia tu benu mending ke YFM Miri

0: ya, lagu retro hari Dina Bala Bujang Sigat ya. Kira aneh aneh cemburu kan dengan lagunya be ya. Ya, okay, kebenarnya ya, playlist digaga Tica Tangolio deh.
1: Oh, Tica Tangolio ne. Oh, terima kasih
0: yang kedua ya. Kalio tengah saya ke daerah Sigat. Sigat tuan. Bujang Sigat punya.
1: Iya, betul. Kau nama tu DJ Banang ke lagu tu tadi bisi nyangkung puak malam tadi laba ko. Laban bisi sikup peninga kita ibe titi tu madah ke ramai amat ne DJ Banang malam tadi mulai ngesikup penyanyi kita nya Ricky Anderson deh.
0: Iya, nasi gamak ko tu. Na ukai nggak orang berjoget tu kira kira ke gawa datai gawa
1: datai gawa ne
0: lapan Ricky Anderson kita juga sama nemu nasi ge artis terbilang kita ada mayuh lagu keranca-ranca nasi ge Rindo goran de malam de begulai ngoya,
1: begulai ngoya
0: pucu-pucu meh kenyak meh cerita de malam de haunya
1: ya meh alaban bisi orang ngeripot betiti gitu
0: nya tentu sahih beritanya. Oke, okay. Berkah pesan ke terubah.
1: Oke, okay. Jadi kita terus ngagai pesan ke bisik terima kami hari YFM Kuching ngagai YFM Miri. Jadi pesan ke terubah tu hari Juliet Tebari anak Unil nyari ke Indah ya nyabataria anak Mamba tok ke Mit atau ke Indai Tebari madah ke pengetas ulet niang Unil tok ke Sumping anak Latih. Ianya niang Unil tau ke Sumping anak Latih. Ianya laki Bataria anak Mamba tau ke Mit tau ke Apai Tebari. Jadi penguwa entebalu. Ianya kena cara semiang. Ianya kena 5 hari bulan 9. Ianya 7.5 lemai di rumah Londok. Pengeris baru kabung. Jadi pesan tu dituju ngagai rumah Julai Sungai Mengeris. Api menggar rumah Buai Sedih, rumah Tony Nangga Padiah Betung, rumah Panjai Maja Betung, api menggar rumah Panjai Rian Batang Betung, ngau rumah Panjai Menurin Betung. Hanya di penanti siliat tau bertelepon ngagai Juliet Temari berkusung 013-805-4486 tau keba Wendy Mundan berkusung 111-996-0395.
0: Ya, lalu pesan kedua tu pesan muai basan yang bunggang tak anak singka eh ni yang bunggang anak singka jadi muai bas pesan muai basa tu ada diterima dari kepala pengajar Richard anak bunggang jadi dekat diatur kena 18 hari bulan 7 2026 pukul 10 pagi bak rumah Yempu di Kampung Muhibah Lorong 3 di Sri Aman. Jadi pesan tu dituju guys semua kawan belayan ke diau di Mamalue Sekerang pada buah rumah rumah Thomas Plasuk Sekerang rumah Buma Antalun Sekerang rumah Jinsen Pematu Sekerang rumah Ugin Kejemut Sekerang rumah Ta Merinduan Lubuk Antu Situt Akan Street di Liduang ngau kawan belayan bak rumah Panjai Liduang di Jalai Liduang Betung Lipat 4 buah rumah, Tembuang 2 buah rumah, Tabut 2 buah rumah, Tandin di Murat Sekerang, Bukuang Pelasuk Sekerang, Stuga Engkelili, Duri Bangat ngau Awa Bangat di Jalai Liduang Betung, ngau Kabam Belayan di Sayat, Nanga Kumpang, Kucing, ngau semua Kabam Belayan ke ngelalan yang bungang anak singka ti nak ulih disebut di Tomagang. Jadi pesan madah ke pengawak, muai basa ni yang bunggang anak singka. Ni yang bunggang anak singka dekat diatur 18 hari bulan 9 tu. Yang ditulis itu 18 bulan 7 pula aku salah tulis sebenarnya ya. 18 hari bulan 9 2026 pukul 10 pagi baru rumah Yempu di Lorong 3 di Kampung Muhibah Sri Aman. Penderang kesilia berkawan dengan pesan tu tahu telefon ngagai pengajar kepala pengajar Richard Bak Lumer 013-818-9550.
1: Ya, jadi pesan ke Siti itu pesan rabat megak Tata hari Nuyah anak Sinda Madah ke Indaya inyak Sinda anak Adih Tau ke Indai Nuyah Tau ke Ini Nia Udah nadai ke nak dua hari bulan 9 2006 inyak kemari Lalu Niang dekat di Sengai Balamayu ke nak malam hari 5 inyak 4 hari bulan 9 ianya pergilah di rumah Bennett Jumat Sungai Kelawit Tatau lalu dekat dikubur kena hari 6 ianya 5 hari bulan 9 2006. Jadi pesan tu dituju ngagai kemelayan di rumah janin setuan bersai, rumah belabut binyu, pemegat sungai mas tuai rumah liau suai, rumah belili ulunia, rumah dika sungai anak, pemegat kemelayan uru ulu arib, ngau rumah ala sungai arib, rumah jaya sungai arib, ngau di semanuk, serta akan bermelayan kenglalan yang sinda anak adik, ianya yang sinda anak adik. Jadi peneranti silia tau bertelepon ngagai kusung satu kusung kusung satu kusung 595-2324.
0: Ya, sebelah tu nampung pesan ke Bukai Mengawak kita setelah gori Raban Tajuk Remawang Belala. Wifi
1: Sekulai Sejalai.

0: kayaknya deh tuh bos. Nyok lu kelut apa ambilun? Pelaba aku muncul dagang kuda.
1: Umah ya agaknya kia. Seninja dah deh tak. Ngasu aku masa iklan berarti yang miri subah. Nyampau eh yang suara yang speko.
0: Nih, uji tari subah masa iklan. Nak kuda lama kaya.
1: Nih, ini berkuai tu lah. Lu gak ngawur biluan dia nah. Betul mau baru ilah ilah belanja deh kah.
0: Nah kaki ini deh.
1: Nggak kayak KL kena, bisa projek besar aku dia.
2: Saya mana, barang mana, dan semina nuan aja tinemu, rugi bahannya. Dalam dunia dagang, tidak ke untung, promotion nyak kunci ya. Anang nangi, Miri FM bisa cara tipe madu ngasi kena ngeremai ke dagang luan. Ukai semina radio, kami bisa 5 platform besar, baka Facebook, website, podcast, ngau RTM Click. Bayar cukup murah, efektif. Sige nak ngasa. Unit pemasaran kami sedia mantuk nuan ari A nyentuk ke Z. Penderang tisilia, telefon Mesta Tio Kiho, balumer 016-888-6365. Miri FM, pangan dagang nuan, diulih dikara. Pemujur nuan, pengaga kami.
3: Ya, nanti semua kita bisa dagang atau ke produk ke dekat dia laku ke. Anang sengok hati bertemu dengan ketua unit pemasaran kita, Nahbi ya. Ngambil ke dagang kita, mayu hagi orang nemu, mayu hagi gak untung ya, nah.
4: Iya, betul.
3: Jadi tuan nampuan baru pesan ke bisa diterima.
4: Iya, okey. Jadi kita terus ke pesan ke bisa diterima tu. Jadi pesan tu datang dari Sebian Ujan. Madah ke Semiang Merkat ke Regang Inai Regang Niang Budan Jigan. Jadi penguat tu dekat diatur kena 5 hari bulan 9 jam 10 pagi di rumah Maureen anak Michael John yang tebar batu lintang undur. Jadi pesan dituju ngagai kemampelayan di Kuching, Sri Aman, Semelung, Tuba, Merebung, Batu Besai, Lepung Simpai, Pemegak Bayai, Menalang, Empadi, Sungai Tanduk 12, Mungu Dembam Purai, Ngau Pakuk, Pemegat Sungai Rebuh, Mungu Ruan, Temiang, Batu Lintang, Pemegat Tintingkah Kubal, Tintingkah Rembak, Langau Indonesia, Ngau Jauhran Indonesia, Ngau Semua Kepelayan Atik Ngelala. Ianya Niang Buddha Anak Jingan, Ianya Niang Buddha Anak Jingan. Jadi, pernah disilih, tahu apa telefon dengan Sibia Anak Ujan berkusung 13-635-5378.
3: Ya, pesan ke Siti itu diterima dari Tunga Julian dari ke ibu ya, ex Cigu Sangan Anak Geramung. Madahkan ia ke bernama Kevin Nason lalu atau ke laki Francisca Sangai. Udah nadai kena 2009 pukul 10 malam bak sepitanya bau bintulu. Jadi ni yang dekat di intu bak rumah Rintun atau ke ex rumah Inggo ke Subak. Jadi pesan tu dituju ke ngagai sida ayah-ayah atau ke angka Richard Bayar sebilik di Miri. Angka ngang lejau di Miri Mega balap tunggal sida bun semadik di Miri Mega ngau kemamblayan bak long wat tutu hapuh baram nak ditinggal kemegang kemamblayan bak rumah Michael sepemakai 6 buah rumah, rumah John Sumping, rumah Sengalang Ungan, rumah Kilut, rumah Budak Gayah, rumah Berasap ngau rumah juga tau ke rumah Jelia Kiwi ke Subak ngau kemamblayan bak rumah Jeli Mupuat Anab inai jelidi di serupai ngau kebamblayan bak rumah Benit Jumat Kelawit ayah Anyun Tunsing bak rumah Lucy Dingun Anau ngau semua kebamblayan bak rumah Michael Nangestras nak ditinggal kemegak ngagai semua kebamblayan bak Arif Sungai Mas rumah Seman ngau kebamblayan ke sama belak gawak ngau ni yang subak jadi ni yang dekat di intu bak rumah Rintun Sungai Selitut atau ke ex rumah Inggu ke Dulut Subak. Jadi maya nganjuan yang hari 6 tu 5 hari bulan 9 2026. Jadi penerang ke silik kita tahu telefon ngagai Carlos Nelson lalu ngenak umur 019-805-1530 tau ke ngagai Corey Nelson 016-666 1956 tau ke ngagai Tunga Empu ya 017-802-0273.
4: Ya, jadi pesan ke Siti tu datang dari Nuyah anak Sinda madah ke Indah ya, nyet Sinda anak adik tau ke Indah Nuyah tau ke ini nia. Udah nadai ke nak 2 di bulan 9 2006. Jadi ni yang tu dekat di Sengai Balamayo ke nak malam hari 5 4 hari bulan 9 2006 di Benet Jumat Sungai Kelawe Tatau. Lalu dekat dikubur kena hari 6 dinyat 5 hari bulan 9 2006. Jadi pesan tu dituju ngagai kemelayan di rumah janin setuan Sai, rumah Belabut Binyu pemegak Sungai Mas atau rumah Liau Suai pemegak rumah Belili Ulunia, rumah Adika Sungai Anak, Kabam Layan Ulu Arif, Sungai Allah Sungai Arif, Sungai Jaya Sungai Arif, Ngawan Semanuk serta Kabam Layan Kengelalan yang Sinda Anak Adia. Jadi penanti silik tahun bertelepon ngagai 010-595-2324. Ya, jadi
3: sebenarnya tu nampak pesan ke Bukai, Bukai mengga awak kita dulu ngelagu hari Angela Lata Jua Siti lagu retro tang pelabaku hamayu orang age rindu ke lagu tu biar kalian menua mas diri lagu gagal lio sarita.

0: kalian mendengar insyaallah tajuk dan seberapa nampung randau pesan tu kujang kaget tu be ya bisik bala peninggal kita berkongsi ke nama tu selekat jaka sare tu tau ke kata-kata hari ini ya kena ko sidak tadi dan bisik jalai tanah landai tanduan sengaja nengah tapi yang ko namun hati bisa jalai tanah landai tang nuan sengaja nengah tapi jalai.
1: Jadi nanti bertemu aku tadi muni ko kira ke kita bisa jalai te
0: jalai ke mana
1: jalai ke mana
0: tanuan milih jalai ke
1: susah oke
0: ya pilih di rempo kan benar ada yang kita boleh boleh ngatur penihau pengidok tak pengingin hati si kasih kau dah. Lama mensia atau tusah kak. Kak di atur kita kan apa ya?
1: Betul.
0: Nanti ya udah pedes nengah tapi ya nemu pula yang ngejalan lantai lah.
1: Iya betul. Lama baka hidup kita itu ada di mana tentunya kita nantinya mak jalannya nak ulih di menyekuran oleh di nengah jalai ti senang tang kita kadang-kadang terpaksa ke kita nak jalai ke susah
0: susahnya tuang natai ke derek baju lah ati kita ya
1: iya
0: si teri motivasi kena bayo
1: iya betul ya,
0: kadang-kadang nanti kita mendak bangunan deh bisa ke anak kayu kayu ke atau ke bakar kakaranya nah bayo
1: iya.
0: Oleh gitu tumbuh sebelah dinding nada tanah dan kau kena kau pamain tadi nabi ya
1: betul makanya bisa berjalan hidup yang pomeh orang ke pendengar kita ke kunci kata-kata hari ini tadi nih
0: ya okey terus ke pesan tu
1: okey jadi kita terus ke pesan ke apa nuri tu jadi pesan tu datai Ari Rama anak berinan dekat madah ke anak ya nya Elista Engkamat anak Rama udah nadai kena 2 hari bulan 9 tu tadi. Jadi pesan tu dituju ngagai ke pemelayan ti diau batang uyal, batang paku, batang abunau, sebinang pemegak bekiki, ngau nang abunau, skim gemburuk sekuau, pemegak nanga sekuau, tamin setapang selangau, pasai angkabang, pemegak luwak antu ngau lubuk subung, ngau kucing sibu bintulu ngau miri, ngau kemelayan ti ngelah niang, niang berinan. Niang Alistair Angkamat anak Rama. Jadi niang tu dekat diintu bala mayuh kena lemai hari 3, lemai 3 hari bulan 9, dia nya hari 4. Sarito ia nya rumah Rama rantau Dangih Batang Oya di Selangau. Lalu niang tu dekat dikubur kena 4 hari bulan 9 2006, ia nya hari 5 tu. Jadi penerang di sini kita terus ngenatai ke diri ngagai pengawal rabat tu di rumah Rama Rantau Dangih Batang Oya di Selangau ianya dekat itu niang Alistair Engkamat anak Rama kena 2 hari bulan 9 2006.
0: Ya pesan rabat ke Siti tu datai Ria Dayut ke Jawa anak Kiruh madah ke inai rintuan anak Sigai rintuan anak Sigai udah nadai kena 2009-2026 jadi pesan tu dituju ngagai YB Rue Gingkui YB Jonika Rayuang Ipa X YB juga Muyang merinduan kawan melayan bak merinduan 11 buah rumah nyatu 2 buah rumah sebeliau 2 buah rumah kawan melayan di barak sebangki panjai ngau panda kesit nibung lubak subuang dua buah rumah titua ilik ngau ulu geluang berenggang san semanjuk tiga buah rumah bebarau nanga kapo semuanya tiga buah rumah setengin tiga buah rumah mamalwe lansing angkunyit lepuan mawang atas ngau baru pelasua serumah ilik ngau ulu pentia buyuang skim skrang sekandis ngau kebam layan kena ulih disebut kengelalan yang rintuan anak sigai kengelalan yang rintuan anak sigai dipinta ngenatai kediri ngagai rumah sibat merinduan skim niang dekat diintu bebala mayuh malam hari 5 4 hari bulan 9 2026 lalu dianjuang pagi hari 6 5 hari bulan 9 2026.
1: Ya, jadi pesan ke penudi itu, pesan rabat itu, datai hari ianya Madam Ellen Chai uta anak ape ianya bini Mr. Willy anak jangbo udah nadai kena satu hari bulan 9 atau tadi hari 2 lalu pesan tu dituju ngagai ke pembelian di rumah Setabak Ulu, rumah Setabak Ili, rumah Penunus ngau rumah Suri tiga berumah, rumah Jerai pimagak rumah Lipus Kenawit ngau rumah Batang Rimbas ngau rumah Ulu Teru. Jadi pengok tu ada kreatur di New Res Senadin kena 3 hari bulan 9 inyak sarito lalu pengawak semeyang alu dikubur ke pagi hari 4 hari bulan 9 inyak hari 5 dipendam Anglican Lambil. Jadi penerang ti selia tau terus ngenatai ke diri di New Res Senadin inyak kena ke sarito atau ke giga anak niang pun inyak Douglas Jendan anak Willy serta tau ke terus ngelawak ngagai ke no di atur tu ianya di New Res Senadin kena serito ianya ni yang Madam Ellen Chai uta anak ape
0: ianya di ngujung ke awak kita ke abak awak jaga pesan tu jadi mengagai lagu sitai dah tu lagi kita nyingkang ngagai temuai minggu tu bisik temuai rupes pengerai datai ianya Mr. Zamri bin Ismail dia ke nerang ke cara nyeliah ke penusahnya di barumah kelebih lagi ngagai orang ke bisik anak min terus bulan kami bak YFM
1: sekulai sejalai
2: apo apo apo si kara mainuman ambo. Aku Melissa Francis dengar kami YFM bak frekuensi 95.7 FM
3: segulai sejalai.

Halo, selamat tengah hari. Aku Zambi bin Ismail, penolong pegawai perubatan Bak Hospital Miri, Jabatan Pediatrik lah. Jadi sarito aku kak madah ke kita semua berkani cara nyeliah kemalangan bak dalam rumah lah. Nama di, yang dimaksudkan ngau kemalangan dalam rumah. Kemalangan dalam rumahnya meh pengerusak tubuh tau ka utai ti nyadi dalam tau ka bas keliling rumah kita impul lah. Bak penghidup kita sehari-hari di rumahnya lah. Contoh ya baka labuh, melecur, keracunan, karam, tersekat penapas, kena karan elektriknya, pengerusak ketegal barang tajam, ketegal ditimpa utai berat, ketup jelu, kemalangan jalan raya lah, serta penipuan anak-anak mit kita itu. Jadi tujuan nama kebuah kita patut berjaku pasal utai itu, daban maya itu, anak-anak mit kita itu, ya baru kap membesai, ya suka nemu nama utai yang baru-baru, suka ngigak nama pengawak basket liling ya lah, untuk ya nama kenima dah, ya kak memperkembangkan minda sidak yang pu, makanya tujuan ya kak belajar semua tay bukannya lah. Jadi kadang-kadang bila sidak ya dah terlalu kak belajar tay ke baru, sidak yang nak nemu bisa kemalangan ke boleh ngasuh sidak jadi pengerusak buat tubuh sidak yang pu lah, maka ya udah jadi cacat yang kekal ataupun kadang-kadang ya udah menyebabkan sampai pemati. Tapi utai berketok kita boleh nyala jaga ya, kita boleh kontrol ya lah, maka kita ngemata ke sidak ya hari pengawak-pengawak sidak ya lah hari ke bahayanya semua. Oke detok, nama jenis kemalangan dalam rumah aku akan nerangkan satu persatu lah. Oh, jenis kemalangan dalam rumah, contoh ya bakal labuh. Okay, yang pertama lah labuh, anang kena baby walker lah, kena kita nyorong baby dalam bak pasar raya ke dalam bak rumah aku kena ke bisik baby walker nya kena baby ke baru buka berjalainya ngai ke ya labuh hari tangga ataupun ya berjalai-berjalai ke dapur ya boleh capai ke kitil aib anak kita atau lawak panas pas panduak kita kenyak mea selalu lah. Aban seberatok tadi pun bisik kes segala umur anaknya 7 bulan ya bisik pendarahan dalam otak labannya baby walker tadi labuh hari tingkat atas, so denya bisik gak kes yang kena air panas nya melecur semua sidak ya lah laban narit utai buat meja pemakai kita lah. Sige lagi badalam bilik mandi anang licin, udah kita mandi apa semua bersihkannya lantainya apa semua sapu-sapu ngolnya buai-buai bekau sabun kita nya dulu lah. Oh, denya lek ke ya sampai rangkai lah lantai babiliknya denya maya kita apa indai tu ngadu pengawak anang sambil muan baby kita nya tadi sama kita muan ya lagi dia ke kita gawak megai utai dia ke kita mai baby kita nya ngai ke ya labu ah nya dengai kita lah denya nanti oleh setiap batangga kita nya pasang ke tang pasang ke pagar lah ataupun bat tingkapnya pasang kita yang pu pakai pagar bat tingkapnya ambil ya nak boleh nikik kia ya nak boleh berjalan sampai ke labuah lah. Okay, yang kedua adalah melecur. Melecur tu maksudnya ya kena air panas. Utai pemakai tu

Tip simpan kita buat tengah-tengah meja dia lah. Bekal air panas tu, lauk panas tu. Neng asuh ya berjalan kiat tertarik dia kutai bekanya nyu nanjah ke baya nyu basah nyu melecur lah ya. Oh. Okay, yang ketiga keracunan ubat kita kena kita bercuci garik apa semua racun serangga atau bahan-bahan kimia terkebukai nanti boleh simpan tempat tinggi, simpan dalam kotak yang pun, kotak bekas yang pun lah. Anang ngelak ke budak tu nyamai ngambil menggai muka yang semua lah. Nanti boleh bisi almari, simpan dalam almari, kunci semua lah. Yang keempat, lemas. Anang ninggal ke anak kediri, babilik mandi ke bak kolam ke bak dini-dini lah, ke bisi air tu lah. Bang kita nak nemu minat mimit yang kita ninggal sekejap pun boleh jadi lemas yang ya terbalik dalam bilik mandi yang kita nak pedak kita lah semua. Oh. Yang kelima, penganiayaan anak-anak mit itu orang tua orang besar ya main keperanan itu lah. Anak yang banyak kita ringat kita belayak ngobini kita belayak ngorobukai anak no kita ngempas ke pengingat kita itu tadi. Anak yang malu sidak ya, anak nguncang-nguncang sidak ya leban utai to ya uliah ngasuh kita bisi pendarahan dalam otaknya lah leban baby tu lagi mid ya nak nakal ya di gusak-gusak kita kelalu balat lah kenyak maksud ya. Oh. Nanti uliah apa indai to nemu kontrol emosi ya anak jampat kat stres semak jakok lah bisi stres ngiga orang bukai kat kita berandau tu si nama ngasuh kita stres semua bincang berkeni kita kak menyelesaikan masalah kita ke ngasuh kita stres tadi lah. Jadi yang keenam, eksploitasi taukah penipu. Dito mayu anak-anak kita suka main telefon ke muka internet bertelefon apa indai tok ya mesti ngemata ke anak-anaknya anak ngasuh sidak yang megang-megang telefon muka utai sengapa-sengapa masuk website-website apa semua lah terutama ya anak-anak ke baru umur ke baru 10 tahun bekanya dia lagi setakat muka radio cerita kartun-kartun biasa nanda yang awak mesti kat ke mata agak lah ngakanya nyimpang ke buka terbuka sidak ya hanya ajar anak-anak kita anak yang ngasuh sidak ya merik maklumat sidak yang pu ngorang kena dikelala lah. Yang ketujuh tersumbat. Sud itu sumbat tu tadi ya tercekik lah. Bakal tenggelan korang. Banyak main maksud ya. Anang makai tayang yang besar-besar lah pemakai untuk bakal baby-baby kita tu putung kita sayat kita mimit lah sesuai untuk ditelan ke ya. Dahnya segala utai mimit yang halus-halus bakal leka-leka mani duit siling bitri bulat jam kita nya anang ngelekak sebarang nanti nak dikena lagi buai. Oh. Yang ke-8 susah bernapas tau kata jerut korang budak-budak mit tau ya suka nari-nari tali langsir kita bukannya kabel-kabel elektrik kabel-kabel telefon so nanti boleh ya udah kita ngena kabel tau simpan mana-mana tancang ke mana-mana simpan tempat yang tinggi lah yang dah udah dicapai bala budak lah maka tempat tinduk baby tu tak boleh anang kalau maunya bantal ngai kayu bantal lagi boleh nutup ke muaya maka selimut tebal tu lagi ngai kenutup muayanya lemas ya dia lagi susah bernafas ya. Yang ke-9 kena renyatan elektrik kena keran korang perhati ke soket-soket ke bar rumah kan ada penutupnya pastikan yang ngena penutup yang selamat lah nanti semak jakob bisik wire yang dah putus-putus bekanya buka kan tukar ke baru nanti boleh tinggikan lah tempat wire disimpan lah lindung kena ke ambil nak dipedak budak nak dipegai bala-bala budak lah. Yang ke-10 luka ketegal barang tajam tok utai mayuh selalu nyadi detok lah telih kasar utai tajam bekal pisau gunting kaca pecah-pecah ataupun bisik jarum kita akan berjahit-jahit berumah deh jarum labuh apa semua bekal bulan lepas harinya bisik sikok anak mid umur 5 tahun bermain berumah melompat melompat melompat nak terpedak ke pisau ke balantai
cari ya perut kena pisau tu tadi. Nyupan sus segala usus dalam perut, tali perut dalamnya deh. Nya sampai anjung orang ke hospital.

yang kurang darah pun semua nyeterok gaya-gaya ya kenyak ya. So kena hati-hatilah hutai yang tajam-tajam berkata kat simpan mana-mana lah. Yang ke-11 pengerusak ketegal di hempap. Ketegal di hempap tu bakal ditimpa lemari, ditimpa TV. Ana mit kita yang ke game mitnya. Ukai musai ni jaknya pemat timpa meja mitnya pun ya ulihnya, ulih telih bagian kepala ya semua. Pasang pengadang bak pintu serta kunci ke yang lah. Ambil albakar sidak almari tentang uling kebut pintu ataupun yang kita buka ya lu buka kita bukanya aja ya nak buka tutup senang untuk budak tolak pintunya lah bukanya lah ya rak TV semua pasang kau teguh lah bak dinding ambil ya nak bergoyang apa semua nak mudah labu kena nimpak bala budak kita. Yang ke-12 diketup jelu dia tu mayuh orang upe ukui mayau bisa gak kena upik munyit juga lah. Ajar cara bala anak kita berkeni kak megai kak bermain dengan bala jelu tu lah. Kita ketua itu namu lagi okay, berkeni kita kak ngepun kini kita kak bermain dengan segala jelu-jelu tu. Anak ngasuh yang ngejut ke bala jelu tu lah. Oh. Sige-ge maya makai anak semak dengan sebala sidak jelu tu. Ban bisik kes sebab benung makai tisi ukui ya ukui ya nya tengok ke ukui yang medak sayap manuk dia makai tu tadi nya ngau mulut-mulut anak mitnya ditegam ke ukui nya nya cari mulut semua antar sekitar nya berjahit semua. Yang ke-13 kemalangan jalan raya itu te boleh semua kita ke bisa baby mit tu masang ke car seat nya lah untuk baby tu. Ya bisa untuk tali pinggang yang pu, ya boleh kontrol yang ambil baby tu nak pansut dari kereta nanti semua jakob kita tu kemalangan lah accident berkenyak. Ke-14 pewangi rumah serta produk berwangi contoh ya bakal perfume kita buat rumahnya aneh kelalu balat bau ya lah laban utai bau ya berketuk nak maneh untuk anak mit kita labannya udah mengganggu hormon anak mit. Kadang-kadang terkenyit kita muda umur siap ya udah baru 5-6 tahun tiba-tiba datang kain udah ya dah kira abnormal lah bagi kita semua. Saya anak mit berketuk nanti paling-paling pun 12 tahun ke atas baru ya datang kain siap ya nanti ya baru umurnya sikit ya nak normal lah biasa ya lebih dah terdedah ngau bau-bau kimia atau ngacau hormon ya udah. Okey, yang terakhir adalah berkini kita boleh nyeliah ke kemalangan dalam rumah. Pertama lah kita itu sebagai apa indai kita perlu merhati ke sekeliling bilik rumah kita nyalah semenjak kita dah bisa anak mit jadi kita tu nemulah kita nyusun kedudukan meja kita, lemari kita ambil nak mudah terdedah dengan bala-bala anak mit lah ambil dengan si nak bermain, berlandak semua ngelantak meja, ngelantak kerusi sampai ya, sampai luka-luka lah sebenarnya apa yang dah itu ya perlu ngemata ke anak-anak ya agak oh nak ngawak ya bermain dia ada apa-apa ya dalam rumah aja anang dalam rumah agak mayuh utai ke ngasuh yang mudah cedera lah banyak maksud ya maka ubat-ubat kita ke bisik pakai ubat dari sekitar bahan-bahan kimia bakal racun-racun rumput kita nya barang cuci kita nya barang tajam kita nya simpan kita dalam almari dia nya berkunci ke kita almari nya semua pastinya bagi anak yang umur ya 5 tahun ke bawah bukannya anak ngelak ke sidak ya kediri-kediri lah nanti boleh kita ngau sidak ya duduk dia bermain ngau sidak ya dia lah leban umur berketuk ya agi mudah kat capai utai kat nemu nama utai tu lalu tarik ke ya nyawa kasih bahaya untuk ya lah yang terakhir sekali paling mana sidak apa indai kai ya pengawak kerja bak hospital ka bak dini ka paling mana nanti bakal bisa kursus orang agak CPR kena tau ngau lah serta ya jak ngau nya ya nadai gak tusah bekeni ni boh kita nolong orang hidup ke orang tapi kita boleh kena kita hidup bala anak menyadik kita empu aja lah keluarga kita ya boleh dijaga kita empu lah. So nya ajak mai dari aku semoga segala utai di padah kutuk boleh lah jadi

0: sedikit sebanyak untuk pengalaman kita, untuk cara kita bukan ni kita akan jaga ambil nak jadi kemalangan yang utai yang dingai kita nyadi baru rumah lah. Okey, nya jauh. Okey, sekian, terima kasih.
1: Ngela tengah hari begulai ngau geng 2B bak YFM Miri 95.7 FM 98.0 FM RTM klik ngau bak FB Rasmi Miri FM 12 tengah hari ngagai pukul 3 leman segulai sejalan Asmerada Kimberly winner Miss Petite Continental Malaysia 2025.

Ari majak bersebun, angin majak kamah. Sebun engkau nak ngasuh nuan takut, tang angin ke kamah. Tadi sintak kita mayan seput, nyak oleh ngerugak pengerai nuan. Nyadi, lebuh baca kualiti angin, nyau majak tinggi. Ana ngantik dada nuan, berasai nak nyamai, nyak baru kak kiruah. Kurang ke pengawak bak luar, nanti bisik pansut, kena meh sengkabun hidup ngau nyawa, ti engkeman. Tutup jendela ngau pintu, nanti sebun nyau majak balat. Lalu ke pemaduk berguna, irup mayuh ai aman. Ingat, sebun engkau datai nak dikangau, tang nyaga pengerai nyak pilih nuan. Perhati ke baca kualiti angin, serta titih ke jakok lalau, ari pihak ti berkuasa. Ana nganti nyau sengat sebut, nyak baru kak berjaga-jaga. Pesan siro tu, hari kami, bawa YFM Miring.

0: Kita baru dah dari Perina, Ricky Anderson ngau Bibi Shima. Terubah tadi Bunga Pinang lalu ditangkan ngau Bujang Sarawak. Jadi nanti kita nanti non B ngau Pulau Hana bisa berarti ke lagu Bujang Sarawak yang tadi Hana ke Kalim. Kita ngiga orang laki yang menua bukai lah bahawa Sarawak tau ke Sigenah tampun puji dah. Bibi si mampu pun puji dah.
1: Tangannya pilihan sidak ya ke darah bakal sidak pulau sidak Hana dan ada masalah ke yang nanti ukai orang Sarawak laban kita yang pun bangsa udah Sarawak leh. Jadi nada masalah gantinya mak yang bisa
0: kapan jauh lagi
1: jauh lagi iya ngicak ke bajik ke kasih kat ke kebalan
0: iyalah deh diterima ke alasan yang tapi ya oke jadi ujung minggu tu tadi bisa nemuai ngagai Miri International Bike Week 2026
1: man. Iya, bisa ngatek dari program tu. Oh, jadi nanti dia praktik ke programnya. Bisa lebih 3,000 ikut orang ke ngenak motosikal. Lebih lagi hari dalam ngau luar menua yang kaum sidak Brunei, Indonesia, Thailand, ngau Singapura, New Zealand, pihak megak Sabah. Ya, semenanjung Malaysia ngau piam ga Selampur Sarawak ke bisik ngau ngatup ngau Miri International Bike Week 2006 tu tadi.
0: Ya, angkanya kebuah non tadinya nantu kan ngigau ras Sarawak dan kan semudah ya. Hari Thailand ke New Zealand.
1: Ya, betul. Okey, okey nama kita laban kita dah lama dia menua Sarawak tu tadi. Tang nanti salah kita itu cuci-cuci mata lah tadi. Okey, cuci mata utai buka itu tadi belak bingal laban tentu ya kita di menua Miri tu rindu hati mendak sidak ke di luar negara tu bisik datai mendatai ke diri ngagai Miri ngericah ke program tu
0: ok semina mendak motosikal jana be
1: iya betul nanti salah kita mendak
0: orang ke ngau ke mpu motosikalnya ke mpu motosikal
1: tak mesti ke berjimat ke nyak deh ngai ke orang ke lagi
0: dan cukup ramai macam bangsa motosikal community bikers ngam ke aktiviti tinggal rindu kati iya ngama nama tu ngemenuh kage laman Bolivar Shopping Mall mayanya subah lalu ngaunya ngericah ke Bandar Raya Miri ya tajapan Bandar Raya Miri tu nas sampai ramai sampai ricah nanti minggu tang berduduk hari program tu penatai mayu temu hari menua tasik andang ngasuh ya ricah ge nabe ya
1: betul maka kita di Miri tu nibu tersebut ke berjiran ajiran kita meh di Jabana kebagi jiran kita di Brunei nanti hari minggu tentu ya sidak ya segi ang lawak ngagi kita di Miri tu maka tu tadi bisa di Siti Palan Mall bernama Miri tu ada di mana nanti kita ngelala orang ke di Kelala orang di Menua Semenanjung yang nama ke ngampu bisnesnya Kristi Ang baru dah bisa buka di Siti Palan Mall di Miri tu
0: hanya di balau rindu mayuh man
1: aku pun bisa kena tag diri mayanya ada di mana
0: kena racun lagi ngenang Miri International Bike Week tu utai tu narik rati tu pengawal tu kais minak berkawa dengan motosika aja tu jadi penatai beribu ikut balap peserta mega merik penguntung atau kempas ngagi ekonomi menua kita bakal operator hotel, restoran, palan berbeli barang, operator dagang temuai, enggak mega

0: Ya game ada yang ke ngelot tengah hari ke ditabur terus hari wifi miri ke tengah hari tu kita baru dah di perindang masterpiece ngelagu redak seribu lalu ditangkan lagu hari warrock kapan ya, sampai mati. Selamat ngali hari ngagai bala peninggal kita ke di Audi Belaga tapi ya. Pergilah bisnis bengkak program ke cukup mana ke dekat diatur di Belaga nama tu program Jiwa at Community Simbang Santai.
1: Oh jadi program tu dekat diatur ianya pergilah 4 hari bulan 9 2006 hari 5 jam 11 pagi ngagai sepengudah apa nembok apa ngawak tu ni. Jadi apalah tu dekat diatur di Nadi Sungai Asap. Lalu habis 10 ikut peserta ianya komuniti Sungai Asap tu tadi habis ngau ngericah ke program jiwa tau ke komuniti Sembang Santai. Jadi ya
0: berpalan ba Nadi Sungai Asap lalu sekedar program ke dekadator baka literasi maklumat ceramah kenegaraan atau ke licah bekawa ngau menua kita bisa megak kuis kenegaraan laban tu angka lebih berkawan ngau hari bangsa tak hari kebangsaan tu nabi ya ngau megak info on wheels serta megak idaran bahan penerbitan jadi sidak yang nganjung bob ke udah di celaknya ya ke lebih lagi berkawan ngau menua kita menua ngau bangsa kita nyerumah hari bangsa tu ya.
1: Iya, jadi penerang ti silia berkawan ngau program jiwa tau ke komuniti Sembang Santai kita tau kita tau pergi ke Cik Teresa berkusung 19 316 6612 tau ke Puan Morin di Lumbur kusung 19 654 6612.
0: Ya, jadinya dekat diatur di Sungai Asap Belaga pergilah ya. Jadi datain tua mai bala peninga nyingkang ngagai program temuai jako pemesai atau ke Sarawak minggu tu tang ke tengah hari tu nginjau jako Menteri Besar Malaysia jadi sebenarnya hari bangsa ke disambut kena 30 satu hari bulan tu tadi kena 30 hari bulan ya bisa merek ngatai keamanan area jadi bisa 6 berita mana ke patut diperhati ke bala rakyat Malaysia pelaba aku nuan megak bisa ambil ninga berita tu bi.
1: Iya betul
0: nama te ke mana hari jak te ke mana abak nuan ya ke diasai ke nuan bisa merek penguntung ke rakyat bak nuan pu dabi.
1: Iya jadi bak aku tentu ya minyak
0: minyak sebab kota ya 200 tiket ngagai 300 iya, biar mega diesel pan di tiket ke ngagai 500 liter dia tahu nabi ya.
1: Iya betul kira ke berita te aku labu ke nama dah di jaban laban minyak berita tu laban kita hari-hari nurun gawak
0: udah mindah
1: ya udah mindah semua deh jadi kita sama-sama yang ke Jaku Ari PMX kita.
2: Jaku perangsang buah penemu ketau muka rundeng raban bangsa kita tau dipenyang ke kita dalam program Jaku Pemesai Seminak Ba YFM Miri.
3: Pertama, kerajaan bersetuju mengembalikan kelayakan asas budi 95 daripada 200 kepada 300 liter sebulan. Ini bermakna lebih 16 juta pengguna akan menikmati RON 95 bersubsidi sehingga 300 liter sebulan, manakala lebih setengah juta pemilik kenderaan diesel jenis pickup dan jeep yang layak akan menerima budi diesel sehingga 400 liter sebulan. Kedua, peruntukan penyelenggaraan semua jenis sekolah bagi tahun 2027 akan ditingkatkan 50% daripada 1 bilion kepada 1.5 bilion ringgit. Semua aliran sekolah, keutamaan tentunya sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Cina, sekolah jenis kebangsaan Tamil, sekolah agama, tahfiz, pondok serta pendidikan khas, semua akan dijamin untuk diberikan penutupan tambahan. Kementerian Pendidikan untuk mengatur gerak kerja turun ke setiap daerah dan meliti setiap permohonan pembaikan prasarana dari mulai bulan depan. Kita tidak mahu tertangguh sehingga tahun depan. Ketiga, program AI untuk rakyat akan dibuka kepada anak muda Malaysia berumur berusia 18 sehingga 30 tahun. Seramai 100,000 belia yang melengkapkan modul ditetapkan akan menerima langganan aplikasi AI terkemuka secara percuma selama 3 bulan. Merangkumi ilmu chat, AI tempatan, dan disyarikat AI tempatan, Gemini Enterprise dari Amerika Syarikat, serta Wonderclip dan Mule Run dari negara China. Semua akan dapat kemudahan mulai 1 September. Keempat, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia akan menyediakan peruntukan bagi memperkukuh kecekapan digital sektor kesihatan awam, meliputi pelaksanaan sistem rekod perubatan elektronik, ketersambungan internet di 150 hospital serta lebih 2,000 klinik kesihatan awam yang menelan belanja RM1 bilion. Ini akan menjamin kecepatan rawatan dan mengurangkan kadar beratur berjam-jam untuk menerima rawatan. Kelima, kerajaan bersetuju menaikkan ambang pengecualian e-invoice sekali lagi daripada RM1 juta kepada RM3 juta setahun. Dengan ini, perniagaan yang tercatat jualan tahunan tidak melebihi RM3 juta tidak diwajibkan melaksanakan e-invoice. Itu bagi PMKS umpamanya. Keenam, kerajaan akan menambah kemudahan pembiayaan mikro peniaga-peniaga kecil sebanyak RM1 bilion menjadikan keseluruhan dana bagi 2026 daripada 5 kepada RM6 bilion. Masih ada keluhan di antara di kalangan peniaga-peniaga kecil, pengusaha kecil, ibu-ibu di rumah yang bekerja dari rumah dan pasar-pasar malam. Maka dengan ini diperkenalkan geran sejahtera madani RM200 juta untuk membantu penjaja, peniaga kecil, peniaga pasar malam serta ibu yang menjaga dari rumah. Semua ini dilaksanakan berkuat kuasa 1 September 2026. Inilah dengan semangat perpaduan kita, mudah-mudahan keenam-enam ikhtiar ini dapat dilaksanakan kerana ia bertolak dari satu prinsip yang jelas. Apa dia? Pertumbuhan ekonomi negara mesti dikembalikan kepada rakyat.

Hai, aku Kat di rumah. Ingat ke gelombang angin tu? Bintulu 97.5 FM, Belaga 103.0 FM, YFM

0: Selagu hari Diana Nini Libengkui kena merina bala peningah kita ke beban sakaian kelebih lagi di Belaga. Lepas pergi lah bisik program ke dekat dia tu di Belaga nah habis ya. Nama reti Libengkui nya nama nah.
1: Nanti baku Libengkui tadi induknya bajik kini.
0: Libengnya bukan Liban.
1: Liban.
0: Libengkui Libengkui. Bisa bala kaban peningat kayaan kita yang ada. Aku lelengang, aku rindu.
1: Pihaknya tujuh pikiran pihak meh jalan cerita lagu yang tadi ne.
0: Kira ngasa kediri lelengang, rindu banyak.
1: Nyak reti yang tadi ne. Okey, jadi ngarap ke orang hari Belaga harap terperinang lagu kena merinang sila edia ne.
0: Ya laban ukai kita iban aja munyi ketuang lama tau debi. Mayu bangsa bukai ke ninga YFM tau deh. Ya, bisa Bidayu, bisa bangsa Kayan, orang Hulu.
1: Ya, orang Cina pun bisa mendengar. Ya,
0: Cina Iban bisa.
1: Iya. Iya, tentu
0: ya. Bisa jaga pesan ke baru di kirim orang agai tua di tau dah. Pesan ngetah sulit, pesan tu dah dari Suzy anak Idin. Dekat madah ke pengawal ngetah sulit ni yang apa ya? Hanya Idin anak Cambai, ni yang Idin anak Cambai. Kena 5/9/2026 pagi nguan ulit 4/9/2026. Jadi pesan tu dituju ke semua kaban belayan di Sungai Poi Kenawit, Belawit Ulu, pasar

0: pakai kena boleh dia sebut nama dia tahu ya. Jadi minta semua kita datang ke rumah Niang di Semuro, rumah Panjai, rumah Jini, Sungai Semuro B berkenau ya. Jadi nya pesan ke bisa diterima ke tengah hari tahu ya.
1: Iya, oh jadi atau tadi DJ mana bisa city program ke bisa diterima ku atau tadi inya harap ke nade penangguh program tu inya Carnival Jom Heboh. Dekat diatur di Boulevard Shopping Mall Miri. Hanya di berengkah hari inti nak salah ku program tu dekat dia tu berengkah hari 27 hari bulan 9. Jadi nyentuk ke ngagai 30 hari bulan 9 2006. Jadi banyak macam program nanti diperhati ke tu tadi basic program Jom Heboh Fun Run. Kena 27 hari bulan 2006 jam 6 pagi ngagai 1 lemai. Satu kali hari udahnya pemegang basic program basic program Ratu Etnik Festival Pan Bisik Datur buat program Jom Heboh tu pemegang basic festival makan-makan Pan Bisik dia dan aktiviti bakal konsert di kangau bala artis lokal kita di Menua Sarawak tu ngau bisik Zoo Mini tu nanti diperhati ke program tu tadi deh. Oh, jadi program tu dekat dia tu berengkah hari 25 ngagai 27 hari bulan 9 2006 di Siti Apalan di Miri tu DJ Bana.
0: Jadi hari nyo maneh mayanya lah nama kawanannya di dan hari majak bakal ke dia tu leban kita berarti ke mayuh program ke di tangguh
1: wah iya.
0: Mik banding baka program Sarawak ku sayang ke dekat dia tu di Betuang tengah bulan 9 tu pan di tangguh ngam ga ari nyambut pengerami ari Malaysia. Dan nak ditangguh tang program ke dia tu ba luar di Kinsel ya semina ngatua dalam dalam dewan aja
1: dalam dewan aja ni laban utai tu okey ke kita impo minta ni di jemana kelebih gig baka laban program luar tentu ria bala pengabang kita bisi mai anamit deh jadi kita enti uliah program tu nadeng ngacau kita tangguh ku dulu laban kita ngai punya kurang seliah ke hari dari impo bisi penyakit tau ke sidak ke asma tu tadi segi punya kurang kini orang musuh besar asap tu deh.
0: Okey, jadi nyak tadi program ke dekat dia tu atau ngagai sidak ke bisa nupai udu atau ke ukui ngamega mai auto. Program vaksinasi anti rabies dekat dia tu 5 ngagai 6 bulan 9 tila 9 pagi ke 4 lemai ba Dewan Datuk Permaisuri. Tungak ke Permajaya kian ya. Sebengkai lagi program kesama kemaya dekat dia tu atau lebih.
1: Iya, jadi program vaksinasi anti rabies tu bisa pelembukai di Hong Tudan. Bengkai hari 12 ngagai 13 hari bulan 9 2006 jam 9 pagi hanya untuk ke 4 lemai. Jadi nanti pernah nanti silip kalau program vaksinasi tu kita tak terus ngelawak ngagai facebook.com / DVS Sarawak atau keterus bertelepon ngagai UPS Sidaya berkusung 86411866.
0: Jadi nyak program ti dekat dia tu ramai lagi pengerami atau kepengawak bukai ke dekat dia tu ada lebih ya.
1: Iya betul.
0: Kita ingin jauh Sima dulu Bujang Sima. Bir yang mana ni yang UFM.
1: Gulai sejalan.

0: Ya, lagu hari Ego Anthony Meligai Pengeri Dok. Dipinta peninggal buat Titi tadi nabi ya.
1: Iya, betul.
0: Tua pan udah tumuh lagi nyingkang agak interaktif wai ke tengah hari itu.
1: Iya.
0: Tanya pihak sebab berita ke penulis sebedaung agak interaktif wai atau ke maca pesan bala peninggal buat Facebook ngau Titi itu nabi ya.
1: Iya.
0: Jadi sebengkah program atau ke pengerami ke benuang diatur ke tembok pegila ya. Gerempuang Bangsa Kenya Sarawak PKKS benuang atau pengerami Menasa Kenya Sarawak atau ke SKCF Kenya hari 31 bulan 8 tu tadi lalu tembok 4 dari bulan 9 2026 ba Palan Menasa Forum Miri.
1: Ya, jadi muka SKCF kena 31 hari bulan 8 ianya bisik paket main badminton ngau main bol lalu sepemanja SKCF mai macam aktiviti nganti yang kaum lomba ngau mai rakyat pemegak bisik main gasing nyala pemegak bisik nyumpit nyula mani ngau demonstration nyumai pemakai asal ngau bengkel sape ngau lutang ngau paket ngagak motif ngau pemegak bisik program ngagak craft asal jadi muak ke malam kira ke malam ke penudi tu ne malam pergila ianya bisik showcase kebudayaan ngau berlagu lagu rakyat ngau concert culture evolution jadi sama ngericah ke program tu laban masuk nadai berbayar tu tadi
0: laban sikok ri pengeluar program ba bagi kenyah di tau mega fall in ngau ngaturnya jadi di bak luar nah mayu bazar atau ke gerai berjual pemakai ngau ke asir barang ke digagang pengelandak jari tu be ya aku
1: betul.
0: Lalu berapa bisa awak limpang ke laban nyu mayu pengawak ga ujung minggu tu tadi nyu kontrak 2 hari nah dan 2 ga karawan ke anu ya
1: iya mat kenya nadi ngarap ke ngagai orang miri inti nadi penanggu lagi kira ke uliah ke kita sama ngenatai nyukung sidak ke berjual ke bagi baka jual te pemakai bisik jual lautan makai baka sidak ke bangsa kenya okey sebenarnya bangsa kenya bisik mega bangsa kita iban pun bisik berjual ke pemakai baka rumah asap pun bisik dia
0: yang orang ulu meh majoriti di pemakai bangsa Kenyah nabi ya.
1: Iya betul.
0: Mayuh nyamai-nyamai pemakai bangsa Kenyah tabi ya.
1: Iya betul. Kalau lagi baka aku nanti baka
0: nama ke di kredit mana.
1: Oh nanti aku tu tadi aku paling minat sida empu Nubalaya.
0: Nubalaya.
1: Ya. Laban nau tai tu seminat bangsa sida empu nemu ngaga.
0: Iya,
1: nan mutang ya nak sama saya kena tane ne.
0: Tahu orang ada nanti kita rino ke pemakai site-site bangsanya. Engkau kita kalah berkaban ke bangsanya.
1: Oh, segi amat. Iya, betul. Ya, alaman.
0: Okay, semina kaban. Pelabar tu.
1: Nanti, okay, semina kaban. Kira ke lain.
0: Ya, spesial gayanya. Alaman. Kebah lebih ada yang kita selalu keluar makai seretainya merti ya tadi.
1: Iya betul. Aku memang bisik kaban kaban Indo tadi.
0: Oh, kaya laki.
1: Kaya laki. aku bisik kaban Indo ke masa kenyah hanya di area kami sebuat tu nemu apa pemakai asal sida bangsa kenyah deh.
0: Okey, tinggal kalau ceritanya udah tu lagi kita yang agak interaktif way. Nginjau siapa tu lagi Sawang Ben kemaya bertemu baru karena maya interaktif wai tu orang maya nyo lelengau ke panggil
1: iya betul kira ke lagu tujuh ngai balaku dia nak berbetung ya menang ketua di rumah panjai bulan tu tau
0: ya terima kasih yang ngai balas tidak dia nak tapi buah ada baik
1: buah ada baik kau main beri
0: mai oleh-oleh
1: mai oleh-oleh
0: lah
1: iya betul
0: main pada baik betul
1: nak warna macam-macam lah.
0: Yeah. Okay, terus dengan kami. Yeah. Interactive Y nang kan kata.
2: Peninga YFM, bisik berita mana? Dia tu, nuan boleh mending ke radio enggak muda TV titik rindut nuan sebarang maya dini-dinindur. Dia tu, semua bisik dalam siti application. RTM klik. Pendiang ke 34 bengkah stesen radio RTM selampu menua ada perlis nyentuk ke Sabah ngau Sarawak. Ukai nakaknya aja. RTM klik megak bisiknya dia ke channel TV RTM Baka TV 1, TV 2, TV OK, Sukan RTM, TV 6 ngau channel khas RTM secara live streaming tak ke di pedak baru ba on di Iman. Download application RTM Click diatu bak Google Play Store, App Store ngah Huawei App Gallery. RTM Click, siti application semua siaran RTM bak ujung jari nuan secara percuma. Pesan tu ari aku Lola Lamban anak Walter ngah YFM Iban Miri.

0: Ari majak bersebun, angin majak kamah. Sebun engkau nak ngasuh nuan takut, tang angin ke kamah. Jadi sintak kita mayan sebut, nyak oleh ngerugak pengerai nuan. Nyadi, lebuh baca kualiti angin, nyau majak tinggi. Ana ngantik dada nuan, berasai nak nyamai, nyak baru kak kiruah. Kurang ke pengawak bak luar, nanti bisik pansut, kena meh sengkabung idu ngau nyawa, ti engkeman. Tutup jendela ngau pintu, nanti sebun nyau majak balat. Lalu ke pemadu berguna, irup mayuh hai aman. Ingat, sebun engka datai nak dikangau. Tang nyaga pengerai nyak pilih nuan. Perhati ke baca kualiti angin serta titih ke jakau lalau ari pihak ti berkuasa. Anda nganti nyau sengat sebut, nyak baru kak berjaga-jaga. Pesan sirot tu, ari kami, bak YFM Miri.
1: Okey, kita ya berengkah bak interaktif wai ke ngalih hari tu. Terima kasih. Terima kasih hai bala peningat ke nang semampai puah bergelai ngau tu ana be ya.
2: Iya, betul.
1: Mayu udah nyapa nyong ngante ma tu dah sidaknya dia ada kemaya pesan aku tu dibaca.
2: Iya, okey. Oh.
1: Kena baca atau kena. Okeynya mati sudah.
2: Oh, jadi sidak tu sebuat pun udah hari jam pukul 12 tadi udah ninggal ke pesan rindu ati api mengak di titik tang titi tu minta ampun berperingat lambang bisik penangu tadi tang dan ngacau. Kita terus baca di Facebook rasmi Miri FM tu. Jadi ke terubah tu hari Juni Ben madah ke selamat berjalan ke pengawal balat sebun kami di Sri Aman. Jadi ke Siti tu hari Uka Besh panas kami tu punya jerebu bisik kurang mimit minta sebarang lagu kena merindang semua kengala hari SMK sebawah subak lalu kena merindang anak ya job terjapun tau ke mek tau ke kebenon training di Negeri Sembilan anak ya ini Felixson Megun tau ke Jang lalu pesan ngasuh semua berjimat meh maya panas jerebu tau koya
1: ya
2: jadi ke Siti tu hari Stemos TV selamat kerja pengawal ungkup ke sari tu minta putar ke lagu Kumang Ati hari Ronti adik kena berinang semua bala kaban ya terima kasih Stemos
1: ya to kaban tu Clarence Midan tu hari Pakan tu dah nama berita tuan rumah ho panas dari Pakan sama minta tuan rumah ha kemari bisa hujan di Pakan bayi ya menyao minta tebah ke lagu hari Duna Duno ku ada tak sikit nak pemina Duna
2: Duna
1: aku tetap sayang kena merindang Ati di Rimpu, Kaban Nebi, Bakasi da Syasha Amanda di Sibu, Mas Diana di Limbang, ngau semua peninga wae pemirik ke ngalih hari itu. Ngagis doai meh kue pesan arah ke terperindang meh ke tengah hari itu. Terima kasih tuan rumah Clarence Medan.
2: Iya, terima kasih laman setia pengulai ngoh YFM ni.
1: Ya, mayu peminat tuan rumah tapi ya.
2: Oh, jadi ke Siti tu hari Raja nombor satu yang mina nyapat
1: nombor satu sebab nombor dua
2: panas kami di Taman Tungku kaya terima kasih sama-sama
1: ya.
2: Tu hari Jessica Itan selamat tengah hari Jessica
1: halo kaya
2: minta tepat ke lagu Pengerinduk di Lamun Sembun hari penyanyi Michael Jemat kena merindang semua terima kasih sama-sama
1: bisa ke lagu lebih kurang sebakang nya tadi Jessica pengerindu lenyau ke tegas sebun ada kata perinama nan inganya ya utang dulu ke lagu nan tau
2: iya au
1: ya tu sah ke nyu sebun sebun tu sah
2: ke halo perindu bersebun tidak tahu lagi ya okey au tu nari Gramong Anil hari Julau tu panas kami dia tu jam ke dia tu minta setuai mutar ke lagu Ricky Anderson Bungai Pinang tu
1: dah
2: jadi tu hari Zek Ming, hari Seratu, selamat tengah hari megah dengan Duan Zek Ming. Kami di Seratu tengah hari tu, salam mengagai peninga ke mending radio pakai ke tengah hari tu.
1: Terima kasih orang Seratu, lebih nyukong YFM.
2: Iya, Anita nawai pun bisik apa tu hari tu, kuya selamat berjalan ke pengawak tengah hari tu. Likun gerai belama tajak hari balak jerbu, harap ke bisik hujan meh bersepawah kuya. Harap ke bisik meh. Oh, jadi tu hari Reca Unup, selamat berjalan ke penguat koya. Agi bersebun kami di tu di Jalan Simpang Simunjan. Yang minta lagu hari Abang Kaya tu. Oh, bisik lagu nama lagu Abang Kaya. Bisik Udang Selepak Batu. Bisik ni. Bisik lagu Abang Kaya tu.
1: Lagu AI.
2: Untuk lagu AI. Anak awak lagi kita nguji ingat lagu bukai ke bisik ni. Ya, jadi itu hari James Ayau, ayam ada ke minta lagu hari Douglas D, Jayau Induk Celum, kena minang Dirimpo.
1: Pernah ada lagu itu, kami sebuah tak tahu.
2: Kena berindang Mary Abu Martin, Amelia Sam, Induk Kenawit, Serina Sanau Janang, Lina Bugis, Ngau Rosliau, Ngau Margaret Uncing, Ngau Kebukai, Kebisit di Rintai Kaya ke Dito, amadah ke nombor berita. Terima kasih DJ, panas kami di menua Kenawit.
1: Okey, kena tai ke peminta bala peningan tadi ya.
2: Ya.
1: Lagu kita itu ya je minta lagu yang tadi. Lebih kurang sebaka ke lagu tu lagu dari Marilyn bakal tunggu angus.
2: Bakal tunggu
1: interactive
2: angus. Y. Ya. YFM Biri.

0: Agak mendayang ke ngalah tengah hari hok kami dua geng dua B ba wife America ngalah hari tu mayu bala peningannya apa tau bisa minta tebah ke lagu mapun lalu aku bisa mega minta tebah ke lagu awas pengerindu keteganuan macam cerita
1: ujung nama kebuah awas pengerindu jam ke tau ne
0: ya lawan ariangan awas
1: ariangan awal ne au
0: bekas cerita pengerindu de lama sebun mata
1: iya jadi harap ke lagu pemintanya ari urang kenang wit tadi di Jabana lagu
0: ni bagi awas pengerindunya
1: okey lagu ari Marilyn nya tadi
0: Marilyn
1: iya mayu urang kenang wit ningal tua sarita ne
0: cuma saya kenang wit iya sigi bakam lebuah pengerindunya nyau
1: bersebun
0: majak nama atau majak pudar
1: majak pudar ketega bersebun tadi nyau awas pengerindu sina ne
0: iya nyau nyonan tu mana yang pangan diri daripada apa ya?
1: Iya. Okay, jadi kita terus baca pesan Juno Atito di Facebook
0: Lina
1: kita. Iya, Lina Bugis.
0: Hari ini Lina Bugis.
1: Dari kota Masai Johor.
0: Oh, Masai Johor. Terima kasih. Tentu ada yang ke Baati yang klik tu.
1: Iya, betul. Ya, mada ke panas kami Johor tang jerebu kurang DJ. Minta nebah ke lagu Ari Deli Amira sambut salam ngau pesan aku. Kena minang aku kumpul lalu tuju semua kepemelayan di Sarawak ke kau ya lebih lagi sidak di Nangak Ulin sungai poi kenawet ngau menantu ngau ucu di Sibo
0: orang
1: poi
0: itu
1: iya Dublin ke Baja
0: radio terima kasih Dublin ke Baja tu ni sige pemina peningas setia
1: Alice Spencer pemisiknya patuan itu.
0: Tuan peningat setia. Terima kasih Alice Spencer.
1: Ya, panas kami di Pakus Pauh itu.
0: Terima kasih.
1: Iya.
0: Jeffrey Japan selama sama masih hari batu kawat atau segitna selalu mendengar ke radio itu. Nabi ya.
1: Ya. Oh, jadi ia minta lagu to DJ Ari Duna. Kaya aku tetap sayang.
0: Geng Clarence.
1: Geng Clarence Midan to. Di tuju yang agai kemelayan ke Melaya meh. Kaya ngau pemegak anggagai Lima Thomas di Bayung Sarikai. Oh, lain na tu ne.
0: Sidak tau dah.
1: Siti aja nama sidak.
0: Nanti bisa krisis mimet eh. Ngena lagu tu ngena madah ke diri merun. Tetap sayau na be.
1: Cara-cara sidak yang pesan ke lagu ne. Cara orang lengau kurang je pesan lagu.
0: Kan ada krisis mimet deh. Kan madah ke diri. Nuan nadai tetap angka WhatsApp lawan dibalas. Menon teriba, menon teriba. Jadi malas WhatsApp, nabi.
1: Ya betul.
0: Tengenyo cuma yo insiden ngapa lagi dah. Lalu ngano, tapi ya keselalu ngano Torino.
1: Torino.
0: Lebat. Yang mejeb ngau kelir semidan sama dah lalu minta lagu Duna. Aku tetap saya.
1: Oh, taja ya dah kenano lah reti tadi ni.
0: James ya, Miran ya, udah tebal lagu tetara James Miran
1: lagu kabang sampai mati punah selaput pemisiknya patuh hari tu mana selamat tengah hari kau ya jadi tu YY apa balat nama tu ni selamat tengah hari minta lagu hari Eri Linda lagu baru kau ya kena merindang balaya ya di Beram Sibu Kucing Kuala Lumpur JB ngau Bintulu pemegat di Kapit ngau menua Ali Ali nak ditingkat lah aku balaya Sungai Ibau nama tu maka bisik campur
0: typonya
1: engka kini
0: alu nak ditinggal ke balaya hari tinya nya pia
1: Roy Kuang pembisik itu nyapa tua madah ke selamat berjalan ke pengawak balat bersebun di Siaman Jam ke dia tu agi bersebun ne leban
0: yang nak face mask gawak Roy Kuang
1: iya betul.
0: Geng saya dah iban teruai kuang tu,
1: jadi tu hari Sandy N selamat berjalan pengawak kau ya.
0: Terima kasih yang kenal.
1: Tu hari Jimmy Ringkai salam hari 4 kau ya tuju ngaji semua ke kabar melayan. Yanya Harry ngau abung ke Bendung Gawak di Indonesia. Ngarap seruai gerai selalu Bendung. Benung balat jerbu din lama dah nak pulai ke benua lama nak bergulai bergigak ke lau minta lagu Alex One midang belalai nuju setuai yanya Harry ngau abong hanya pesan dari Jimmy Ringkai tadi
0: nama belalai kita
1: ada belalai jam ke tu
0: sebenarnya kita berperinan dulu menghentai ke peminta balat peningat tadi ke rindu ke lagu awas pengerindu ke tegang
1: agus pengerindu ke tegang ya mulai pembiri sebelah

0: Ya, awas pengerino ketegangan lagu hari Rani Fed. Hari orang lunduk pan yang bisik kirim salam tapi.
1: Bisik ne. Oh,
0: rino ngingat lagu terlaban Rani Fed tu orang tunggak ke lunduk.
1: Oh, orang lunduk ne.
0: Oh, selama lamai nggak bal peningat kita geng-geng di lunduk. Harap kang buat berita mana magam nabi ya.
1: Iya betul.
0: Bisik mega peningat tadi. Kira aku tu tinggal bas kau ya tadi mana nabi ya.
1: Oh ah.
0: Tuangan yang pemakai nubalaya tadi kau ya. Aku setuju nganuan sano kau ya. Laban Siti Ari kebuah orang rindu ke pemakai atau ke hobi siko-sikonya aku ya. Dan ketika kita nyabakah kan ambil hati kaban kita pasangan kita nyame kau ya.
1: Ambil
0: kaban yang baka contoh lah kaban lelakinya rindu ngintai kan. Ya pan indoknya pan terpasang kan nguyang ke pengirindu yang ngau rindu ngintai. Nanti lakinya rindu ke main buah mesti gak bisa
1: mesti minat
0: rindu ngau medak main buah nabi kira amat ceritanya nabi
1: kiranya tadi pesan nyo ngintai kenya tadi pesan
0: pengirindu pasal pengirindu pemakai hobi teh kebukenya
1: iya sigit nang sih amat gak laban pemakai tu tadi kini koran ya laban nanti pemakai tu kira siti hobi kenya tu tadi laban kita rindu nguji utai baru rindu ke nguji utai ke jarang di makai kita deh atau ke di nguji kita tu tadi
0: jadi kelimpari hobinya bak pedak aku lah hari teh berarti aku nya si teh hari kena tuang ngambe ati orangnya nap ya nebak ke diri ngau peniau ngau penghidup orangnya kan
1: nanti nanti ya ke ngubat ati siko indo tu toko siko laki tu nya kira ke belakang kira lah belakang kainya udah deh, laban nanti cara kena kena celap ke hati sesano tadi, engkau lah, segi aman.
0: Bekas nanti ngawus pengerindu tu, tapi aku berarti kedua tiga minggu tu, selalu kan rindu ke lagu tu, kerja bisa, bisa memansa ga, mana kemana yang bekas kaban tu di Jemal
1: di Jemal
0: di Sibu, sebab selalu yang nambah lagu. Pengingat lama, pengingat lama.
1: Tidak
0: kan, bisa pengingat lama. Nih demam.
1: Jadi dari salah ke kita merindang terimpu ninggal lagu rancak nyata tadi deh. Laban jam dia tu ukai nama. Laban tentu yang kita kan ninggal lagu rancak. Jadi ngau lagu tu tadi nyu rindang hati balap ringan tu tadi di zaman aneh. Nantinya tang nanti salah kita yang rindu ke sitik lagu.
0: Nanti bisa nyangko. Nanti mengacau nabe ya.
1: Nanti ngacau.
0: Okay, sambung baru ke pesan tu lebih kurang berapa minit no macam pesan tu
1: agak bisa ke 5 minit eh
0: lebih kurang makanya
1: jadi tu hari Andrew Ibi hari tatau minta lagu mawat tungkat semangat ku ya pesan nuju indai imun inerin ine city pemegak mumong jadam murad Fabian ngarap ke gerai belama meh tu hari Andrew
0: terima kasih Andrew tu apa lambai pun bisanya apa itu hari ni apa lambai tu weh
1: iya apa lambai tu ya nanai madah ke diri
0: minta lagu tu orang apa lambai tu
1: aw minta lagu
0: tu lah lama apa lambai jam tu nyu kat cukup tu
1: iya
0: nama jisi kaitan tu talang ayan baru tu nama telefon lagi lama kena ke nadai Jessica udah tukar nomor telefon 085-427-053 record kita dulu nomor kayak Maya lagu minta ujian
1: minta lagi
0: ke telefon gak ilah
1: iya jadi tu hari Margaret Uncing madah ke selamat tengah hari awas di Ari Sibo minta lagu Ari Gwen sanggup aku kena melindang Ricky Ribut, Enlisman, Mary Ubu Martin, Martin ngau James Anyau, ngau Stemmer Steffi Stilov serta DJ Geng Dobby. Ya. Okay, terima kasih Margaret. Utang aja kau Jessica Itan.
0: Anak ngeris Jessica Itan.
1: Anak ngeris kita jam kau dia tau.
0: Udah ngeri tau anak main sebuah ni tau ngeris jam 4 gigat. Tuaina biok.
1: Jadi mana ke atau hari Lana, Lada Ana. Selamat tengah hari DJ panas kami di tengah hari itu. Agi mayuh jerebu di Kapit. Terima kasih orang Kapit. Laban agi gulai ngok kami dua ya. Oh, jadi ya tu udah tadi Ari Jimmy udah baca pesan, udah nyatu Ari Ujo Jawong. Ujo Jawong tu tadi Ari live titi nyup pulai baru dengan Facebook Mini FM. Out lambang bisik penangguh tadi out. Madah ke yang pesan penung panas di sebawah tadi bakal hujan tu baru 7 minit kelepas ya pesan tu tadi ne. Jadi Jeffrey Jeff tu pun udah. Jadi ke Siti Tori Valencia. Selamat tengah hari, selamat hari 4. Kirim salam ngagai balaku di Kuching ngau di Johor. Ngarap ku sirak gerai selalu. Salam saya hari hari aku Indai panggil. Udahnya yang minta lagu hari Riken Dusen mega ukai lawa ukai sumbong. Jadinya kira ke
0: ujung ternyata tau. Ujung cerita mah.
1: Ujung cerita ya. Kira ke dah dibaca magang tu di Jepana.
0: Kira ada utang tu minggu tu.
1: Ada utang udah baca magang pesan.
0: Nanti lagu nak oleh tebah minggu tu.
1: Minta pun ya. Lebih gini ngagai Jessica Itana. Hari minggu tu meh minta lagu ni.
0: Maya Ninja. Tapi saya tadi orang akan minta tebah lagu hari Jauya
1: Jauya
0: Jauya Roslini tadi ngapung lalu aku ko ya. Kayaknya udah nyeringan nge awas pengerino mah.
1: Lalu ngapung lalu ya meh.
0: Ngapung lalu ya
1: meh. Nade ko ngau meh.
0: Oke, terima kasih Mayu Mayu udah terlagi ya peringat di kelimpah di Miri teman yang ke program rentak ngalah hari bulan ngau ka bantu hari wifi di Kuching nabe.
1: Iya, betul. Udah nyat ditangkan ke hari Miri FM nya radio kenyah bulan ngau DJ Eni Bungan tu lagi.
0: Mau buat kami doai. Bye bye.
1: Bye. Selamat ngelari.

0: Segulai Sejalan. Segulai Sejalan.
1: Jaku Pransang Kitai Kesar Itu Begempung Besukung Segulai Sejalai. Bejalai rumpas nanti kita dekat bejalai deras. Bejalai bebalam mayu nanti kita dekat bejalai jauh. Baja kura putih yang bunyi itu. If you want to walk fast, walk alone. If you want to walk far, walk in a group. Nya mesbama orang dari benua Afrika di mandang ke kita, pemesai reti kita di segulai sejalai, ngerja utai sama sati. Amat sekedap pengawa oleh jampat tembu, nanti kita ngerjaya ke diri. Engkau amat sekedap pengawa tusah dekat debagi dengan orang bukai, tau ngasuh pengawa kita lu bahagi. Ia tau megak, meri hati tetap begah dengan kita, nanti kita boleh nembu ke ia, nitiah ketimpuh masa tidak terletak ke kita, nundak ke penyikar, ngau pengandi hati kita. Tang tajak piap nyadi, pengawa kita dekat lempung lagi, nanti kita sama-sama sehati, bergempung, bertolong ngerjaya. Segi deras nanti kita berjalan ke diri. Tang berjalan ke diri, kelama ia tak ngasuh hati kita silu-ilu. Laban kita mensiondang terlebak berhidup, berkaban, berjalan seraban. Kita berguna kesukung tulung ngeperansang hari orang bukai. Lebuh merau, bisik siku ngemudi, bisik siku ga berkayuah. Nyau lelak siku, bertukar genggau siku. Lebuh perahu di karam, bisi gauran ariat ketisi. Awak kenda anyut, rarat di bai arus air. Lebuh kitai bisi bekaban, diau beraban. Utai ti berat nyau berasai lempung ditanggung. Jalai ti tusah di tengah nyau lia ditujah. Lebuh kita bersukung bertulung, pengawak kita dekat lempung lagi dikerja. Bekenyak meh kita itu dah berumah tangga, udah bersemaya, bergulai sejalai, datai kemati. Kita bergulai melaki bini, berduduk buat pengerinduk itu dah setangkai. Bersabar meh kita ingau pengandiri. Anang mudah mutus kekaul, ngetas ngingkas ke tali semaya, itu dah ditanggam dulu subah. Anang mudah dekat ngelengkok ke pengandiri.

0: datay ke pujung nyawa. Besabar ngau balana telesak kitai, enti sida ndak ngasi ke jaku kitai. Anang jampat ngempas ke peringat kitai besida. Anang ngetu mata sida niti nali jalai timruan. Dudiari lo sida megak dekatnya dia pindai. Bisi maya jaku kitai tepulai baru ngegai sida. Sama-sama mekitai bergempung sati, segulai sejalai. Sama-sama mekitai mupuak nyingkang kemua, ngerapat pala bukai tidak dulu berjalai, maju ngebu ke diri mansang kemua. Tuhan merkat ke kitai semua.
1: Rentang ngalih hari.

Okey, lagu kena mungkal rentak ngali hari kita ke serak tu lagu ke Dibai Marina Jara Bujang Ulu Sungai. Selamat ngali hari ngai semua bala kita ke ngali hari tu. Ya, terima kasih ngagai 2B Bana Jimbat ngau Brenda. Udah mulai ngau kita bak ngelah tengah hari hari YFM di Miri. Jadi pulai baru ngai kami YFM di Kuching. Aku Min Meliza Rayon mulai ngau kita hari dia tu nyentuk ngai pukul 6. Lemai tu lagi. Ya, hari itu hari 4 agi minggu keterubah bulan 9. Harap ke bulan tu megak kira ke bulan baru dalam penghidup kita ni nemu angka bulan tu bisi. Mai cerita ke mana kini? Tau ke bisi kepun ke cukup mana dalam penghidup kita? Ya, hari 4 hari itu peninga tusun program kami nadai berubah. Jadi bak jam keterubah ngau jam ke 2. Handur aku merindang kita api megak berkongsi ke sekedar info ngau berita. Lebih lagi berkawal ngau gaya hari kita ke bersebun jam ke dia tu. Jadi pukul 5 lemai tu lagi mai kita mendiang ke berita hari bilik berita di Kuala Lumpur. Hap yang megak ditangkan ke ngau program pelasar jurai 6.35 siti program ke dikeluar ke Penny Ribut hari YFM Iban di Kuching. Jadi pukul 6 lemai kita dekat terus bergulai ngau sadari Limbang. Ianya pengeluar program kami hari Limbang dekat bulan kita sadar mai kira ke sadari Limbang ne hakira ke nyak meh hatusun program kami bak penglamat 3 jam tu lagi lebih lagi bak semen rentak ngale hari terus berperindang ngau kami segulai sejalai lagu hari Isna Nala penyayau terbelekak ketegak pemula.

0: Sheila je, kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah kembali barang bak mall, setiap cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor, bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelai ke dini alai kita parking. Enti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segulai sejalai.
1: Meri pengagati ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyabi, Ari Masterpiece, Lekang Ngau Tiun, Depa Masterpiece.

0: bintang pajarin. Natay niya dararumpas tumumin nga surindang at ilantang hansyang gagin.
1: Okay, lagu kini baik mawat at tungkat semangat. Ya, Siti, leka lagu ke cukup mana reti ya. Ngambil kita ya suran ingat ke main asal bangsa kita, ingat ke jakuk klasik bangsa kita Iban. Jadi yang ngenang mimit berkawal ngau jakuk klasik tau ke jakuk lama tu apa ni ngah. Angkanya jarang didinga tau ke jarai disebut tau ke endang ya endak dikena kita ya berjakuk bersari-sari. Lepas aku kita kalak mega ninga jakuk tu tang angkanya endak selalu ninga ne. Laban jakuk lama tau ke jakuk klasik tu suah nanti kita kak belajar kenya tang kita nyau nanya sidak ke tuai lagi tau ke kelebih lagi bala lemambang. Bala ke nang nemu ba main asal bangsa kita ini hanya di genteran jakuk ke cukup mana di dinga ayanya munyi tu ne entik pangan diri nadai ruti anang ngelanya nyangka tambi nadai ari begagak ripang entik pangan diri nadai gula anang serbana nyangka Cina nadai daya alah berperang entik pangan diri nadai asik, anang ransik, nyak gak tanda umai kudik padi banggang. Nanti pangan diri nadai penganan, anang rawan, nyangka iban kiruah beranyam gatuk garuang gitang. Ya, kalau nak ingat leka jakuk atau kegenteran jakuknya kita ini, laban hari jakuk ke bakatuk kebenarnya, endang ya ngembuan ajar kebenarnya ini, lebih lagi nanti orang lama atau ke orang keliak, selalu berkena ke jakuk berketuk, ngambil mandiang lagi di dinga, pihak mega nyamai lagi, serta nak berupai nur yang nganu atau ke ngajar siku-siku orang. Jadi reti jakuknya tadi kira ke jakuk lalau tuai kalai mai reti nya alai pengeraja nak tahu ditusi pangkat nak tahu dicerita dengah nak tahu dipadah gaji nak tahu ditesau laban nak semua utai kita uliah bakanya ne laban nasihat ba jari Tuhan nya me reti ne retinya tadi ngami kita itu seruran ngemaruah ke diri pian mega nak kelalu bermegah-megah ngambil kita seluruhan berbahasa kurang bukai laban nak semua orang bisik baka tua pihak mega nak semua orangnya tadi nyamai engkanya bisik pengurang mega nya alai kita itu seluruhan dilalau ngambil kita itu tadi ngembuan adat tau ke cara kita itu berjaku anang ke dia tu enti kita medak ne ba media ramah hari kita nulis hari kita nyaut hari kita bertimbal tau hari kita mantai kisti siti ba media rama ari orangnya ari nya mega orang nemu bekeni kita bekeni cara kita pian mega bekeni adat ngau bahasa kita tang utainya na uliah di pedak kita tau nak tau ke nak uliah di cermin kita ba utai ke dikunci ke ba media rama tak engka orangnya tadi ndak gak bakanya. Akhirnya ngenang mimit ne bak jam ke terubah bakau ngau jaku bangsa kita lebih lagi bangsa kita Iban kendang ya kaya ngau jakuk pian mega kaya ngau jakuk-jakuk kelama tang jarang tak kejarai amat adi kena kita lebuh maya ke besari-sari kita terus berperinang lagu kedibai urai dilah tanah.

0: Maya ari ke balat angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung ngau mulut tau ke face mask ke engkeman maya bat luar rumah. Irup mayuh air serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengamah angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu ngirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilang. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

Okeynya tadi lagu ke Dibai Steve Shigan bila berdegak ganti senggang. Ianya mega leka lagu ke cukup mana mega peningan ti di dinga kita luar ya ngenatai tau ke madah ke diri lebih lagi utai tu endang ya bisi sangkut tau ke kait yang ngau maya ya ke dekat ke siku-siku orangnya tadi atau ke maya ya ke ngatur pengerinduk ya menyak neh laban kita itu tadi ba siti-siti jalai penghidup atau ke ba siti-siti atur atau ke ubah ba dalam diri kita atau ke orang bukai ke dituju kitanya kita bisi leka jaku dikena kita ngenatai kutanya tadi nanyalah ngena jaku dalam tau ke leka jaku lama tau ke leka jaku klasik munyiko leka lagu bila berdegak di ganti senggang kanya artinya tadi kelalu kini kita ikat madah kelalu temia artinya tadi pedih amat nanyalah na uliah lihat kebenar ya amat ukai lihat arti kak napi penguji ndak liatnya tadi tiba jakuk bahasa degiam kita temia menyat tadi neh tang engkaya ngarap ke artinya uliah lemi ngambil uliah dipujor ke bekenyak neh ukai aku nak malu minta padi melinja ke ganti jabang ke dah minak ku minta bila berdegak ke ganti senggang nyame tiba leka jakuknya laban leka jakuk ke bakat tu ya nitiah ke bekeni gaya siku-siku tak ke pendiau orangnya tadi berkena ke leka jakuk tu kelebih lagi ba leka lagu. Okey, kita terus berperindang ke sekali tu sebab aku berkongsi ke sekedar berita bak jam kedua rentak ngali hari kita lagi terus berperindang kita tu lagu kedibai tajur mawang jempuak.

0: Mulut, mayuh bangsa mulut. Kita dikumai orang mulut basah jari rangkai, enti kita ngambuk dengan orang. Kita dikumai orang jahit mulut, enti kita selalu berandau ke utai tentang mana, tau ke bejai orang. Tau mulut, enti kita tau tepang. Bertebu di mulut, enti pengengkah jakuk kita siruk. Mulut pulut, hati keladi, enti minat jakuk kita siruk, tang hati kita bergede. Pandak mulut kerasa, panjai mulut kita, enti kita landi-landi bertampung kereta tindak menuku. Bubuk mulut, enti kita tak sigat berjakuk, tau ke bersebut ke perkara kendak dipeguna. Mulut nyebut, patung tak nyawut, enti kita seminak ngauk, tang tak ngerja. Buah mulut, enti kita selalu tengah-tengah, ngenang seminak sebengkah perkara. Mayuh mulut, enti kita mayuh acuk jakuk, cabul mulut, enti kita pancar berjakuk. Berat mulut, enti kita nak lancat bertanya Rita. Rangkai mulut, enti kita terkelambang berjakuk. Lempung mulut, enti kita lumpak bertanya Rita. Bisa mulut, enti kita selalu bulih, lebuh minta utai ari orang. Enggai jenuh mulut, enti kita bagas masuk ke jakuk pasal perkara kejai. Semutik mulut, enti kita semutik jakuk, tang tak dikemendar ke enggau ulah, tau ke pengawal. Mulut enggak pansut, enti kita bisik penemu disimpan dalam hati, tanggai nyebut nangi kurang pedih sati. Nama enggai nak mulut, enti kita enggak ngamat ke jakuk, minak nyebut ngapa. Enti mulut kita mayuh, maya suntuk sendat, orang enggai kiruah. Enti mulut kita panjai, perkara kemit di tempat kebesai, kita datai enggak diancau kurang tikai. Enti mulut kita bubuk, semua orang ngumbai kita tuyuk, orang makai ngai mai kita serumpuk. Enti mulut kita cabul, utai disebut selalu kelanjur, ujung-ujung ditunggu, ngenak mungkul. Enti mulut kita berat, nada siku orang dekat ngerapat, mua pintu kita berpukat. Enti mulut kita rangkai, kita tamak diburu orang pulai, kaban belayan ngai digulai. Enti mulut kita jahit, kita selalu dekat dipegedik, ujung-ujung diau kediri. Enti seminak mulut kita ngauk, nyak dikumai auk belauk, orang nganggap kita ngelusuk. Enti kita tau mulut, pendiau kediri bakal bunsu bubut. Enti mulut kita pancar, lamak lawun boleh hal. Enti kita bermulut ngerasa, utai panjai ditusui pandak, utai segala sebut simpak. Curak celum dikumai burak, orang tuai dikumai biak, apai dituduh anak, orang ketawa dikumai nyabak. Imun dikumai jegak, petang dikumai tampak. Nama ngenak mulut, mutik nyawa rah-rah, tang burit ngeleput, rari kelintah, takut kesemut. Nyalai, mulut mesti dijaga memanah, laban jakuk bertibang didilah, tau ngidup, tau ngenusah, tau ngedang, tau megak mata.
1: Wai seberai.
2: WAI
1: WAI FM.
2: Nyak baru ngam
1: kan?
2: WAI.

0: sebun nya majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai, tiba pun ari angin di kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah, enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak bat luar, basuh mua kita. Laban angin di kamar, uliah ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyawajak balat. Asai pedis dada, sendak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Agaknya tadi lalau hari kami di YFM ngau perintah menua kita lebih lagi berkawa ngau sebun jam ke dia tu angkanya kita habis ingat sai ke gatal ba mua ba mata pia mega ngasai ke gatal ba tubuh kita lengan kini ba tubuh ke kebisik ayan meh lebih lagi kita kenangnya berkena ke baju lengan pandak ne ba kaki laban sebun jam ke dia tu nang ya ukai angin ke mana nah nang ditemu kita angin ke kamah ukai bakal ngelama tu enti nyemak kita tu tadi bisik barbecue nya lain ke asapnya ne beninga nya kata lain nah okey ngarap ke kita sama nyaga pengerai diri meh anang gi enti tubuh kita nyorai yang ngau gayari kita ke kelaluangan anang kurang ngirup air panduak tau ke mandi tau 3 kali sehari neh ngambil tubuh kita berasai nyamai lagi tau ke nak likat kelebih lagi nanti kita udah pansut ke luar tau ke bisi lama ba luar neh jadi atur ke bakatuk kebenaran Siti Ari cara kita itu tadi nyilih ke diri ngambil ke nak kelalu balat angat isi tau ke balat gatal kasat jerebu tau ke kasat sebun asap tu neh jadi aku mai kita berhati ke baca tikas pengamah angin ba sejam ke udah lalu rong pukul 2 tu tadi neh bisik dikunci ke ba NREB Sarawak kalai di Kuching ngerikut ke tikas pengamah angin 285 Semarahan 271 Serian 370 Seriaman 282 Serikai 214 Sibu 181 jadi tunggak ke menua di muka ianya 169 di Kapit 163 menua Bentulu 170 di sama laju 167 jadi di Miri kira ke ngerikut ke tikas pengamah angin jalan pemersim ianya 100 saja ILP Miri 152 Limbang 152 mega Lundu 305 nyau nikik ni turun pukul 2 lemai tu tadi ne jadi Tebedu 244 Lubuk Antu 469 kira ke Lubuk Antu ngerikut ke tikas pengamah angin ke Cukur Raya meh

Tuang 203. Nanti kita ngabas APIMS tu, kira ke air pollution index tu ni. Kita berarti ke ni. Ya kuliah di Zoom kita. Nanti di peda aku ciang agi ngerikut ke 284 ni. Hanya di tunggak ke Serian habis ngerikut ke 273 tu. Laban nanti tu di Zoom kita ni. Bak maps ke bisi dikunci ke bak page Facebook APIM tu nah. Ambil kita nyamai berarti kia peninga kita boleh medak atau ke ngabas Facebook APIMS atau ke My EQMS. Jadi tadi tu nang ya bisik di bantai ke jam ke dia tu. Jadi kita boleh medak maya ni atau ke pukul berapa tikas pengamah angin ke bisik di ayan ke pemadu baru. Okey, tang kita dia tu sigi nemu tikas pengamah angin kita dia tu sampai bersih sigi ditemu kita uliah mai pemedih ngagai kita pi mega ngagai bala nembiak miet ta kana miet yang kaum sidak ke udah tuai umur kelebih lagi sidak ke nang ya kini kita ka madahnya ni berisiko tinggi menya pengetan daya tubuh sidak ya tu tadi nak nak kuat atau kena tegal meh ngelaban igit penyakit. Jadi seliah ke pansut kelalu lama atau ke nanti nadai pengawak ke berbatang atau ke nyengala atau nak ibuah pansut. Sagi-agi sebuah nasab kita tumpai pukas di menua kita di Sarawak. Okey, lagu ke sekali itu bak jam kedua. Lagu Ari Lucy M. Padu Kiroah.

0: Kuching
1: 101.3 FM.
0: Segulai Sejalai
1: YFM.
2: YFM Segulai Sejalai.

Ya Gwen, ngau lagu kedibai ia sanggup aku. Kita lagi mengkam gulai ngaku min haba rentak ngali hari hungkup ke sarito kelebih lagi hari 4 3 bulan 9 2026. Ingat ke kita peninga angkanya ngali hari itu tadi kita bisi bertanggar ke air kini berpandu aku taibak dapur tau abas jam ke dia tu ngai ke kita telunga-lunga. Nangira di nindur kita jam ke dia tu benya tadi benua ngeberanda wabak luar rumah. Benuang berpedak ke handphone, angkanya nak ingat bisik berpandu aku tai, yang kaum kita tu tadi berkena ke pelak tau ke karan kini, ngarap ke nak ngelui hari ikas ke patut, laban bak siti-siti wayar aku kitanya tadi, sigi bisik ikas ke patut dititiah ke kita, ukai tak sepenekak kita itu tadi, berkena ke elektriknya atau ke karannya sepenekak hati ini ambil ke banding nanti buat siti extension wire-nya tadi ia bisi 3 itik pelak jadi buat dia bisi dipadah ke berapa voltan atau ke kilowatt kepatut dikena anang kita itu tadi nyau nak berarti kutainya nanti berkena ke berpandu kasih dan kita nyau majak agak kak nyepu buat kita tahu ke dekat rangkai ke buat kita yang nak hair dryer. Jadi utanya dikunci ke bak siti pelat magang. Utai tu mega oleh ngujung ke penusah angus. Jadi bak rumah kita. Okey semina ari api. Bak dapur tak utai ke di panduak kita aja. Yang ngau gaya hari kita ke angan dia tu mega kita patut berbeli ke fire extinguisher neh simpan bak dalam rumah bisi ia kemitnya tadi baik kita mindah tepuk bak dalam kereta tepuk bak dalam van kita kini patut disedia ke bak dalam bas mega angkanya kita bisi mindah berjalan jauh jam ke dia tu. Ya, kita ke benuang deriba berjimat. Okey, semina penglikun maya kita deriba tang nanti kita tu tadi berasai lelak mega. Kelebih lagi gaya hari kita kangat tu kak mama tangan tua. Lebuh maya ke deribanya tadi. Pisit nguap, biar mega matanya majak cudur. Laban disepu ke ikut bak dalam kereta ni. Tambah kagi jalai kita dia tu nyudah cukup nyamai. Jalai Pemborneo dah cukup nyamai di tengah kita. Nanti kita itu tadi driba berjalai jauh ni. Driba jauh tu tentu ya kita kak ngantua ni. Kelebih lagi maya ngalih hari tau kelemai baketu ni. Maya lagi kita kak ngantua. Jadi tentu ke kita megak ngetu. Bak ndur ke selamat tau ke ndur ke patut. Nanti ngasai ke drimpu nyudah nalatat ke mata. Nya tadi nyo majak kat tindua neh anang majak ke drimpu driba tinjemak kita tu tadi ngantuk mana lagi tindua dah lama maya kita tinduk berkereta tentu kebuka mega cermin keretanya tadi anang ngelak ke cermin kita nya ditutup kita palu ninduk ke diri kelebih lagi inti kita driba ke diri nadai orang naung yang kita nadai orang ngau kita mai kita ke driba berjalai jauh. Okey, nya penglikun ke patut diperhati ke kita mega maya musim hangat musim panas beketuk siti agi peninga neh nyong ingat ke kita mega kita ke bisi anak mit anang ninggal ke sida ya ba dalam kereta tajak pen enda lama laban kita mensia tu nya meh disebut kita mensia tu udu rindang. Udu rindang ko jako akan meli ai aja. Contoh tu bas tisin minyak. Kita akan meli ai irup aja. Jadi bertemu ngo kaban, udah bertemu ngo kaban nyau beranau, nyau bercerita. Kita nak ingat kan kita tinggal berkereta, kereta ku dah dipadam ke kita tadi. Nah, nyak meh kita mensia angkanya bisik. Maya kita itu tadi ilap. Maya kita itu tadi nyau nak ingat nyak meh kita patut berarti kutai begitu ngingat ke kita sama mega ngingat ke aku. Okey, anak ira hari hangat hari celap anang ninggalkan nak bak dalam kereta ni engkah ke siti ayamnya ke berbunyi tau ke telefon dan telefon bincang tu endang yang nanti bak aku tu ni peninga patut dipasang kita nyari hagi hari lagu nyari hagi hari radio ke dipasang kita bak kereta laban ti sidak ya ditemu
kita main telefon, kita nemu anak kita bisik berdia. Anak lagi nanti kita engkah anak kita penduduk belakang kereta. Tentu kemerdeka sidak ayat tu berkena ke kasit. Kasit tu berguna kebenaran eh. Hari anak kita lagi mit nyentuk ke umur sidak ayat tu 6 tahun. Datai ke sidak ayat nemu nuduk ke diri berkena ke tali belulang penglikun. Jadi maya sidak berkena ke kasit tau ke penduduk anak mit empu. Jadi utai tu megak oleh nyiliah ke sidak ayat terplasit tau ke terpansut hari kereta nyemak utai ke nyadi atau ke accident bisik nyadi buah maya kita ke driba. Okey, hanya pesan hari aku bak jam kedua kita ke serak tu kanya kita bisik mindah kelebih lagi bisik pemisi kini berjalan jauh rawun kini ngagai siti-siti menua tajak nak jauh hari Seriaman ke Betuang jaga meh pengelikun rempu ngau diri sebilia. Okey, jadi tu ngenang mega peningan ni utai ke bisik nyadi di menua kita kelebih agi baru-baru tu tadi ni dandang kebun bak tanah rau tanah rau keboleh 3.5 hektar pemesai bak kampung Lubuk Punggur di Semunyan bisik diriput kangus kenyawari hari satu tu tadi ni jadi bak operasi ngerara api ke masuk hari ketiga lemai kemarin dia araban boma udah mujur madam kapi bak endur keboleh 2 hektar jadi penerang hari bilik operasi UPS Bomba Menua Sarawak bisik madah ke 9 ikut orang hari UPS Bomba Kota Semarahan udah dianjung ngerara apinya jadi pengawak ngerara api itu mar dekat di pejalai ke Tegal penangguh air kengujung karaban bomba ngambil air pasang hari parit ke berimbai ngau endua tu. Jadi dikena nyeliah kapi hari ke majak anyorarai. Dia araban bomba megak berkena ke cara firebreak. Jadi pengawak ke madam kapi tu diketu ke dulu pukul 6:30 lemai. Pihak megak ditampung baru sari tu. Endua madam kapi ti ngangus ke 1.5 hektar agi dandang. Kebunnya nyak meh utai ke dikenangi ke kita ini ukai kita minta tang entiknya tadi meh ari utai ke dibuai kita ke babas kini kita nemu ne enti baka rumputnya udah rangkai utai ke ditugu-tugu ang ke mimit aja di tekiah kapi tau ke tempaluang kita papung insapen uliahnya di api mega ni bukira enti bisi butuh air mineralnya tadi ne butuh air mineralnya pen uliah nanti kalau hangat pun udah mansut kapi laban dipancar mata panas tambah lagi bisi air mimit bak dalam butuh mineralnya neh hari kaca mega nanti kacanya tadi bisi kerimpak kaca bak sebelah tanah nanti nyudah kalau hangat bersabung lagi ngau babas atau kerumput ke bisi rangkai dia pun udah nekih api mega sama-sama kita berhati kutai tu neh okey lagu kita ke sekali tu lagu hari Nicole cerita tua.

0: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, ana ninggal ke utai ke dipandu, api enak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang ari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu ari aku Marzella Sigai, begulengo YFM, nyelia managi ari kengerara.
1: Sarawak Forestry Corporation dan kan urang ngambil ke berjaga hari kena serang bayar bak sungai, bayar taut ke tebing air, seruran nitih ke atur, seliah ke diri hari mandi, ngintik taut ke nyala lebuh maya lemai hari, seliah ke megak sarang bayar, lalu titih atur tibisi dipadah ke bak signboard, anang nurun nyala ke diri, kena perau ke besai, jaga diri nuat, download app Sarawak Crop Watch, ngena apps tu nuan boleh mundur ke bisi bayar, pedat tips pengelikun 3M, lalu nuan megak taut ngenatai ke Semarang Report, taut ke minta bantu hari SFC Semarang Maya, berjaga. Penusah tau jadi Semarang Maya. Pesan tu dari Sarawak Forestry Corporation.

Harap kepadam api nyerarai lagu kedai baik Winnie Albert. Tusah kanika pulai retin yang tadi. Nyudah jauh terpejuah menyang. Jadi aku lagi berkongsi ke sekedar berita ngau info bulan ngau kita ke sekali itu opening ngau. Kelebih lagi berkawal ngau report gaya hari kita di Selampur menua kita di Sarawak. Bak timpuh 12 jam menyeberang ke hari pukul 4 lemai nyentuk ke tumu pagi pegila. Jadi dipadah kabar report itu dekat BC ribut aku di bak sekedar kandang dur di Pelilia Menua Seriaman betuang serikai sibu kapit ngau di Bintulu. Jadi mak ke malam tu lagi BC dekat hujan bak sekedar kandang dur di kapit Kuching Semarahan ngau di Serian. Pian mega agi dipadah ke ditu gaya pengamah angin agi nyadi tau ke besebun agi nyadi ba Kuching Serian Semarahan mukah miri ngau Limbang nyang kaum Seriaman betuang Bintulu miri mukah serikai Limbang ngau Sibu hanya tadi ne nyadi ribut bepuput tau angin bepuput ari barat laut ngau penglaju 20 ngagai 30 kilometer sejam pian mega peninggi gelombang 1.0 ngagai 1.5 meter. Jadi bak tunggak ke barat ribut berpuput ngapeng laju 20 ngagai 30 kilometer sejam peninggi gelombang ianya 1.0 ngagai 1.5 meter. Jadi tikas pengangat gaya hari kita ianya 24 darjah Celsius. Okey, ngarap ke kita berarti ke report gaya hari kita ke bisik dikunci ke hari Jabatan Meteorologi Malaysia atau Ramalan Cuaca Negeri Sarawak. Terima kasih ngagai pemesai ke bisik berkunci ngau kita baru-baru tu tadi ne ke bisik berkunci ngau kita ianya Fazmi bin Syukri ianya pegawai atau pemesai meteorologi hari upis meteorologi Sarawak ni hari jakut tangkan sidak ya tu tak ke madah ke berkeni gaya hari kita tak ke bisi hujan anangka kita nimbun air hujan ni laban pengawak menih air hujan udah berengkah diatur. Biar maga nanti kita bisi benung buat luar kini, tak kau bisi kat pansut kini, tau sedia ke payung untuk main air hujan. Padah kengge bala anak kita, anang asus tidak air bermain air hujan jam ke diatur. Nih, okey, jadi palan operasi penusah bencana tak ke PKOB renggat bagi menua Semarahan dia tu udah dibuka. Jadi residen bagi menua Semarahan ianya Muhammad Irwan Bahari Bujang madah ketu dikena mutar ke Penanggus untuk air ke Tegal kandang menuanya dia tu ke Benuang Kemarau. Jadi Tegal tu pengawak dikena nulung ada kai dekat cakah agi di kerja alai tu peninga dikena nentu ke air ulih diberi ngau berurun ngagai orang ke suntuk air. Jadi Muhammad Irwan bisik madah ke perkara tu lebuh ya kedemuai ngagai palan operasi penusah bencana Semarahan pengudah palan tu ke dibuka. Jadi ya netap ke sidak dekat semampai ngemata serta nentu ke utai ke diguna orang ti bisik penanggungnya oleh dijaga bak sepemanjai tempoh kemarau. Jadi kelimpah itu megak peninga kita ya patut berarti megak lebih lagi kita ke dia di menua pesisir. Jadi maya musim kemarau tu tentu ikan mayuah neh kita rindu berambat, kita rindu bertan kepukat. Jadi maya kemarau tu megak jelu sigap pen bisi ayan mayanya atau ke disubuh kita bayar neh. Jadi maya musim kemarau tu sidak sidak bayar me bayar tu ya rindu ngeredai diri bak kerangan bak rangkang atau ke bak pantai ko kita ini. Jadi maya sidak ke ngeredai dirinya tentu mesidak berarti ke kita ke mensia tu neh. Jadi berjimat meh kita lebih maya kita ke ngerja pengawak bak sebelah penai atau ke berbuai ke sampah lebih lagi kita kena rindu piknik atau ke rindu mandi bak sungai laban bayar tu yang nemunyu buat kita mensia ni lebih lagi maya silau hari tau ke pukul 4 begitu enang maya bayar tu benung ya aktif ke kita ni pukul 4 nyentuk ke malam
bayar tu ia lansiak mata sidak air maya tu ne. Jadi tumu pagi mega bayar tu aktif mega. Jadi nanti kita akan berbuai ke sampah mana maya tengah hari atau ke sebedau ngali hari ne. Laban maya jelu tu ke benuang yang mancal atau ke benuang yang aktif ko kita ini sidak air mantai ke diri musim kemarau tu kita mega patut ngadang. Kita ke benua merau atau kena ada jalai bukai, kena kita ngelayang, nanti nak kena perau, jadi berjimat meh, berpadah, atau ke bertesau ngagi orang, nanti nyemak kita bising layang air sungai ne. Okey, lagu kita ke sekali itu, lagu kedibai Ricky Anderson, Batu Api.

Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anang nyawut meses tau ke kangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di endak di kemendau kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpu nuan, bawa ke sidak ti berkuasa, berengkah berjalai ke pan siap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening mulih ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak ke maya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

Okey, lagu Kedi by Phoebe Chloe Ahmad Sigat. Ya, nanti ngau gaya hari kita ke benung bersebun itu jam ke dia tu. Ini nyorang apa-apa setiap pedak kita ini. Kaban pun benar kita ini nyawari jawa siapa menyini. Biar megak kita ke deriba. Tumuh pagi tau ke maya nyakilah lemai lagi. Ini lebih lagi pukul 5, pukul 6 nya. Nang pedis amat ini. Baiknya kita ke deriba berjalan yang kaum sidak ke deriba perahu bersungai ini. Nyorang apa setiap ke di pedak. Nantu tampak nar laban jerbu tau ke laban sebun asap. Jadi pengrami hari Malaysia di menua kita ungkup ke tahun 2026 kena 16 hari bulan 9 tu dekat diterus ke Bapalan Convention Borneo Kuching tau ke BBCK tajak pihak pengawak baluar nang yang sudah dikinsir ketegak penangguh gaya sebun asap tinggirau kati di Kuching ngau di Serian. Jadi Menteri Communication ke megak Chairman Komiti Besar hari ke Bangsaan Ngau Hari Malaysia 2026 inya Datuk Seri Fahmi Fazil amadah ke perkara tu diputus ke pengudah berarti ke gaya sebun ba kedua-dua kandang endur menua kita itu inya di Kuching ngau di Serian. Jadi pengawak ngintu Hari Malaysia dekat dia tu dalam bangunan muak ke malam. Ha, jadi ngagai bala runner kita mega jadi pengawak Belanda atau ke maraton ne rimbun International Sematan Run 2026 mega antini tiah kia patut diatur maya 6 bulan 9 tu ianya minggu baru mega di Kinsale ketegal gaya sebuah nasab ke menung malat jam ke dia tu kelimpari mega serikai tuntun ku Haji Bujang Bridge Hub Marathon 2026 nanti nitiah kia patut Belanda 23 bulan 8 tangnya tadi ketegal sebun mega utainya tertanggur jadi Siti Agi Malaysia Speed 10K. Dini tiah ke 19 hari bulan 9 tu ilah pelandak tu dekat dia tu. Tang laban ke Meri Awak ngagai Malaysia Sarong Music Run 2026. Nyak meh. Utai ke nak uliah diatur atau ke dikinsil ketegal sebuah nasab menye peninggal ni nak dekong kau kita kenang rindu Belanda atau ke main lomba main ke bukai bisa cara ke bukai no kita itu tadi exercise kita boleh milih gym atau ke dalam bangunan atau ke rumah aja pun uliah kita itu tadi mati hadrimpo atau ke mansut ke peluah akhir pukul 5 atau lagi peninggal mai kita mendiang ke berita area kota media di Kuala Lumpur tentang sebenarnya aku dekat merindang kita dulu ngau lagu ku dah dipilih aku ke sekali tu sebenarnya mendiang ke berita neh lagu ke dibaik What Made berpadu nyawa ngau Max tu neh bertebu di mulut belematak di hati.

OPR kekal pada 2.75%. Tiada lagi ahli politik aktif anggotai Lembaga Pengarah TH. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

0: Bank Negara Malaysia mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada 2.75% selaras dengan prospek kestabilan harga serta pertumbuhan ekonomi negara yang mampan. Menurut Bank Negara, ekonomi Malaysia berkembang kukuh 5.7% pada separuh pertama tahun ini, didorong ekspor yang lebih baik daripada jangkaan serta permintaan domestik yang mampan. Momentum pertumbuhan itu dijangka membawa pertumbuhan ekonomi 2026 kepada sekitar 5%, manakala asas ekonomi yang kukuh dijangka terus menyokong pertumbuhan pada 2027. Inflasi keseluruhan bagi 7 bulan pertama tahun ini pula berpurata 1.8% dan inflasi teras pada 2%. Tabung Haji TH tidak lagi melantik ahli politik aktif menganggotai lembaga pengarahnya. Pengerusi TH Tan Sri Abdul Rashid Hussein menegaskan keputusan itu sebagai usaha memperkukuh tadbir urus dan memastikan pengurusan institusi berkenaan lebih profesional sekaligus menjadikannya institusi kewangan Islam yang lebih berwibawa dan berintegriti. Tan Sri Abdul Rashid menegaskan tiada campur tangan politik berlaku sepanjang tempoh beliau menerajui TH. Menurutnya, pendekatan pengurusan secara profesional telah membantu TH berada pada landasan pemulihan dan transformasi yang lebih kukuh. Beliau turut memaklumkan proses pindaan Akta Tabung Haji 1995 kini mencapai hampir 90% dengan aspek struktur dan pengurusan dalaman berada pada fasa akhir. Tan Sri Abdul Rashid berkata baki proses yang perlu diselesaikan kini melibatkan aspek kawal selia sebelum pindaan itu dibentangkan kepada Jemaah Menteri. Menurut beliau, TH juga sedang menilai perubahan rangka kerja kawal selia bagi meletakkan operasi pelaburannya di bawah pengawasan Suruhanjaya Security. Keputusan itu dibuat selepas penelitian hampir 6 bulan memandangkan 90 hingga 95% aset TH dilaburkan dalam pasaran modal. Katanya Bank Negara akan terus memainkan peranan dalam aspek kestabilan kewangan dan kecairan institusi berkenaan. Dalam perkembangan berkaitan pengarah kanan ekonomi dan kewangan, Pejabat Perdana Menteri Nur Hisham Hussein berkata, laporan RCI TH wajar dijadikan bahan rujukan wajib oleh semua institusi yang menguruskan dana dan amanah rakyat.
1: Apa yang telah berlaku dekat tabung haji itu sebenarnya boleh berlaku di mana-mana institusi. Dan RCI itu sepatutnya menjadi mandatory reading untuk mana-mana institusi yang memegang amanah rakyat.
0: Nur Hisham Hussein. Ekonomi altitud rendah LAE dijangka membuka 100,000 peluang pekerjaan berkemahiran dan bernilai tinggi menjelang 2030. Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Sim Zizin berkata, sektor baharu itu menawarkan peluang kerjaya luas terutama kepada golongan belia termasuk dalam bidang pembuatan, perisian, keusahawanan dan pertanian.
2: Target kita adalah by 2030 kita ada 10,000 atau sehinggakan 100,000 pekerjaan melalui LAE.

0: Berita seterusnya. Nepal tidak menerima pasukan mencari dan menyelamat dari luar negara bagi membantu operasi bencana di negara itu, termasuk pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia, SMART. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, keputusan itu dibuat bagi mengelakkan kesukaran menyelaras terlalu banyak pasukan asing.
1: Nepal dah beritahu, dia tak nak pasukan. Mungkin kalau banyak sangat pasukan-pasukan luar masuk, mungkin jadi kelangkabut. Nanti akhirnya nak koordinasi itu dah jadi satu hal. Sebab itulah negara Nepal itu sendiri buat pendirian begitu. Tapi dia tidak ada halangan kalau kita nak hantar barang-barang yang mungkin nak diperlukan. Mungkin barang-barang yang dalam search and rescue.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Dalam perkembangan sama, sebanyak 25 keluarga daripada 55 rakyat Malaysia yang masih gagal dikesan selepas tragedi banjir dan tanah runtuh di Nepal telah menyerahkan sampel DNA setakat semalam. Kementerian Luar memaklumkan waris rakyat Malaysia yang masih belum dapat dikesan digalakkan menjalani ujian DNA sebagai persediaan awal susulan penemuan beberapa jasad yang belum dikenal pasti dan terpaksa dikebumikan segera berikutan ketiadaan fasiliti penyimpanan dan bersesuaian. Rakyat Malaysia yang dilaporkan tidak dapat dihubungi kekal 36 orang di China dan 55 di Nepal. Sementara itu, Australia akan menghantar pakar pengendali drone ke Nepal bagi membantu operasi mencari dan menyelamat mangsa banjir. Menteri Luarnya Penny Wong berkata, pasukan berkenaan akan menggunakan teknologi drone canggih untuk menghasilkan pemetaan dan model 3D kawasan bencana serta image harbour bagi membantu pasukan penyelamat mencari mangsa. Ketika ini, seramai 38 rakyat Australia masih belum dapat dikesan. Dalam pada itu, angka kematian terkini meningkat kepada 1,220 orang manakala hampir 4,800 orang termasuk 844 warga asing masih hilang. Menurut pihak berkuasa pengurangan risiko dan pengurusan bencana kebangsaan Nepal, 1,204 mayat ditemukan di Nepal sejak banjir kilat besar melanda pada 26 Ogos. Pihak berkuasa Nepal turut mengesahkan kira-kira 900 anggota yang ditempatkan di beberapa stesen jana kuasa hidroelektrik di negara itu masih hilang. Sukan Presiden Kehormat Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM Tan Sri Hamidin Mohamad Amin tidak terus senarai sebagai calon jawatan Presiden pada pemilihan jawatan kuasa eksekutif badan induk itu bagi baki penggal 2025-2029 yang dijadual berlangsung pada 17 September ini, sekaligus menamatkan spekulasi

0: mengenai kemungkinan beliau kembali bertanding jawatan itu. Sebaliknya, menyaksikan persaingan dua penjuru antara Presiden Liga Bola Sepak Malaysia, Dato' Abdul Ghani Hassan, dan Timbalan Presiden Persatuan Bola Sepak Selangor, Dato' Sri Syahril Mokhtar, Pengerusi Jawatan Kuasa Pemilihan FAM, Profesor Dato' Dr. Abdullah Muhammad Sa'in berkata, semua pencalonan telah melalui proses semakan dan pengesahan mengikut statut FAM. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. OPR kekal pada 2.75%. Tiada lagi ahli politik aktif anggotai Lembaga Pengarah TH. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Jerana, jerita lamak Sarawak.
2: Saritu, 3.9 dalam tahun 1991. Sarawak benundera sampai mansang bak mayu macam perkara, kelebagi bab kara industri ngau ngagak barang ianya niki ari 6% ngagai 17% dalam tempoh 10 tahun. Perintah menua megak berarti ke pemansang penatai pemisi, perengka keriguna serta ngangkat ketika sepenghidup bala rakyat. Kepala Menteri Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud, nyemetak membicaku madak rakyat patut nyembuan runding tiblalau ke pemansang, lalu berat ke pelajar serta latih pengelandia, dikena nampak pengerja pengawal tilandia serta bisik penau. Perkara tu nak berguna mai berduduk ariatur tim kena ke teknologi ngau komputer bak mayu bengkak perkara. Perintah menua megak nesau rakyat ngambil kemeruan nan ke pengelikun ngau pengelantang dikena nentu ke pemansang semampai dia saika. Kawal kerjasama antara perintah ngau bala rakyat serta pengawal timruan di bercalai kendang dekat nentu ke menua Sarawak mujur serta lantang ke dudi arila.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Okeynya kemunyi lagu ke dibai Johnny Aman berpadu nyawa ngau Roliswati Jawah Panggang Ari Api. Pemane halakan lagunya tadi enti kita induk nyerah tertenguak ke atau bayar. Okey, jadi pukul 5.25 minit lemah itu lagi. Mari kita mendiang ke program Pelasa Jurai. Begulai ngau Pini Ribut. Biar mega program tu dikeluar ke Pini Ribut hari YFM. Kalai mai topik Merdeka hari Tancang Dosa. Sebenarnya kita berperindang dulu ngau lagu hari Heli ke sekali tu lagu ke diberi nama pelakon. Jadi pukul 6. Lemai tu lagi terus begulai ngau YFM Limbang Mbak Sada Ari Limbang.

0: Kita udah merdeka, kita udah dilepas, kita nada lagi diikat, nada lagi ditinggang oleh kuasa dosa, kuasa pemetang. Sebut leka Yakub, ngagai bakih nuan, merdeka, merdeka, sarito merdeka penghidup nuan. Au.
1: Plasa Jurai 635. Belasar, dua berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapik kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
3: Nitya ke Wikipedia, kemerdekaan ianya lebuh bangsa atau kemenuanya diperintah bangsa iampu nadai campur tangan orang menua luar. Kemerdekaan sitik-sitik menua berkait rat ngau kedalautan bak wilayah teritorial menua. Ertia, menuanya empu ngemuan kebebasan nentu tau ke netap ke pemutus bak sesebengkah perkara nadai kawa ngau pihak luar. Tang entik ba pengarap Kristian, merdeka tu tentu ngemuan reti ti berbida ngau reti merdeka ka ditemu kitai. Pelasa Jurai 635 ke sarito dekat nyerungkai penemu bekau reti merdeka ba topik merdeka ari tancang dosa. Terus ke begulai ngau kami di YFM. Shalom semua, puji Tuhan. Oleh ratai baru ke minggu tu begulai ngau kita bak program Pelasa Jurai 635 dikeluar ke hari bagi kami di YFM Iban di Kuching. Ya, terima kasih. Aku nak lejuk merik terima kasih dengan semua kita bala peningat, laban aku nemu, semua kita kerinduk ke program tu enang dekat nerima berkat hari Tuhan bak perkara ke dekat diperjurai ke kita bak topik nintiang minggu. Jadi ke minggu tu gintil Pastor Graham ujang begulai ngau kita. Aku ngelalu ke Pastor Graham datai. Terima kasih Pastor uliah datai.
0: Sama-sama. Terima kasih Puan Penny tu dah ngelalu ke aku ngagi konti.
3: Ya, kita percaya nuan ngau aku gerai hari tu dah Pastor.
0: Ya, terima kasih ngagi Tuhan ke pengerai terdebrik yang ngagi kita.
3: Ya, laban nanti tua madah ke tua gerai, madah ke tua lantang hati tang nanti munyi tua ke bejakuknya tadi nak menggamalkan ku kita nemu bala peningan ya Pastor.
0: Betul, betul nak amat.
3: Ya, jadi kami ukai seminak ngarap ke aku ngau pastor jak gerai lantang hati tucum-tucum tang aku mega dekat ke semua bala peningat kita di luar dia tucum-tucum lantang-lantang hati. Okey, jadi pastor Jakob pemuka tadi aku bisik nyebut erti kemerdekaan bak konteks sesebengkah menua. Ambil ke banding 31 hari bulan 8 hari kemerdekaan menua kita Malaysia. Arti ya, kita itu tadi merintah dirempu ngemansang ke menua Malaysia nitih ke acuan tau ke cara kita empu. Tang entik ba konteks ajar kita nama reti merdeka ari tancang dosa Pastor.
0: Au, mana amat tanya tu laban tu megak ngingat ke kita hari merdeka Malaysia na ya. So kita itu megah dekanyau rakyat Malaysia. Tambah kita orang Kristian, erti mereka. Kita nak agik dipegai, dikuasa orang bukai. Nama erti bak konteks ajal kita itik nemu Tuhan, di mereka ke hari kuasa pemetang, hari ikat, hari tancang kuasa pemetang. Ertinya, penghidup tik lama nadai agik, tang penghidup tik baru udah datai bak penghidup kita. Jakuk ti penudi yang now disebut Tuhan Yesus bak argang, udah habis. Erti jakuknya Tuhan Yesus bak regang udah ngalah ke semua kuasa pemetang ti ngikat, ti beduan, ti ngulun penghidup kita. Nang amat penghidup kita ti sebedau nemu Tuhan ya. Bedau nemu Tuhan kita nyet diikat, kita nyedi keuluan oleh kuasa pemetang. Bekeni nak kita nyedi uluan. Inah ingat kita cerita kok saki keliak lebuh penyakit datai dia orang nyebut oh tai mayau tau nyadi ke ubat kala tai tau nyadi ke ubat naknya bakau luan kita na ya beli kita berdau nemu Tuhan tu dah pihak mega enti anak miat nyengai makai sapik ngau tanah bak lubang gua ngamik ke kak makai kena beli. Kita berkini ke anak miat diberi makai tanah. Kei kuaku nama ajal tu masa tu dah. Kita jadi keuluan kuasa pematang. Nah ya. Tang dia tu, kita udah dilepasnya arti hari merdeka bak kita. Kita itu ngelala Jesus. Kristus ngelepas ke kita hari semua utai ti besarnya. Nadai agi utai ngikat kita, nadai agi penti pemali, nadai agi rawan hati berjakuk pasal penti pemali. Kedak yang nak tahu pakai babi, nakak punya main bababinya. Tahu nak tahu dia pakai, mengga kedua ada. Nak tahu pakai rusak, nakaknya punya main rusaknya, nak tahu dia pakai. Nama kebuah, Laban kenuk kok sumpah. Nak kita itu disumpah kuasa pemetang. Anang sekali-kali ninga kutai temasanya menyedik dalam Tuhan Jesus sudah melepaskan nuan saritu merdeka nuan sudah dimerdeka ke Tuhan. Amin. So nya alai ninga tu nadai agi utai ngikat, nadai agi penti pemali, nadai agi rawan hati. Kita sudah merdeka, kita sudah dilepas, kita nadai agi diikat, nadai agi ditinggang oleh kuasa dosa, kuasa pemetang. Sebut leka Yakub ngagai bakih nuan merdeka, merdeka saritu merdeka penghidup nuan. Au bala pedinga.
3: Okey pastor, tadi nuan madahal nanti nak tak pakai rusak ketegau penti pemali ngai ke gila kini ngai ke utai kena manah nyak nyadi tak nanti ketika pengerayan kau lihat lama aku dah pastor ngai ke kena gawat
0: enang amat nanti nyak pengerayan nyak lain cerita lah nah, ya nanti nyak nak tahu ketegau penti pemali nyak nyak bergaruk pala aku tu dah utai ti nyamai nak dasuh dia pakai.
3: Jadi kita kena tahu pakai rusak kini ke tegal pengerai kayak ke kena gaut anak mansa diri au kayaknya reti ko jakob pastor greman tadi
0: ya yeah.
3: Aku ingat dekat pastor nuan nyebut tadi berkawa dengan penyakit nanti nak salah ingat aku penyakit ko sakit tau kini ke daripada orang kita makan kacang hijau sebab kini ya
0: iya mat amat kacang hijau berapa ringgit aja mayanya nyo berpuluh ringgit no nadai de pasal
3: nadai.
0: Oh, beli amai kita.
3: Aku hampir dengan orang tua dia pastor. Menua kami dia nak kak beli kacang hijaunya. Nah, dah ini dijual dah. Udah habis. Out of stock ku kita.
0: Ya. Yeah.
3: Tang seninya benar pastor. Laban kami sikit. Orang kerindu pakai kacang hijau. Bisa stok ke diri punya tadi. Nak orang berbuat. Datang ninga orang bukai ke bersebut. Tak ada aku.
0: Oh, sikuk bala kami gereja berkata. Nanya aku. Telepon aku. Pastor begini kita itu ngau orang makai kacang hijau, kau ya, kau madah ngegaya sano, nadai je kau tu kacang hijaunya nampuang sepuat nuan, nadai semina Tuhan aja oleh merik kita sepuat.
3: Okay, hanya tadi anang kita lagi diikat utai kebakanya. Walaupun ingat, nanti kita sudah merdeka, kita nadai lagi diikat utai kebakanya. Jadi itu tadi nyebut merdeka hari tancang dosa pastor. Jadi nanti kita sudah merdeka, tentu bisa ciri-ciri orang ku sudah merdeka atau kini.
0: Mat.
3: Nyangka nuan boleh berkongsi kini?
0: Au, tanda atau keciri-ciri yang sudah di merdeka kata, ianya penghidup sida nadai bakar ke dulu subak. Dulu subak sida ya di tepan nutai belama, diikat, penuh ngau pengirau, penuh ngau penakut. Munyi ku aku tadi nak tahu ngerja tu, nak tahu ngerjanya. So penghidup derempu asai ke jakuk semak kita iban, asai ke diau bak baruah pungau. Ya, asai ke ngante aja ni maya pungau nyak labuah ninggang kita. Asai nyak bakanya aku ya. Tang penghidup kita dia tu, ia tu dah di mereka tu. Penghidup kita dia tu bisik pengadang, bisik pemenang, bisik masa depan. Dulu subak penuh ngau roadblock. Erti jakuk nyak penyekat, penekul, penanggul. Tang dia tu kita udah dilepas. Dia tu kita udah dibebas dari semua utainya. Ya, dia tu kita ngasai ke nama penyamai, pengelantang, pemenang, lalu pengadang di dalam Tuhan. Nakak mah penyamai penghidup kita dia tu. Nah ya, nadai kena tinggang penti pemali, nadai kena tinggang tu nya ya. Nama mahal buah tinduak malam, jaik mimpi nadai mekenya kita itu Allah boleh ditinggang utai te bangsanya. Tang kita mengkang berpanggai bak Tuhan ti bisik pemenang.
3: Ya. Yeah. Cukup lantang hati kita lebih kita sudah dimerdekakan hari tancang utai ke bakatok tadi na pastor.
0: Betul.
3: Ada penangi, ada pengirau, tua oleh tindu malam, jenak dan pagi tucum ngagai laki tok ke bini tua.
0: Betul, bang, betul ya.
3: Okey. Jadi tok de pastor bisik sekedar orang ke dikelala kita empu tok de. Ia udah lepas hari dosa. Lalu nadai agi ngereja pengawak tok ke ulah ke nak mana.
0: Betul.
3: Kati ulih kini orang ke udah merdeka hari dosa tok tadi, labuh baru dalam dosa. Lalu nama ke buah tok ke utai tek ngasuh sida ulih labuh.
0: Au, ulih ya. Ulih sida ya labuh. Kebuah ya laban mensia penuh ngau pengelemi, lalu senang diuji. Asal kita agi bak donya tok penguji tetap datai. Tang bidaya hari dulu subak, entik kita nemu dari empu berdosa, minta ampun hari Allah Ta'ala. Ya. Lalu bak 1 John 1 ayat ke 9 mada, entik kita ngaku dosa kita, ia nang tau dikarap, serta lurus, lalu ia dekat ngampun kita hari dosa kita, lalu nuci kita hari semua penyaiknya. Kedua, kita bisik Roh Kudus di ngau kita belama. Ia nak ninggal, ia nak ngelengkak ke kita. Ia nyadi ke penolong, penyukung, pengeriang kita. Tang dinga tuk bala peninga. Tang pengamatnya megak. Anang nyadi ke pasport kita kena ngerja dosa belama. Nyak salah, jakuk Tuhan madah. Anang nguji Tuhan. Anang pulai ngage pelangkan wan tik lama subak. Nama kebuah orang ya senang kena uji laban lebuah sidak ya teruna-runa nak berpegai bak pengamat jakut Tuhan nyak tadi lalu nyak ti ngasuh sidak ya senang nal tebiu-biuah nitih ke orang ya. Ingat asal kita bak dunia tu kita kena penguji tang anang ngasuh pengujinya ngelabuh kenuan anang. Okey, anang ngasuh pengelemik nuan mega ngelabuh kenuan. Angkat hari penglemiknya, pegai pengamat jago Tuhan.
3: Ya, jadi Hanan terperasa kita itu tadi ini pastor, laban orang ke udah merdekanya, ulih labuh baru dah.
0: Betul.
3: Tidak apa dosa ke kalak di kerja sidak ya.
0: Betul.
3: Jadi bala peningah, sebenar kita nampung ranau kita ke ujung lagi, bak topi ke sarito, aku mai kita ngetu belelak nak lama, udah kita ngangkat ke sitik lagu tu, dia kita bertemu baru.

0: yang kita agak menggang pengulai dengan kami bak awak ngotok jam bak program Pelasa Jurai 6.35 topik di pejurai ke kita sehari itu ianya reti merdeka hari tancang dosa lalu pasta greman hagi pengulai dengan kita berjurai ke topik kita. Jadi tak pasal nyangka nuan ulih berkongsi dengan bala peningah kita kini tips atau ke cara kita ulih lepas dari tancang dosa tu.
1: Oh, tip kita atau ke cara kita ulih dilepas baca jakut Tuhan bala peningah bersampi dengan gaya ngagak kawul ngau orang Kristian tip bukai mega anang kediri. Nyak mah cara nuan ulih ngeriang kediri. Anang nyimpan utai tik salah, anang ngasuh yang ngikat. Tang jakuk Tuhan madah enti anak mensia udah ngelepas ke nuan, nuan nang amat udah dilepas. So tip aku dito, enti nuan nemu pemenal jakuk Tuhan madah, pemenal ngelepas ke nuan. Pemenalnya ianya ditemu kitai arilka jakuk Tuhan. Bak Mazmur 119 ayat 130 nyebut, penama leka jakut Tuhan merik nuan penemu, penama leka jakut Tuhan merik nuan penampak. Penemu ngambil kenuan nak belik, penampak ngambil kenuan nak berjalai dalam pemetang. So tip tip diajar aku ngagi kita, ngagi tiap ikut kita, pegai baca jakut Tuhan. Awak kenuan bisik penemu, penemu tip dalam, lalu nemu nyeliah kerempu ari panjuaknya. Lalu penama jakuknya merik penampak, lalu penampak nak ngasuhan nuan bertegama ngerja utai ti bak dunia tu.
0: Laban nanti kita berarti ke kita itu tadi de pastor tiap-tiap ikut kita itu tadi bisik 24 jam sehari deh.
1: Betul.
0: Jadi hari 24 jamnya tadi tua ngamik mimir ja awak dan dua tua tu tadi maca jakuk Tuhan tau ke bersampai.
1: Nang amat, nang betul. Bersampi itu tu jadi kekunci kita. Laban ti kita nak bersampi, nanti kita nak macam jakut Tuhan nama penyadi. Kita nak turunak-runak nitiah ke nama titik menuang ditempuh kita nyak. Nah ya? Lalu nama penyadi nanti kita turunak-runak, penghidup kita rusak, dirusak utainya. Lalu pihak megak sitik dak tidak jauh kubala peringat, anak nabak kederempu ngagai utai ti salah. Ditemu kita oleh manjuak kita. Ya, anang bakal buyah nabak ke dalam pung agak api. Nganguas kita lagi. Yeah. Tapi kita nganguas, nama penyadi rusak. Ma penghidup kita. Nah ya, tang lebuh kita nemu pengamat, pengamat ngelepas ke kita. Nyalai pegai jakuk Tuhan. Ngambil ke kita. Bisik pemenang.
0: Ya, laban bisik sekedaknya madah tadi. Ketegal jam kena cukup. Awak kena cukup. Nanti orang bukai ulian nak patut ke kita nak ulian eh pastor.
1: Betul.
0: Nya alasan semuanya ko kita ini.
1: Nya nang alasannya. Nadai jakuk masa nak cukup nadai.
0: Okey, jadi perhati ke tai hadi sebut pastor Greman baca jakuk Tuhan bersampi anang nabak ke diri ngaga utai kena mana hanya sekedar ari tiap mayu. Nanti kita dekat nemu tiap tu mayu nanti kita bisik berpansak ngau pastor Greman kini hanya ngam ko aku tu tadi tau nanya ke sarinya pastor bapa Greman Pelasa Jurai nu nyebut atau tips ya atau tips ya hanya ngam lagi bisik tips bukai tanya nada salah ana pastor.
1: Betul betul ya. Yeah.
0: Okey, jadi ya pastor, tua nyilak mimit ko kita sejarah kemerdekaan menua kita Sarawak engau Malaysia. Nanti di Sarawak itu kita merdeka hari pegawai perintah Brook engau British kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Ya, lalu abah persekutuan tanah Melayu dia tu dikumai kita Malaysia. Kita merdeka kena 31 hari bulan 8 tahun 1957. Jadi entik tua diau jenuh belum mati ke perkara tu. Berduduk hari Sarawak ngau Malaysia ke udah merdeka tu meh penghidup kita dia tu bebas, nyamai serta lantang. Semua pemansang, baiknya tadi pemansang fizikal ke ulih di pedak tua yang ngena dia tu kini tok ke pemansang bak perkara pengerai, pelajar ngau peluang gawak. Nyak tadi sekedar ari buah-buah merdeka ke ditinggal ke bala tuai atau ke bujang berani menua kita itik ngulih ke kemerdekaan Subak tok de pastor.
1: Amen.
0: Atang entik bak kita orang Kristian. Nama kini buah-buah merdeka keulih di asai ke kitai ti udah merdeka ari dosa.
1: Ba kitai Kristian asil kemerdekaan kitai kita udah dilepas dari dosa. Dia tahu kita dibebas. Kita udah bebas. Dia tahu kita udah diberkat. Lalu kainya aja ari hasil kita dibebas, udah hasil kita dilepas ke ari semua ikat, ari semua tancang, ari semua kuasanya tadi. Dia tahu kita bisa hak nerima hasil ya dikumai kita berkat tadi. Nanti kita medak bak dunia kita Sarawak tu, kita medak pemaju ya. Pemaju sekolah, pemaju nol kita bekerja, peluang kita mayu lagi, anak kita nu pandai lagi, ya nu rancang lagi. Bekenyak megak bak penghidup rohani kita. Dia tu penghidup kita penuh ngau tuju. Suba nadai tuju mimian mengkang rawan ketuk, mengkang rawan kenyak takut tu mayu teka dikumai aku tadi roadblock. Ya tang dia tu kita bisi tuju penghidup kita. Kita nemu nama kebuah kita diada ke bak maya tu, bak tiban tu. Laban Tuhan bisa tuju bak penghidup kita. Nyadi ke pengubah. Nyadi ke penatai penghidup. Merik penghidup ngagai orang. Ya, nama timbal penghidup tarik pemati. Nah ya, sitan datain curi munuh ngerusak. Tang Jesus datain merik penghidup. Ngau penghidup tik meruan. Belamaya. So penghidup tik meruan ni kudah diberik ngagai nuan. Nyak mah penghidup tik penuh ngau tuju. Nuan oleh nyadi ke pengubah. Ukai diubah oleh dunia tau. Munyi ku aku disebut aku pin lama tiku dah megak ku nyebut munyi tau. Nuan nyadi ke garam dunia. Lalu nyadi ke penampak dunia tau. Nama kebuah laban nuan. Udah diurapi oleh Tuhan. Ngau kuasa penghidup tik datai ria. Urapan Roh Kudus yang datai ngagi nuan. Dulu suba nama okay, Roh Kudus mengurapi nuan. Tang Roh Kudi, Roh Ngeransi. Tang dia tu laban Tuhan tu udah datai bak penghidup nuan. Roh Kudus ya. Tik nyadi ke penyawab nuan. Tik nyadi ke penuluang nuan. Nuan bisik penghidup tik meruan. Bak dunia tu. Ngau bak dunia. Tik dekat datai. Bak dunia tu nuan ngasai kedampu diberkat, nuan ngasai kedampu diguna. Dulu subak kita ngasai kedampu nak diguna sekali. Dulu subak kita ngasai ke penghidup kedampu tak terkawiah, kawiah nadai tuju peniau. Contoh penatai kita dari rumah panjai. Nama titik ngemba nangenakut ke kita nyadi ke roadblock kita cukup balat mayu handal. Tang puji ke Tuhan. Dia tahu Tuhan udah merkat kita. Kita udah ngasai ke hasil kemerdekaan penghidup rohani kita. Lalu dia tahu kita bisa penghidup-penghidup di meruan. Ya Kristmaya ke nuan. Nuan udah diberkat. Bak dunia tahu pihak megak ya kebadas lagi. Ianya nuan megak bisa penghidup di meruan lagi. Bak dunia di dekat datai. Ianya dikumai kita surga.
0: Jadi nanti kita berarti katuk depas nade kebuah kita itu tadi ngai merdeka ari tancang sitan ngai ari tancang dosa laban buah-buah tu tadi ya berkat nanti kita berarti keberkat tu ukai semina nyebut pasal utai ke di kemisik kita ini pastor
1: betul
0: tua gerai sari tu berkat ne pastor
1: nang aman so berkat bak kita ukai ulih disukat kita ngau duit ringgit ngau status kita ngau pangkat kita nak tang semua utai kesebut kunya nya ulih nyadi keberkat nang aman tang utai ti ngeluwe age ari duit ringgit status kita nya katiba ka kawol kita ngau bangan diri dah katiba ka pengerai kita dah katiba ka penglikuan kita dah. Manguh orang, manguh duit ringgit, tang penuh ngau pengirau. Katinya berkat. Baku kain ya. Ya. Manguh orang bisik, manguh duit ringgit, ngegak rumah besar, ekon tu. Tang orang terdiau baknya, ianya orang gaji ya. Ya nak diau dia. Kati siapa ti namanya enjoy yang tanya dah. Orang gaji.
0: Orang gaji. Tadi.
1: Nah ya. So nama berkat baku, ianya pengelantang, pengerai.
0: Kita bersyukur kurang puji Tuhan nanti sehari itu kita sudah nerima berkat-berkat ke bisik disebut kami buat program Pelasa Jurai bakal ke sehari itu. Jadi tu tanya ke penudi tu pastor bertopik tu ke sekali tu mayu atau sudah disebut tu hari pun sampai ke ujung dah tang aku dekat nemu sitik lagi nama kebuah mayu kita orang Kristian tu hidup baka ke empai merdeka ari dosa nama utai tek neku tok ke jadi roadblock ngagai sida tu agi hidup dalam dosa pastor.
1: Oh aman, mana nal jakut tanya tu nama kebuah ku nyebut yang mana laban juluk kita ti ngelala Tuhan sebut leka jakut keterubah kita di kumai di ada kebaru na ya. So lebuh sebut di ada kebaru artinya baka anak ti baru di ada ya deka de break te tusu de break te pemakai ngasuh ya bertumbuh ngasuh ya mansang. So nama kebuah ku nyebut tu laban nama titik nekul orang ti kena atau ke dibalut utai nyak baru dosa nyak baru laban sidak bedau bertumbuh agi baka anak mian belama jakuk kita tengah nak mansang nak nemu pengamat. So jakuk Tuhan madah enti kita nak nemu pengamat kita nak dilepas nanti kita nemu pengamat pengamat ngelepas ke kita ini ya ngelepas ke kita hari itu utai ti ngikat utai ti jadi ke penekul penanggul kita. So kebuah mayuh orang Kristian agi dibalut atau kebebalut ngau dosa laban sida nak nemu pengamat kuasa jakuk Tuhan ti penuh ngau semaya. Ingat jakuk Tuhan tu ukai semina jakuk biasa tang kuasa. Nyak kebuah jakuk Tuhan madah berita pasal regang ba orang ti nak nemu Tuhan ada erti mimin tang ba kita ti ngelala Allah Taala berita pasal regang tu nyak nyari kekuasa ngau penemu Allah Taala kuasa ti udah ngalah ke semua kuasa pemetang ngeruntuh ngerubuh nebang numbang ke semua kuasa pemetang lalu niri negi ke penghidup kita ti ngelala Tuhan nyagu ke penghidup kita ti ngelala Tuhan jakuk Tuhan madah tukuh peniau kita bergantung ba utai ti ditemu kita nyari dalam Tuhan tu diambil aku ba jakuk dalam enti kita nemu jakuk Tuhan nak kita kena balut nak kita tetitih-titih nak kita teruna-runa ngerja pengawak ti ditemu kita ngerusak ke penghidup kita dukumai kita dosa tang penama leka jakuk Tuhan tu. Tadi aku bisik nyebut ba Mazmur 119 ayat ke 130. Merik nuan penampak, lalu penampaknya ngasuh nuan nak berjalai dalam pemetang. Merik nuan penemu, lalu penemunya ngasuh nuan pintal, lalu ngasuh nuan nak tuyuk, nak aguk, nak belik. Nitiah ke utai ti ditemu nuan ngemedias, utai ti ditemu nuan ngikat, utai ti ditemu kita manjuak. Kita nak tuyuk ngagai utainya. Kecuali kita nak nemu utai. Kak mah kita nuju panyuaknya. Kak mah kita nuju pemeliatnya na ya. Kak mah kita nuju ngagai utai tik ngikat kita. Tanti kita bisik penemu bak yakut Tuhan. Siapa tik kak? Semina orang ti belik aja. Ti tuyuk aja kak ngerja utai masanya. So nama perangsang aku ditu. Rajin belajar ke yakut Tuhan. Dia penghidup nuan dekat kering. Dekat mansang. Dekat bertumbuh. Dekat mujul. Nak takut ke kemarau datai ertinya penguji na ya tang nuan mengkang tegut lalu nama-nama pengawak ti dikerja nuan deka mansang deka mujul deka ngemansut ke buah ti mayuah.
0: Okey, adanya dia ada miat belama tang kita patut mansang ba dalam Tuhan. Kami ku tanya tadi nak nekua kita aba penghidup kita. Jadi pastor cemburu aman awak kita itu. Nade ko ngau meh tajak pemimit. Tang tua Arab ke semua peningah kita udah buliah utai ke uliah nyamup sidak ya lebuh utai tu tadi nyadi ba penghidup sidak ya. Jadi simpul ke topik tua sari tu pastor.
1: Oh, terima kasih ya. Lalu simpul aku ngagai bala peningah hari merdeka tu awak ke penghidup nuan amat-amat merdeka. Ya, awak ke penghidup kita amat-amat merdeka hari semua kuasa pemetang, hari semua kuasa penti pemali, hari semua kuasa dosa, hari utai ti dikumai kita tahu nyadi ke roadblock kita. Roadblock artinya penekul pemansang kita, penekul penanggul kita. Sampai aku nang amat-amat kita itu udah merdeka, terus maju dalam Tuhan, terus manjuang nyebut bendera merdeka tu labanya mandang madah nerang ke pemenang nuan ti udah diasai, ti udah dispei nuan di dalam Jesus Kristus. Lalu awak kenuan aman-aman ngetau boleh hasil merdeka di dalam Tuhan bak penghidup nuan.
0: Ya, sampai aku megak ngarap ke semua kita udah merdeka, merdeka bak penghidup kita nada lagi di tancang dosa. Jadi tutup kita bak sampai penutup pastor.
1: Oh. Tuhan Jesus, terima kasih ke ajal nuan. Terima kasih ke pemanah Jakob Lalau nuan. Awak kamat amat. Gambaran inah topik kami sarito dikumai kami merdeka. Kami amat udah ngasai ke merdeka di dalam nuan. Merdeka artinya udah lepas, udah bebas ari ikatan kuasa pemetang, ikatan diikat oleh kuasa pemetang. Ari penti pemali, ari utai ti tau ngemula ngemuta ke kami. Tang awak ke kami amat ngasai ke pemenang, ngasai ke penglepas, ngasai ke pemujul, ngasai ke berkati belimpah-limpah diasai ke kami. Lalunya tinggal suah penghidup kami penuh ngau tuju, penuh ngau penghidup ti meruan, penuh ngau penghidup ti dikumai kami penghidup ti penuh ngau reti. Tuhan terima kasih. Berkat tiap ikut semua bala peninggal, ngau berkat tiap datai rinuan. Dalam nama Jesus, Tuhan ngau penglepas kami, kami dah sampai. Amin.
0: Amin, amin. Hanya di tok nakak program Plaza Jurai 635 untuk minggu tu. Bertemu baru kita ya, bak minggu baru. Tuhan.

0: Terima kasih YFM di Kuching. Dia tahu kita bergulang dengan kami di Sadar Hari Limbang.
1: Dina meh Sadar Hari Limbang. Nintang hari 4 pukul 6 lemai. Nintuak ngagai pukul 9 malam. Semina di YFM Limbang.

0: Ya, selama kita bergulai baru peningat semua di Sadari Limbang Sari Tuari 4. Kayaknya 3 hari sudah Manggai Babu Lantik ke-9 2026. Jadi kita mulai ngaku baru DJ Dom. Belum ada jatuhnya dari pukul 9 malam tu lagi. Bagus selama program tusun program kita di Sada Hari Limbang ke Lemai itu ianya pukul 6.15 tu lagi kita bisa hello Wai Bintulu. Lalu pukul 7 Lemai kita bisa program Jaku Sempama. 7.30 Lemai bakal selama kita ingat ke berita Lemai ke ditabur terus dari YFM di Kuching. Lalu pukul 8 malam kita bisi program Nadai Kelama Nadai Kebaru. Minyak ketusun program kita di Sada Hari Limbang Lemai hari 4/3/9/2026.
1: Limbang FM pasti di hati. Limbang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

0: Benderanya meh Siteria Identiti sebengkah menua. Bukan seminak yang kain bercura ajak. Tang bisik ngembuan basa, penguji, sejarah, reti kemerdekaan serta megak ngembuan juluk ati tik sama yang di rakyat Malaysia.
1: Jalur tau ke garis bak bendera, ngambikan uju jalai ti lurus serta ngembuan pejalai ti sebaka enggau runding kesama kepatut ditujah rakyat Malaysia.
2: Anak bulan, ma erti Islam jadi agama resmi persekutuan.
1: Bintang pecah 14, nguan serakup 13 buah menua enggau perintah persekutuan.
0: Curah mirah, ngambil ke penglekas, pemanai hati, serta enggau penglurus rakyat napis barang penguji.
2: Curah putih, ngambil ke pemanai enggau penglurus.
1: Curak biru, ngambi ke penghidup serakup tirukun enggau penyenang.
0: Curak kuning, ngambi ke pengarap rakyat ngagai raja enggau menua.
3: Selamat nyambut hari kebangsaan enggau hari Malaysia. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.
4: Ya, jadi munyi kaku hari pun program tu tadi peningah. Kita terus ningat ke Hello Y Bintulu, Google Engkau DJ Flora.
5: Meri selama lemai ngagai peningah sada hari limbang bakal selama hari empat datang baik idar kami YFM Bintulu berkongsi ke sekedar pengawak atau ke sekedar berita lebih agak ia keudah ngau megak ia kedekat diatur di bagi menua Bintulu ya. Jadi ya sari tu 3 bulan 9 2026 ba awak helloi begulai ngaku Flora Libat. Okey, jadi berita ke terubah ke dekat dikunci ka kutub peninga kena hari 2 tu tadi 1 bulan 9 2026 udah mujur diatur pengawak berjadi atau ke Majlis Pelancaran Sumbangan Keperluan Asas Sarawak atau ke SKAS DUN sama laju ya ke diatur ba ikonsef kidurung ya. Jadi pengawak tu udah dipenyadi Sapit Menteri Infrastruktur ngau pemansang penyangkai kapal lalu megak Kaban Kunsian Negeri Sama Laju Datuk Majang Renggi. Maya ke berjakuk ba program tu dia ya madah ke program ke beketuk amat berguna ya lebih lagi dalam mantuk ngelempung ke tating belanja rakyat lebih lagi raban ia kekurang penatai pemisi. Lalu skasnya megah, ngayan ke komitmen perintah Sarawak dalam tentu ke pengelantang pendiau rakyat terus diberi perhati. Lalu ke penemu ramah semua, di Bintulu bisik lebih 41,000 ikut atau kemensia mayuah bisik nerima sumbangan keperluan asas Sarawak atau ke skas 2026. Okey, nyo berita yang keterubah. Lalu kedua atau peningah, berita kedekat dikunci kaku, bisik 52 ikut nembiak hari DUN N67 Jepak udah nerima pemerik atau kesumbangan pelajar dengan program SDD N67 Jepak ungkup tahun 2026. Jadi program atau peningah antara inisiatif ya kemerik sukung ngagai nembiak ari sita DUN Jepak dalam pengawak ngenegap ke pelajar ngau megak pemansang muda mensia. Jadi Kaban Kunsian Negeri Jepak yang berhormat Iskandar Truki madah ke pemeriknya dikarap ke oleh mantuk ngelempung ke tating belanja nembiak ngau megak ruang bilik lebih lagi dikenaknya dia ke diri atau kenyikap diri nampung pelajar bak renggat diploma ngau megak degree bakal nampung pelajar ngagai mayu bengkah palan pelajar tinggi di menua kita Sarawak ngau megak semenanjung. Ya megak ngarap ke bala penerima bantuknya dekat nguna ngau manah peluang pelajar ke diterima sidak. Ya megak ngambil ke terus berbendar nempak penghidup dudi hari serta merik pengelantang atau ke empas ke mana ngagai ruang bilik komuniti ngau megak menua kitai Sarawak. Okey, yang berita yang kedua. Jadi berita ketiga atau peninga madah ke SK Kuala Binyok Sungai Pandan dekat ngatur pengawal lumba ngau main ianya sukan tahunan B Gemas ya. Jadi tok gabungan sekolah kurang murid zon Binyok ianya SK Kuala Binyok, SK Sungai Genan, SK Bukit Mawang ngau megak SK Kuala Sigo. Jadi pengawal tok peningah tok ke lumba main tok dekat diatur kena 8 hari bulan 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 9 ti dekat data itu ila. Sekedar hari main tau ke lumba main ke dekat diatur bakal sukan bola baling, Mobile Legend, bisik megak sukan olahraga, biar megak bisik karaoke ungkup nembiak, bisik megak lumba perahu sakai 5 HP ngau megak 15 HP, biar megak bisik karaoke diungkup ke ngagai PIBG, biar megak bisik bola tampar diungkup ke ngagai PIBG, ngau megak nyumpit diungkup ke ngagai PIBG megak, serta bisik sukan prasekolah dekat diatur. Ngaunya SK Kuala Binyok nelalu ke penatai semua orang hari menua Binyok, Selejuk, Lubuk Galah, serta ya kesemak ngau sekolahnya, ngambil ke belak datai nyokong pengawal sekolah yang kebisik ngatur lumba ngau main ya yang sukan tahunan B Gemas 4.0. Anyak berita ketiga. Lalu berita ke penudi bahawa Hilawai Sarito ngelansak pejalai unit tabung darah Hospital Bintulu bak bulan 9 tahun 2026 tau ya. Jadi sidak yang lalu Munsiah Mayuah di Bintulu datai merik darah bak ujung minggu tu ilak. Kita ke dekat merik darah tak datai ngagai Times Square Mall kena 5 ngau 6 hari bulan 9 tu ilak ya. Jadi kena 6 hari bulan 9 belabuh 11:30 pagi ngagai 2 ngali hari. Okey ngau beritanya tadi peningah ngujung ke awak Helloy ari Bintulu ungkup sarito. Lalu pula baru ngagai konti YFM Limbang serta sekali lagi merik selama lemai ngagai semua.
4: Okey, terima kasih DJ Flora Tiuda maca atau ke ngelansar sekedar berita atau ke info di Bintulu. Kelebih lagi ba hello Y Bintulu. Dia tu kita mulai ngaku aku baru di Sadah Ari Limbang.
6: Dan hari 4 pukul 6 lemai nyentuh ngagai pukul 9 malam. Semina di YFM Limbang.

Ya, tadi Linda sudah merindang kita iba lagu ke diberi nama Kawul Atitua ya. Ujung ke jam kita pukul 6.30 minit lemai. Lagi kita ke Benung di Rantau Jalai ngarap ke Berjimat. Jadi aku dekat macam kita pesan berat ke BC di anjung kita di YFM. Jadi pesan ke Terubah atau Peningah. Pesan ngetas sulit. Tata Eri Suzy anak Idin dekat madaka ngetas sulit ni apa ya. Ianya Idin anak Cambai. Ke dekat dia adu ke 5/9/2026 pagi. Lalu nguan ulit 4/9/2026. Jadi pesan nuju ngagai Kabam Belayan di Sungai Puai Kenawit, Belawit Ulu, Pasar Kenawit, Sibu, Bintulu, Miri, Kuching, ngau kena oleh di rintai di tahun. Jadi minta semua datang ke rumah niang di rumah Jenny Sungai Semuruk B, Bekenu, Miri. Jadi ke situ tu peninga pesan ngetas, pesan kertas ulit ngau ngambil terbalu. Datari Juliet Tebari anak Unil, ngari ke Indaya Bataria anak Mamba atau Kemit, tau ke Indai Tebari. Dekam ada ke pengawal kertas ulit niang Unil, tau ke Sumpiang anak Latih, laki Bataria, tau ke anak Mamba atau Kemit, tau ke Apai Tebari. Jadi lalu ngambil terbalu, Bataria anak Mamba atau Kemit, kena cara semayang, kena hari 6/5/9/2026 pukul 7.30 lemai, baru malunduk menggeris baru kabuang. Jadi pesan dituju gagai rumah Julai Sungai Menggeris, rumah Buau Sedih, rumah Tony Nanga Padih Betuang, rumah Panjai Maja Betuang, rumah Panjai Rian Batang Betuang, rumah Panjai Penurian Betuang. Pihak Megak minta bala kabar melayan ke Naulai Dirintai serta bala tiudang ngesah pemati sampal datai mayang getas ulit lalu ngambil tembalu. Jadi ya beri besar terima kasih gagai semua bala kabar melayan ke udah datai mantuk ngesah penusah mayang rabat tu. Dari penerang ke Silia kita tak telefon dengan Juliet Tebari 0138054486. Pihak Megah peninga ke Siti tu ianya berkawal ngau gempuruk besai Sarawak 23 nangi serta tau ke ramai jaku nangi serta basah ke Allah Ta'ala. Lalu sesi satu, kedekat dia adu ke 4/9/2026, minyak pergi lari 5 pukul 7.30 lemai ke Meri Lica Meyatuila, inya pasta Melai Pelingu. Lalu sesi kedua, 5/9/2026, hari 6 pukul 9 pagi, Reverend Dennis Gimang. Lalu sesi ketiga, 5/9 September, atau ke 9/2026, pukul 2 lemai, Encik Jackson Watt, ngau sesi keempat. 5/9/2026 hari 6 pukul 7.30 lemai Licha dekat di Break Pasta Melai Berlingau. Jadi penguat tu dekat di adu ke Bak Sibu Stadium, Sibu Indoor Stadium atau ke stadium tertutup di Sibu. Jadi pihak Megak ke Siti tu pesan muai basah ini yang bunggang tak ke bunggang dah singka. Pesan muai basah datari Kepala Pengajar Richard anak bunggang ke dekat hari bulan tu 18/7/2026. Jadi tu udah hari bulan tu udah ngelebuas nanti ni tiak ke tanggal tu bulan 7 tulis di tu aku dan mu betul ke tak. Okey, jadi ngarap ke pesan tu engkau orang ke berpesan tu tahu nama tu ngadu ke pesan ti sema hari bulannya salah ya. Jadi berkenyak ke dulu berita ke dibaca aku ke sekali tu. Kita terus berperindang ke sekali tu peningat semua.

0: Ya, lagi Nando pesan ke bisi dia nyong kita di YFM. Jadi pesan pemati ke Siti tu datang dari Nuyah anak Sinda. Mana ke Indaya Sinda anak Adiah atau ke Indai Nuyah. Atau ke ini Nia udah nadai kena 12/9/2026. Jadi ni yang dekat di Singai. Balam ayuh malam hari 5/4/2026 pergilah barumah Bennett Jumat Sungai Kelawit Tatau lalu dekat dikubur kenari 6/5/9/2026. Jadi pesan nuju Kabar Melayan barumah Janin Setuan Besai rumah Belabut Binyuk Sungai Mas rumah Liau Suai rumah Belili Uluniah rumah Dika Sungai Anak Kabar Melayan Ulu Arif rumah Ala Sungai Arif Rumah Jaya Sungai Arif Semanuak serta Kaban Belayan Kengelala Diang Sinda Anak Adih. Jadi perang ke silia kita tahu telefon ngagai lumur 0105952324. Jadi ke Siti tu pesan datari tunga Julian ngari ke anti ya ex cikgu sangan anak Gramuang madah ke anak ya ke bernama Calvin Nelson. Calvin Nelson lalu atau ke laki Francisca Sangai udah nadai kena 12/9/2026 pukul 10 malam hospital Nyabau Bintulu. Jadi niang dekat di Sengai baru rumah Rington atau ke ex rumah Inggul ke Subak. Jadi pesan tu dituju ke ngagai sida Uncle Richard Bayas Bilet Bamiri, Uncle Ngang Leja Bamiri, bala petunggal sida Bun Semadi Bamiri megak serta kabar melayan Balong Wat Tutuah Apuah Beram. Nak tinggal megak Kabar Melayan baru rumah Michael sepemakai nambah rumah, rumah John Sumping, rumah Senggalang, Ungat, rumah Kilut, pihak megak rumah Budak Gayah, rumah Berasap, gak rumah juga, tau ke rumah Jelia Kiwi ke Subak, Kabar Melayan baru rumah Jeli Muput Anap, Indai Jelidi Basrupai, Kabar Melayan baru rumah Binit Jumat Kelawit, ayah Anyut Tun Siang baru rumah Lucy Dingun Anau serta Kabar Melayan baru rumah Michael Langga Stras nak tinggal megak guys semua Kabar Melayan ba Arif. Jadi bala ba Sungai Mas rumah Seman bala ba Separai Sabta Tau serta bala Kengelala Niang ke sama bala sama gawa ngau Niang tu Subak. Jadi Niang ada ke di Sungai baru rumah Rinton Sungai Selitut atau ke ex rumah Inggul ke Subak. Jadi Maya Nganjung kena hari 6/5/9/2026. Jadi penerang kasih lihat kita telefon ngagai menjadi ya Carlos Nelson lalu 019-805-1530 atau ke Kauri Nelson 016-666-195 atau ke Yampu Tunga 017-802-0273. Jadi ke Siti tu ianya pesan berat atau ke pesan mati datari Nuyah anak Sinda atau dah disebut ku tadi nah. Jadi nak kata dulu pesan kedua kali kedua sempat dibaca aku. Kita terus berperindang dengan lagu ke udah ditusun aku ke malam tu.
1: Dina meh sadari limbang nyentang hari 4 pukul 6 lemai nyentuh ngagai pukul 9 malam. Semina di YFM Limbang.

0: Jadi aku dekat ngelansak IPO menua kita di Sarawak. Kelebih lagi jam ke dia tu pukul 6.15 lemai tu tadi ne. Dia baru aja udah di update. Jadi di Limbang dekat ke dia tu 151 IPO. Arti ya tadi kira ke nurun hari kemarin dalam dua mata saiko. Jadi sebelum tu Limbang tak nama tu berpengerai tidak sehat kita tulis sendiri tu kuning garis kuning. Jadi di Limbang 151 di Miri baru lagi hari kita ini Miri 102 lalu paling tinggi jam kedai tu hanya IPD Serian 400. Oh, tahu nganuk ke pengerai tu tahu bahaya. Tahu nama tu ngacau pengerai kita. Di Kuching 283, Alor Seriaman 273, Semerahan 272, Serikai 202, Sibu 179, Mukah 172, Bidulu 165, Semelaju 164, Kapit 155, Ngau ILP Miri 153. Oh, ni tadi indeks pengamah angin kita pukul 6.15 lemai tau. Jadi ngarapkan kita sama berjimat. Okey, maya kita maya ke sebun jam ke dia tau. Kita nak nemu ngarap ke sebun tu tadi tau pukas buat menua kita ya. Jadi maya udah pengawak tau ke pengrami tau ke program ke dekat di Perambu ke dekat dia tau di menua kita. Engka bisik sekedarnya tadi udah di nak jadi diatur di Kinsil ke Tegal pengawak atau ke sebuan tu majak jadi ba menua kita ya. Yang harap kita nyaga pengerai kita embo de kita nya tadi ada dan tu perkara berat ke patut pansut anang guai pansut.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh kepaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di persada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Berserimbai engkau hari kebangsaan sama-sama mendiang ke drama panda ke diberi nama Bebasa ke Bujang Berani.
1: Apun dun, pedak nuan video game tu. Terlincah amat orang main game berdunia maya tu. Mesti aku milih sitik karakter tu ilah.
2: Hei, David, pergilah udah hari kebangsaan. Orang bukai kiro nyias rumah panjai ngena jalur gemilang. Nuan semina nemu natok telepon jak. Nuan kebendar nemu reti merdeka.
1: Hari kebangsaannya ke semina kemisi hari kerja jak kandun. Cerita pasal Bujang Berani subaknya pun cerita lama buat buku teks. Bukan bisa kawan dengan kita kerabat baru tu.
0: Nuan tak nak merti, David. Sejarah ngah Bujang Beraninya, ukai sebina sejarah tik mati dalam buku teks.

0: Kati nuan nemu nama kebuah nuan uleh duduk ngena utai ke modernnya. Ngau lantang pagi tu. Ketegal darah peluah ngau nyawa raban bujang berani kita subak kebdiri ngetan ke tiang menua tu.
1: Amat utai ke disebut tuai rumah nyabungnya. Bujang berani bakal kena anak langkau engkau mayuh agi sedadu serta polis kebukai. Sidak berdiri ngetan ke tanah air kita ari musuh engkau komunis subak. Sidak nadai telipun, nadai perangkap moden bakal kemayat tu. Seminak bisik pengering ati engkau semangat agi hidup agi ngelaban.
2: Ha, amatnya. Semangat patriotiknya ukai semina ungkup sedadu subak. Tapi di baik kita kemaya tu ungkup nyaga pemaik menua Malaysia.
0: Sidak dia berkampung dia ngenat kelapar ngau pedis ngambil ke kita rebak baru oleh ngembuan pemaik ngau hidup telikon.

0: Apo? Ampun aku tuai. Biar megak dengan kita kebukai. Tu baru aku sedar engau nyengala. Aku semina berunding ke pengelantang diri empu buat dunia digital tu. Sampai aku nak ingat ke sejarah tek berga pemaik engau pengelantang ke dia sai ke aku dia tu.
1: Semangat patriotik kemaya tu ukai ngene sumpit tu ke senyata David. Semangat patriotiknya ari runding kita empu. Enti mai pemain ngagai bangsa serta mai penemu moden kena ngemansang ke menua kita empu.
2: Au ah David, kita yang rebak baru patut berdiri bak baru bendera jalur gamilang tu. Enggak wati tiga gang.
0: Berengkeh hari sari tu, aku berjanji dekat ngebuan semangat patriotik tertinggi ngemaju ke nama bangsa engau menua Malaysia.
3: Mana? Tegap kati kita semua percaya ke penyerakup.
4: Agi hidup, agi ngelaban. Selamat hari kebangsaan. Engau

0: ke nyaku sempama tu ni. Ni ni mana ke tu pula pak kau? Mana nyaku sempama tu? Nak murid aku. Erti nak murid aku dikena madah korang lebuh kita pula yang ngintikan tau kenubai.
1: Nama pengawak Nuan Dom?
0: Eh, Nuan ke Flo? Adai, menung macam bob sempama jaku iban.
1: Kiruah Nuan macam bobnya. Nyimetek agak Nuan ingat program jaku sempama.
0: Bisik programnya pihak.
1: Ah, bisik. Ingat, dengar meh program jakok sempama. Nintiang hari 4, pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai. Semina di YFM Limbang.

Ya, selamat bergulai baru peningat semua. Ba program Jaku Sembama Ungkok kita ke Bingu tu 3/9/2026. Tadi aku bisi terpaksa ke sikup peningat kita. Selalu mendiang kaku. Terima kasih ya. Ya madah uji di nyebut Jaku Sembama tu. Kia makai makai berdarat kia. Bisi kita Jaku Sembamanya. Makai berdarat nama arti. Makai berdarat ukai arti. Makai kita sambil jalan kaki. Sambil kita makai berdarat punya. Makai berdarat tu tadi. Arti makai asik aja. Nanti lawa. Kenyam ya. Jadi contoh ayat. Kena gagak. Kena sempat gagak kau. Jadi lemai tu tadi. Aku tu makai berdarat. Nanti utai ke lawa. Oh, kira kenyam-kenyam. Nanti konteks ayat kunya nanti betul nanti betul tau madah baru ke lagi au mik aku betul ke ya mik aku meri contoh ke baru ke lagi tau ke betul ke jaku jaku sempama tadi ya hanya tadi jaku sempama kita ke satu nya dia aku dekat kunci ke siti lagi jaku sempama ianya mayuh beras pansuh tan dipandu nak kemai mayuh beras pansuah tanda pandu nak kemai. Reti ya tadi. Maka kita sebilik kemai tubuh. Tang nak semua dekat gawa. Bisiknya minta andai yang keburuk lagi dari pangan diri. Ya di semua kurang mayuh beras pansuah tanda pandu nak kemai. Laban mimir ajak ke gawa tak makai sampal magang. Au, nyak mia. Reti tau ke cara kita kena tau ke contoh ayat jalan kena jaku semat sempama tu. Nanti nunda ke ya nadai nemu suntuk kami sebilik laban kemayuh tubuh. Tan siku dua kegawak nupi sepintu bilik. Aruh ya di semak kurang mayuh beras pansuah. Tan dipandu nak kemai. Ya tadi jaku sempama kita. Jadi bertemu baru kita. Bertusun nanti kedua. Jaku sempama kita udah ninga ke lagu ke. Ditusun aku ke sekali tau.

Okey, jadi kita iba tusun ti kedua jakut sembama kita ke sekali tu peninga. Ianya jakut sembama kita kedua. Ianya anang nguti teduang di ko. Kita sama ngelala teduang tu ular ke bisa. Jadi sembama tu ianya arti yang mandi yang agai mensia ianya anang nguti orang kemangah ngau jako. Nanti kita nguti nyau ngasuh ya kagi nganu kita. Anak nguti orang kebisik penemu, nanti kita yang nguti ya, kita endang Allah penemu laban ya. Anak nguti orang gila, nanti kita yang nguti ya, tak ngambil pembedas hati, tak ke ngambil pembedas ngapa laban dipaluk ya kegilanya. Hanya arti tadi nah, jadi jakut sempama tu, acara kita yang kena jakut sempama tu, segi temu ke ya orang timangah, nak tahu ninga rangkas, rangkas patah ditundik, di nya pedis ngapa kita laban ya nya aku sempama orang ana nguti teduang ba iko laban ditemu ular ti bisa ha nya tadi peninga nanti kita udah nemu ranya tadi mangai ana kita nundai ana kita nguti ya ngai ke tadi nyau nama tu mayuh lagi pengawak ke tong bedis kita empu laban kita nundai ya nundai orang ti temu kita mangah tang kita ka nundai ya tadi nya ngiga ngaso kita pedih lagi nah hau nya jadi hanya tadi jaku sebab kita kedua ke lemai tu peninggal.

Ya, aku lagi macam sekedar pesan berat ke BC Dianjung di YFM. Jadi pesan ke Siti tu datang dari Sebia anak hujan. Mada ke Semiang berkat kergang niang Buddha anak jingan. Jadi pukul tu dekat dia ada ke 5/9/2026 pukul 10 pagi ba rumah Maurin anak Michael John tebar batu lintang undup. Jadi pesan menuju ke pembelayan di Kuching, Suriaman, Semulung, Tuba, Berbuang, Batu Besai, Lepuang, Simpai, Bayai, Menalang, Padi, Sungai Tanduk 12, Munggu, Demam, Purai, Paku, Sungai Rebuah, Munggu, Ruan, Temang, Temiang, Batu Lintang, Tertingkah Kubal, Tertingkah Remba, Langau Indonesia, Jawong, Orang Indonesia, Ngau, Kabam Layan, Ting, Lalau. Jadi minta kita sama datang, nguluk pengawas Sembiang, Kergang ni yang Buddha anak jingan. Jadi putaran kesilia kita tak telefon ke guys Sebia anak cuan ba lumur 0136355378. Jadi ke Siti tu peninga semua inya pesan datari Rama anak Barindan dekat madak anak ya Alistair Engkamat anak Rama udah nadai kena 2/9/2026 tu tadi. Jadi pesan dekat Nesau Kabam Layan ke dia Batang Uya, Batang Pakoh, Batang Bunau Sebindang berkikiak Nanga Bunau Skim Gemburuk Sekuau, Nanga Sekuau Tamin Setapang Selangau Pasain Kabang Lubantu Lubak Subung Kuching Sibu Bintulu Miri. Jadi Kabam Layan tinggalah niang ke ndak boleh dirintai ke itu. Jadi niang tu dekat di Sengai Balamaya kena lemai 3/9/2026 malam tu baru Mahrama rantau Dangih Batang Uyak Selangau. Lalu niang dekat dikubur kena 4/9/2026 inya. Pergilah. Jadi dekat tu dulu berita atau ke pesan berat ke BC di sempat dibaca aku ke nangkaan ketua.

7:30 lemah itu lagi kita ya mendengar berita lemah ke di Tabu Terus dari YFM di Kuching. Banyak lagi kita terus ke lima baru. Kita ingat ke lagu sebelum kita ingat ke berita lemah ke di Tabu Terus dari YFM di Kuching.

Semalam saya peningat Dato' kami nabur ke berita lemai 3 hari bulan 9 tahun 2026. Operasi Meniah Muari Siri 3 2026 berlabuh dilancar ke Sari itu tadi. Air bersih ditagak ke Dianjur dalam tempoh 12 jam. Air mata bak tekat air benguh ditetap ke cukup keguna. Yang tadi batang berita lalu tu isi berita.

Operasi Meniah Muhari OPA Siritika 2026 di Sarawak boleh dilancar ke Berengkah Hari Sarito nyentuk 5 hari bulan 9. Sabit Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ugambas pada keempat tangki air garam bisik dikenak berjalan ke operasi itu kalai tiap itik tangkinya ngundan 1,500 liter air ke digulai ngau 200 kilogram garam. Operasi itu kediatu ngenak bilon sedadu langit Malaysia TUDM ngemeran ketiga hidro ngau 20 tekat air bak 5 bagi menua ianya Samarahan, Seri Aman, Betung, Kapit, Enggal Limbang. Operasi itu berjalan ke ngambil kari bak kandang tekat airnya tau hujan serta nambah ke air bak tekat air ke guna rumah Enggau Industri. Hujan gagak nyembega ulinya mengurang ke sebuah nasab ti ngamah ke angin. Dato' Amar Douglas ugah mansut ke Jakutuk Lebuh Yatik ngemata ke orang ngatur operasi Meniah Muhari ungkup menua Sarawak di Kuching sari tuk tarik. Berbang menyabak gempurup pengarang berita kesebakar, Perintah Sarawak minta operasi Meniah Muhari OPA ditambah ke timpuh angkai 6 ngau 7 hari bulan 9 tu dikenak nambah ke air rijap di menua tu. Sabit Primer kelalunya di Chairman Komiti Penyaga Penusah Menua JPBN Sarawak, Dato' Amar Douglas Ugambas, mada ketu endang dikenak ngambil peluang ke bisik kemayar itu, laban hari dipelabak ke dekat angat agi dalam bulan 10 tu ilak. Operasi Meniah Muhari kediatu dalam bulan 5 ngau bulan 6 tu kemari, udah beri hasil kemana, laban tikas air bah hidro murum ngau bakun, bisik nambah pengudah operasinya kediatur. Tajak pihak hasil operasi itu tetap berpanggai, bak gayari ngau pemanah Muhari ke bisik. Berebak ngonya air ke orang mayuh ke bak kandang bandur ke suntuk air di Sarawak ditagak ke ulir dianjun dalam kandang 12 jam pengudah sebana ke diterima. Sabit Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ugambas marah ketuk endang dikenak nentu ke pengawal ulir dikerja ngau jampat kelebihaki lebuah menua tu ke benung kemarau serta angat. Palan operasi itu mekat bisi dibuka endun rimak sebana serta nganjung air ke selampur menua tu. Ia madah ke isu air ke laun dianjung, ianya antara 3 ngagai 4 hari pengudah sebana ke diterima, patut diputar ke ngau campat. Ia madah ke penanggul tik bansa tu endak patut nyadi, laban airnya endang utai kepalat diguna orang mayu. Air mata keguna bak palan pembersih air bak tekat air bengoh ditetap ke agi cukup keguna. Penerang Ari Sarawak Water Senian Berhad madah ke pengawak ngada ke air bersih endang agi berjalan buka selama tajapan air bisik berlinsur surut. Sarawak Water Megak dekat seluruhan mata ketikas bak tekat air, gayari ngau penyampau air ke diguna, dikena nentu ke atur dipatut ulih dipercalai ke ngau tumu agi, enti semak utai bisik berubah. Nyalai mensiam mayuh sudah dilalau ngejaku, tinggal sosidak berkelimat ngena air serta ngulih ke penerang kebaru serta betul Ari Sarawak Water. Kita datu benda mendiang ke berita lemai Ari YFM Iban RTM Kuching. Langgur penemu tikat nambah ke 17 agi sitak konsol negeri kebaru di Sarawak diharap ke dekat nerimak sukung kemanah Ari Mayuh Bengkah Raban. Premier Sarawak Dato' Pengitan Sri Abang Johari Tunopeng pada ketiap sitak baru kediasuh ditumbuh kenyak dekat diberi nama tik belalau ke lokaliti siti-siti Endur Nyampu. Tajak pihak yang merah ke sitak kebarunya nyangka nak sempat dipelabankah ketegal timpuh konsol negeri Sarawak dekat habis dalam bulan 2 tahun baru tu ilak. Ia mansur ke Jakutung Angkai Pengarang Berita udah ia kebejadi awam bersaid di lalunya di Convention Serakup Institution Pengawal Engineering Asia Ngau Pacific FEIAP di Kuching pagi tadi. Ensana upis pengawal pilih SPR udah belabuh mandang ke notis perambu garis antara sitak pengawal pilih ti dikenak nambah ke 17 agi sitak konsol negeri di Sarawak kelimpah hari sekedak sitak parlimen ke berubah nama. Pengawak timandang ke notisnya dibagi ngagai 2 renggat dalam pengelamat sebulan alai meri awak ngagai raban ke bekaul ngenatai ke bantah tau ke usul sebedau notisnya dibantai serta digazet. Sarawak bersedia nyadi makmal hidup ungkup komuniti dunia dalam merambu cara tip praktikal dikenak mutar ke penanggul Mensia Mayuh. Premier Dato' Pengitan Sri Abang Johari Tunopeng pada kepenuduk geografi ti strategik ngujung ke Sarawak manah digagak nyari kekaban bak pengawak meranak ke pukuk, pengawak pemansik ngepemansang pengerja pengawak.
Ya mada ke Borneo tak benarnya dihap ti ngempung penemu ngap ngelandi orang hari kenturung ASEAN engkau Asia Pasifik. Premier masuk ke Jakarta, leboy kep jadi awam besai ti lalunya di Convention Serakup Institution Pengawal Engineering Asia ngap Pasifik FEIAP di Kuching pagi tadi. Pemana hatu dikenak gawak, kaul kerjasama ngeulah ti semampai bersukung ke pangan diri, nyak patut majak dikelati ke bak raban pengerja pengawak, alai nentu ke RTM Miri tak meruan relevan serta boleh memberi servis ke mana. Direktur RTM Sarawak Wan Wizana Hashim madah ke penegap sebengkah-sebengkah upisnya, endang berpun ari pengeran siang orang gawak bergulai, kelimpah ari pengelandia ke dikembuan. Ia madah ke orang tiga wak nge-RTM patut ngetan ke penegap gempuang antara sidak, kelimpah ritik semampai ngangkat ke pengelandia serta ngansiang ke pemansang teknologi digital dikenak ngeluar ke program ti ulih memberi empas ke besai. Wan Wizana mansut ke Jakutuk bak RTM Miri sehari tu tadi, bak pengawak bergempuruk ti lalunya di pengawak ndur ngerami ulang tahun ke-51 RTM Miri. Berita lumbak ngemain. Empadiku atlet Olimpik khas Ari Sarawak sudah dipilih ngari ke Malaysia bak pekit bowling kandang menua Asia Timur. Menteri Pemansai Induk Nemiak Mit dengan Pengelantang Komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah madah kebala atlet tu ianya Muhammad Najib Salmi, Nelson Doni Sani, Enggau Siti Hamidah Sabri kediambi Ari Olimpik khas Kuching kelimpah Ari Vanessa Nisha Sio Ari Olimpik khas Miri. Kelimpah Ari bala atlet Olimpik khas Sarawak tim Malaysia megak sama dekat diari keempat ikut atlet Olimpik khas Selangor. Berjakut dengan pengarah berita di Kuching yang marah ke perkara ke alai bala atlet Olimpik khas Sarawak sama bisik dengan masuk pekitu nyak ngayan ke Sarawak keras dekat ngelatih ke pemansang lumbak ngemain ngau cara ti nyerangkum semua. Tuk dekat merik peluang dur bala atlet ke bisik penimpang inteleknya sama ngebu pekit bak tikas kandang menua tu enggau bak tikas antarabangsa. Pekit bowling kandang menua Asia Timur tu diatur di Hong Kong berlabuh hari pagila nyentuk ke hari satu tu ilak. Kontijen bowling padang Sarawak diatur benung bak renggat ke penudi berlatih bak kompleks lumbak ngemain Bukit Kiara. Latihnya diatur oleh sidak tu nelebak ke diri ngegelanggangnya sebelah orang kengatur para Sukma Selangor 2026. Sarawak nguji dekat nguliah ke 3 itik midol mas hari 15 itik midol tidi perubut ke bak pekitnya ke disadang diatur berengkah hari 5 hari bulan 9 tu. Di kenang ujung ke berita kita ke lemai tu batang berita dibaca baru. Operasi Meniah Muari Siri 3 2026 berlabuh dilancar ke sehari itu tadi. Air bersih ditagak ke Dianjung dalam tempoh 12 jam. Air mata batekat air bengoh ditetap ke cukup ke guna. Nyanakan kami memang kita mendiang ke berita kelemah itu dari WFM Iban RTM Kuching. Kalau berita yang tadi ditusun Ratna Saimin dari bilik berita RTM Kuching serta disalin Jonathan Giri. Selamat lemai, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Sarawak Forestry Corporation, nangkan orang ngambil kebejaga hari kena serang bayar bak sungai, bayar tau ke tebing air, seruran nitih ke atur, seliah ke diri hari mandi, ngintik tau ke nyala lebuh maya lemai hari, seliah ke megak sarang bayar, lalu titih atur tibisi dipadah ke bak signboard, anang nurun nyala ke diri, kena perau ke besai, jaga diri nuan, download app Sarawak Crop Watch, ngena apps tu nuan lain mundur ke bisi bayar, pedat tips pengelikun 3M, lalu nuan megak tau ngenatai ke Semarang Report, tau ke minta bantu hari SFC Semarang Maya, bejak penusah tau jadi sebarang maya. Pesan tu dari Sarawak Forestry Corporation.
3: Apa ini? Namanya bisi kudanya ini. Kenapa kuda aku? Kenapa kuda?
4: Heh, denton tirong. Ini di sangau nyok kian kita remde. Nyok meli ikan kian, ikan tahai kian gau. Mujab, ayak deh mujabnya. Nyok ukai kudanya namo dek. Kerbau, kerbau, ada nemu kerbau mu kuda dek. Mbak menua Limbang di to.
5: Limbang, YFM mulai dipendiang ke kita. 104.9 MHz YFM Begulai Sejalan.
6: Selamat malam, evening ya. Kita terus boleh sejalan dengan YFM Limbang. Pak awak sada ada Limbang.
7: Terima kasih Rolana Gilbert sudah baca berita lemai ke ditabur terus dari YFM di Kuching. Dia tu kita mulai dengan aku di sada hari Limbang.
8: Limbang FM pasti di hati. Limbang 104.9 MHz.

Nya meh sadari limbang, nyintang aring pat, pukul 6 lemai, nyentuh ngagai pukul 9 malam. Semina di YFM Limbang.

Hanya minta dipertingkan semua lagu hari Iban Man, Bujang Pegari. Yang harap kita semampai pegari. Ya, pegari laban berita kemana? Okey, berita kejai. Ujung kejam kita pukul 7.49. Minta lemai ya. Lagi mengkang bergulai dengan aku ke lemai tu. Okey, terima kasih sekali lagi kita ke BC bergulai dengan aku belabu hari pukul 6 lemai nyentuh dengan penghujung program tu lagi. Jadi pihak mega aku dekat ngelansak sekedar komen di BC ditinggal ke kita bah Facebook kami Limbang FM. Dan kita ke BC meda live atau meda live Limbang FM pasti di hati. Jadi pemega Jessica Itan diri pun mana tu madik ke gaya hari lagi bersebun di tu. Oh, sama mi bersebun mak kita hampir magang. Dadai bertinggal-tinggal. Jadi Juni Band selama lemai DJ Don selama berjalan ke penguak. Okay, ya. Jadi nya tadi sekedar pesan ke BC dianjur kita ba Facebook Limbang FM pasti di hati. Lalu Catherine Robin meri emoji I'm listening. Lalu Francis Sanchez meri emoji love. Terima kasih. Kita ke Merwan bergulai dengan kami. Jadi pihak mega Idiko minta lagu lama. Nak lama lagi pukul 8 lagi. Pukul 8 malam kita berlabuh dengan program Nadai Kelama Nadai Ke Baru. Okay, kita terus berperinang ngau siti lagu Ari Orang Kapiat tu. Adrian Awin menantu di Kenggai.

0: Yang amat berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran TVET terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pendalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026. Dirgahayu Malaysia.

0: Nama non ngincet ke dari aku, cok.
1: Eh, kan ngiga program nadai ke lama, nadai ke baru.
0: Program namanya, cok.
1: Nama aja selalu ninga radio. Tang aki tu nak nemu tai. Programnya nebah lagu-lagu lama Iban dikeluar ke YFM Limbang. Nintiang hari 4 pukul 6.30 minit lemai, nyentuk ke pukul 7.30 minit lemai.
0: Jadi bertemu baru kita ke lemai tu peninga semua. Buat program nadai ke lama, nadai ke baru. Aku dah kena bah ke kita lagu-lagu lama Iban ya. Ke lebih lagi ke rindu ke ninga program tu. Laban bisik aku tertemu ke peninga kita itu tadi yang ia ke udah berumur lalu ia madah ke namanya nak ni ukai nak ninga ia nak nemu ninga lagu-lagu kebaru lebih orang lama. Jadi batuk peninggal semua atau dituju ke ngagai kita ke rindu ke lagu-lagu lama ukai orang lama aja tang kita kerbak baru bisiknya rindu ke lagu-lagu lama maka aku pun meh nya aku keluar ke lagu-lagu lama. Okey, jadi dikena ngepun ke program kita ba nadai ke lama nadai ke baru terima meh lagu ke udah ditusun aku ke malam tu.

Hanya tadi lagu dua itu lagu pembuka ba program nadai kelama nadai kebaru lagu ke terubah dari peningat semua lagu dari Steven Kanang enti besmaya anang bola kepangan lagu ke baru udah didengar kita nya tadi lagu hari ni yang Michael Jeman umpan pulai umpan nah cukup mana me lagu kelia ne okay ngumbai lagu ke baru-baru tu nya nak mana tang lagu kelia tu tadi lagu ke lama tu tadi nyemetak didengar nah jadi ngarap ke kita kerindu ke program nadai kelama nadai ke baru terus ke begulai ngaku.

untuk ke penghujung program tu lagi. Jadi kita anangkan kata peringat semua aku bising India ke kita ngau siti lagu Christopher Curry begulai ngau Rokiah Ojek Bulan ngau Angin Nyari Sasi tu. Sebenarnya di YFM Limbang.

oleh ngau kami dalam program Nadai Kelama Nadai Kebaru nintiarimpat pukul 6 lemai nyentuh ngagai pukul 9 malam.

layungu kami dalam program Nadai Kelama Nadai Kebaru. Nintiarimpat pukul 6 lemai nyentuh ngagai pukul 9 malam.

Aram mulai ngau kami dalam program Nadai Kelama Nadai Kebaru. Nanti hari 4 pukul 6 lemai nyentuh ngagai pukul 9 malam.

Semina di YFM Limbang. Ya, begini kami tadi peningkat semua program nadai kelama nadai ke baru lagu kepeludi. Ianya lagu Arigelika Belayang Dinga, lagu Aku Ngujung. Kejam kita. Kita 8.32. Nanti berkunti itu 8.33 minit malam. Tinggal dalam lagi kita bergulai di Sada Hari Limbang. Jadi pemegang peningkat ngarap ke kita udah terperindang bulai ngaku ba program nadai kelama nadai ke baru. Jadi terima Mas Siti lagu Ari Veronica Natasha Simpa Nda Betampung.

0: lebih yakin dan berkarisma? Nak kuasai seni pengacara majlis yang memukau? Nak bina personaliti dan keterampilan yang lebih menyelah?
1: Inilah masanya untuk upgrade diri anda. 9 September di Auditorium ATM Limbang. Belajar, praktik, tingkatkan keyakinan, serlahkan potensi diri dan jadilah versi terbaik anda.
2: Satu bengkel, 4 kemahiran, 1 langkah besar untuk tampil lebih berkeyakinan.
0: Untuk keterangan lanjut, sila layari halaman rasmi Facebook 5FM atau hubungi talian 085-211-244.

Hanya minta tadi peningkat semua promo berkawal engkau bengkel pengacaraan atau ke MC yang kita ke Rindo ke jadi pemata randau nanti jaku iban kena ke diatur ba auditorium RTM Limbang 9 bulan 9 2026, jadi bayar RM50 aja ya. Jadi terang kesilia munyi ke promo tadi kita tahu medak Facebook rasmi Limbang FM pasti di hati ya. Anang medak kebukai pedak me Facebook Limbang FM pasti di hati. Kita tahu kini cara kita daftar atau nganyo nama kita boleh medak dia. Okey. Jadi terima kasih sekali lagi kita ke Murwan bergulai ngaku ke malam tu. Kita terus berpindah ngaku ke di tebahku ke sekali tu peninggal.

Ya, lagu hari War Rock, lagu kedua penudi kita eh. Jadi dia kena ngujung ke program kita di Sadari Limbang. Lagu ke penudi lagu hari Brian Ming, lagu bersarat nada layak. Jadi ngarap ke kita terperindang. Lalu pukul 9 malam tu lagi, bagi selama kita mendengar berita hari Pala Berita Radio Angkasa Puri di Kuala Lumpur, dan yang ditangkan ke program Pembina Malam di YFM di Kuching.

OPR kekal cerminkan kestabilan dasar monetari. Ekonomi Malaysia dijangka tumbuh 5% tahun ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam.

0: Sempadan Malaysia. Mengulas mengenai bencana di Nepal, Datuk Seri Muhammad Khalid memaklumkan Nepal tidak menerima pasukan mencari dan menyelamat dari luar negara bagi membantu operasi bencana, termasuk pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia SMART. Keputusan itu bagi mengelakkan kesukaran menyelaras terlalu banyak pasukan asing.
1: Nepal dah beritahu dia tak nak pasukan. Mungkin kalau banyak sangat pasukan-pasukan luar masuk, mungkin jadi kelangkabut. Nanti akhirnya nak koordinasi itu dah jadi satu hal. Sebab itulah negara Nepal itu sendiri buat pendirian begitu. Tapi dia tidak ada halangan kalau kita nak hantar barang-barang yang mungkin nak diperlukan, mungkin barang-barang yang dalam search and rescue.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Sebuah pesawat Garuda Indonesia yang membawa 149 penumpang dan kru selamat mendarat di lapangan terbang antarabangsa Sultan Hasanuddin Makassar selepas mengalami masalah tayar dalam penerbangan dari Jakarta. Perkara itu dimaklumkan Pengarah Pengangkutan Udara Kementerian Pengangkutan Indonesia, Lukman F. Laisa. Katanya pesawat Boeing 737-800 itu mendarat dengan selamat dengan kesemua 141 penumpang dan 8 kru dilaporkan selamat. Katanya pemeriksaan lanjut dan kerja pembaikan akan dilakukan selain memantau pengendalian pesawat berkenaan. Harga minyak mentah dunia susut lebih 1% hari ini selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump membayangkan operasi ketenteraan terbaru terhadap Iran mungkin tidak akan berpanjangan. Perkembangan itu meredakan kebimbangan pasaran sekaligus menyokong kenaikan majoriti indeks saham utama dunia. Di Wall Street, ketiga-tiga indeks utama ditutup tinggi, manakala sebahagian besar pasaran Asia turut mencatat prestasi positif. Sementara itu, yen Jepun melonjak lebih 2% kepada 156.36 berbanding dolar Amerika, mencetuskan spekulasi campur tangan pihak berkuasa Jepun. Data ekonomi Amerika yang lemah turut mengurangkan jangkaan kenaikan kadar faedah rizab persekutuan. Jerman merekodkan kira-kira 16,300 kematian akibat gelombang haba melampau pada musim panas ini, angka tertinggi di Eropah. Institut Robert Koch RKI memaklumkan majoriti mangsa merupakan warga emas berusia 75 tahun ke atas. Secara keseluruhan, lebih 30,000 kematian di seluruh Eropah dikaitkan dengan siri gelombang haba dan kemarau berpanjangan. Anggaran RKI itu turut menunjukkan sekitar 9,600 kematian berlaku hanya dalam tempoh seminggu antara 22 hingga 28 Jun. Jumlah itu mengatasi rekod sebelumnya pada 2018 yang mencatat kira-kira 8,900 kematian. Menjelang pemilihan jawatankuasa eksekutif Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM, mandat diserahkan sepenuhnya kepada badan induk itu untuk menentukan kepimpinan. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, pemimpin yang dipilih perlu mempunyai kriteria serta kemampuan mengangkat martabat bola sepak negara ke tahap lebih membanggakan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. OPR kekal cerminkan kestabilan dasar monetari. Ekonomi Malaysia dijangka tumbuh 5% tahun ini. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 3 bulan 9 dalam tahun 1991. Sarawak benun deras sampai mansang bak mayu macam perkara, kelebagi bak perkara industri ngau ngagak barang, hanya niki ari 6% ngagai 17% dalam tempoh 10 tahun. Perintah menua megak berarti ke pemansang penatai pemisi, perengka kediguna serta ngangkat ketika sepenghidup bala rakyat. Kepala Menteri Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud, nyemetak membicaku madak rakyat patut nyembuan runding tip lalau ke pemansang, lalu berat ke pelajar serta latih pengelandia, dikena nempak pengerja pengawal tilandia serta bisik penau. Perkara tu nak berguna mai berduduk ariatur tip kena ke teknologi ngau komputer bak mayu bengkel perkara. Perintah menua megak nesau rakyat ngambil kemeruan nan ke pengelikun ngau pengelantang dikena nentu ke pemansang semampai dia saika. Kawal kerjasama antara perintah ngau bala rakyat serta pengawal timuruan di Bicalai ke ndang dekat nentu ke menua Sarawak mujur serta lantang ke Dudi Arila.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Sebun nyo majak balak nyadi. Nyalai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin di kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah, enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin di kamar, uliah ngasuah mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sendak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, engau YFM.
3: 24 jam, YFM segulai sejalai engau kita. Merindang kita engau lagu-lagu, pia mega berkongsi ke info berita. Tetap ke hati kita, minga ke kami, YFM segulai sejalai.
4: Sarawak Forestry Corporation nang kan urang ngambil ke berjaga hari kena serang bayar bak sungai, bayak tau ke tebing air. Seruran nitih ke atur, seliah ke diri hari mandi, ngintik tau ke nyala lebuh maya lemai hari. Seliah ke megak sarang bayar, lalu titih atur di bisa dipadah ke bak signboard. Anang nurun nyala ke diri, kena perauk ke besai. Jaga diri nuan, download app Sarawak Crop Watch. Ngena apps tu nuan boleh mundur ke bisi bayar. Berat tips pengelikun 3M, lalu nuan megak tau ngenatai ke sembarang report, tau ke minta bantu ori SFC sembarang maya. Berjaga, penusah tau jadi sebarang maya. Pesan tu dari Sarawak Forestry Corporation.

Ya, terima kasih. Kita akan mendengar program kami. Okey, Pemerintah Malam Mungkup ya. Malam tu 3/9, malam hari 4. Tiga jam di konti nyentuh agai tengah malam tu lagi. Engkau DJMA atau ke Tiu. Terima kasih. Kita akan sempai dengan kami nanti hari, nanti jam, hari pagi nyentuh ke lemai-lemai, nyentuh ke malam, malam nyentuh ke pagi baru di selampur menda kita, Limbang 104.9. Kita ke Diau di Bintulu 97.5, di Seri Aman 89.5, engkau di Kapit 94.3. Terima kasih menyuh dengan kami secara online mengena RTM Klik tau ke channel MyTV tau ke Astro 871 ya. 3 jam jam ke terubah ya, merindah kita engkau lagu-lagu ke udah disedia ke. Kita terus mendengar lagu ke dibaik mawat engkau lagu ya, tungkat semangat ya. Kedua lagi Sita Sirai Semina Berambil Uliah Musim Sebun. Abala kita ke Siminda keluarnya wai sama kena ke Sengkabuang Mua. Ngawi doang kita ngambil ke sama-sama kita nyaga pengerai ya. Terima kasih ya. Dengar kami tentu ya, Pemerindang Malam YFM Segulai Sejalai.

0: rangkap bintang pencarian. Datainya darah rumpas tubuh menir ngasurindang hati lantang ransiang gakir.
1: Pagi Rewind.
2: Berkenaan ke topik seduai di Korea. Jadi nama ya suba kak digagak kenyang apa ya suba merdeka mel.
3: Okay.
2: Laban mayanya ya ada cun-cun hari merdeka.
3: 31 ribu bulan.
2: Ya 31 ribu bulan. Tang sidak misi ba hospital madah kenyang apa ya suba ngaikia malu dikangau bala kabannya nama merdeka Korea. Jadi bala ini misi dia nguji ngasuh ya ngakak nama Rebecca. Nak tu jawabnya tadi ni. Rebecca. Bisa istimal ngu nama Merdeka tadi. Jadi alu Rebecca nyak mana nama tadi mel. Tang kebenar tadi. Ni apa yang ngasuh nama tadi Merdeka. Lapan ni ada cun-cun hari Merdeka. 31/8 tu hari pengada Lovely Alicia.
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi
5: YFM Segulai Sejalai.

Meri pengagati ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi Ari Masterpiece, Lekang Ngau Tiun, Depa Masterpiece.

Kyllä. Birdominin kalagori, Dara Halina Galagu ja Purau Mietia, okei, siku Antara, Duoblas, Fenelisketaik, Samarita Burbut, Glar Champion, ACSJ ke 9 ya, ketika diatur di Betung, kena ketiga ribulan 10 tu berpalan pada Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalung Ningkan, okey? Agar kami tu kira ke sebuah nasa kita hanya udah kurang nyamain, dur kita hanya mindah ya. Ngemata ke 12, Fenelis kita ke Limpa Dara Halina, bersih mega Romles Walter, Wat Rock, kita bersih mega Tanah Berenyang Band, Winnie Albert, Baby Chloe, Donny Lang, Diana Shini, Ika Saipul, Masterpiece, Engkau Mawat ya. Aram kita sama sampal mayanya ila. Okey, bakal selamat pukul 10. Dur kami nabur ke berita malam hari YFM Iban Kucing tang sebenarnya agi berita kita engkau lagu di sada Gauni Travolta ngubat hati rindu. Kedua lagi nginjau lagu Ricky Anderson engkau lagu ya sama ngibun pendiau diri ya. Terus dengan kami di Bandar Kucing engkau di Kota Semarahan 101.3 FM.

0: Nama kini atur ti udah ditetap ke Kristus ba orang ke jadi melaki bini serta prinsip kepatut dititih dikena ngemuju ke pengawak jadi melaki bini ba orang Kristian. Pastor.
1: Oh, terima kasih Puan Penny nya topik ti cukup badas nal nama kebuah ku nyebut cukup badas nal laban mayuh na ruang bilia ti nak didiri atau kena berpelasal ke pengamat leka jakuk Tuhan mayuh nal ruang bilia ti dekat puntan dekat belah dekat pecah lalu nyak kebuah lebuah kita niri ke rumah tangga lebuah ku ngawian orang leka jakuk tu menyitu utai ti selalu disebut aku ianya seminak pemati aja ti ulih mecah ulih melah kita ulih bagi kita lalu jakuk ti mesatu ianya lebuah kita nyebut au ngagai pengan diri ia mesti kekal belama-lamanya so ba kita jakuk tanya ditu tadi ianya nama padah bub kudus senentang melaki bini itu atau kepelasal terkena kita. Lekas Jakob selalu terkena aku ianya bob Efesus 5 ayat ke 21 terus ngagi ayat ke 29. Nama utai kedepan kita ba ayat ke 21 dia ngat terus ngagi ayat ke 29 tu berjakuk ke pasal lebuh kita kat niri ke rumah tangga berjakuk pasal berbasa ke pangan diri berjakuk pasal rindu ke pangan diri lalu baka Kristus ti rindu ke kita lalu bekenyak megak kita rindu ke pangan diri nadai siko orang begedik ke tubuh dirempu ya mesti rindu ke pangan diri bah tu mah nyadi ke pelasal ti badas dekena kita niri dekena kita negi ke ruang bilik ti kering serta lantang senang jaku orang bahagia pelasal ti betul baka kita ti ngentak ke rumah ti bisi piling okay? Nya ruang bilik ti tan serta kering enti rumahnya nadai piling lalu kita ngengkah ke rumahnya lalu lebuah maya ribut datai kabut datai gelombang datai nama penyadi ya dah runtuh maya, rubuh maya, nak tegap maya, nama penyadi dah lebuah yang runtuh rubuh, nakak mah penusah pengrusak datai borangnya, nah ya, tangbak kita, lebuah kita berpegai berpelasal ke leka jakuk Tuhan, kita dekat medak rumah tangga tidi diri ke kitanya, disebut aku rumahku, sergaku.
2: Plasa Jurai 6:35. Belasar, dua berjurai kemayu macam perkarak nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Ya, kasih ke itu dah Ricky Anderson. Suah mengenai kita anggau lagu Bungai Pinang. Malam tu kita mendengarkan lagu sama ngibun pendiau diri. Ya, mai jam kita 7 minit lagi nyuka pukul 10 malam. Ya, sudah mendengarkan berita. Atau lagu di Sada Hamilton. Enda ibuah bersulu. Bertemu baru buat jam kedua pemerintang malam.

0: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu ngirawkati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Kucing 0.3 FM.

0: Sebun yang majak balak nyadi. Yang alai perintah Sarawak engau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin di kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu engau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin di kamar, uliah ngasuh mua kita gatal. Memang ngasai ke batuak nyawajak balat. Asai pedis dada, sendak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Jam kita yang ditutup pukul 10 malam. Semua malam dengar kami nak berikan berita malam Mari YFM Iban Kuching kenakan malam Mari 43 hari bulan 9 tahun 2026. Tiga kandang endur loji tekat air ngau 13 kandang endur ngandang air di Sarawak jadi palan endur berjalan ke Operation Menih Muari. Sapi Premier Dato' Amar Douglas Ugambas mada inisiatifnya ngebuan tuju dengan nambah tikas air bak tekat air berindi ari gayari kemarau. Operasinya berpanggai bak pemisi remang ti engkeman serta gaya atmosfera ti merangsang. Pengawak Menih Muari Ari Megak ngemerat ke pengawak dekat ngurang ke sebun asap tinuntung sekedar kandang menua di Sarawak berbangunnya. Ia ngarap ke Indonesia dekat terus jalai ke atur ti efektif dikena ngurang ke penyampau tumpu angat di menuanya. Nerja pengawal aktiviti fizikal maya sebun ukai seminar ngujung ke penyakit berkaul ngau penanggul ensebut majak nambah. Tang begak tahu ngujung ke partikel ti kamah tamak ngagai sistem seput. Lecturer perkara perubat ngau pakar perubat pengurai Mensa Manyuh, University Malaysia Sarawak Profesor Madia Dr. Nelson Richard Seliang madah, aktiviti luar ti patut diseliah ke ianya jogging, berbasikal, lumbak ngau main serta pengawal exercise ti berat. Partikel alus ke dikala ngau nama PM2.5 oleh rembus sejauh ngagai lempuang ngau buluh darah ditau ngerugak sistem jantung. Anamit, rabanan biak orang tuai umur induk bertubuh bisik sidak ke asma, pesakit lempuang ngau jantung ti kronik serta sidak ti balat terbuka ngagai gaya kualiti angin ti kamah enyak raban ti ngembuan risiko besai. Berindarinya Mensa Manyuh dilalau ngemerat ke pengawal nyaga pengerai ngambil keulih ngurang ke empas ari penanggul sebun asap. Tiga puluh peratus projek besar tidak berjalan ke perintah negeri patut diungkap ke ngagai kontraktor Bumi Putera. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah polis itu ngebuan tuju dekat nentu ke kontraktor Bumi Putera menua tu belak terulih ke peluang ti besar lagi seruri sengau pemansang ekonomi Sarawak. Kontraktor menua tu patut guna peluang tu dengan cara ngangkat ke penau, pengelandik teknikal, pengelandik ngatur pengawak ngau pengelandik nguasa teknologi. Perintah megak dekat ke kontraktor Sarawak Mansang Ari Company Mit nyingkang nyadi pemain industri diulih ngatur projek di lebih kompleks serta berga tinggi.

0: Pengawas Sarawak tinggal masuk Aung Besai Perikatan Pelancongan Antara Wilayah Asia Timur ke-19 di Cebu, Filipin jadi pelasar strategik dikenang rembai ke market dagang temuai antarabangsa. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah kerjasama menua adab kita berguna amat dikenang nampak peluang baru menegak ke kaul antara destination serta mengangkat ke akses Sarawak ngagai market antarabangsa. Nyamegak muka ruang ngagai Sarawak berkunci ke penelebak ngemansang ke inisiatif gulai serta ngerapit ke kaul ngau pilih menua Raban di serata Asia Timur ngau Asia Tenggara. Raban Delegation Sarawak Megak bising atur sekedar awam dua Raban begulai ngau pengari Ari Geng Won Republik Korea, Cebu, Filipin, Kuang Nin, Vietnam ngau Turf, Mongolia. Awam tu belah nyerungkai potensial kerjasama bak manyuh macam bidang. Bagi ujung ke berita malam kita ke malam tu, malam hari 4-3, hari bulan 9 tahun 2026. Berita malam ditusun Nur Akila Arbain, hari bilik berita RTM Kuching, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Pemerintah Malam, YFM.

0: Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresau tikas pengamah angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Jerana, Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu, 3.9 dalam tahun 1991. Sarawak benun deras sampai mansang bak mayu macam perkara, kelebagi bak perkara industri ngau ngagak barang, ianya niki ari 6% ngagai 17% dalam tempoh 10 tahun. Perintah menua megak berarti ke pemansang penatai pemisi, peringkat kediguna serta ngangkat ketikas penghidup bala rakyat. Kepala Menteri Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud, nyemetak memcaku madak rakyat patut nyembuan runding ti belalau ke pemansang, lalu berat ke pelajar serta latih pengelandia, dikena nampak pengerja pengawal ti landia serta bisik penau. Perkara tu nang berguna mai berduduk ariatur ti berkena ke teknologi ngau komputer bak mayu bengkak perkara. Perintah menua megak nesau rakyat ngami kemeruan nan ke penglikun ngau pengelantang dikena nentu ke pemansang semampai dia saika. Kawal kerjasama antara perintah ngau bala rakyat serta pengawal timuruan di Bicalai ke nang dekat nentu ke menua Sarawak mujur serta lantang ke Dudi Arila.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Untuk kita menghadapi masa depan yang mencabar ini, kita berkendakkan kestabilan kita. GPS has provided that stability for the past 7-8 years. And to achieve our 2030, mesti ada kestabilan ini. Negeri lain berkocak, kita jangan berkocak. Biar sedaknya berkocak. Tapi Sarawak into Sarawak kita pun. Kalau orang meninggal arwah denan ngata siada orang lain dapat mentadbir Sarawak selainkan anak Sarawak, biar kita tingkatkan kualiti anak Sarawak untuk mentadbirkan Sarawak. Dan mestilah kita ada keikhlasan. Datuk Seri Tiong tadi ada nyebut trust, kepercayaan. Yes, I agree with him. Trust is important. Jangan saja kita ada elemen mistrust. Cakap lain, belakang lain. GPS, kita ada 4 komponen. Selagi saya jadi pemimpin, saya ikhlas dalam saya mentadbirkan negeri Sarawak dalam GPS.
4: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
5: Pemujur keulih tua, sigik daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
6: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
5: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur,

0: nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tunda muda. Anang tua semina goyang kaki aja, biar singkang tua mid asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai sejalai.

0: Jo, pagi rewind.
1: Kadang-kadang betul naik kat kita. Kak ke sini tak ya?
2: Tengti kita bakal bergagak ke baju. Ambil ke bandi yang tadi mail ni. Regal tai ke beratur-atur tadi. Bisik ke kadang kita minta kurang mimit sano ke. Nanti kita nyunyu beratur tadi ni. Kita gagak baju bayar. Regal bajunya tadi 500 sampai ke bandi yang minta kurang mimit kita 480. Kini kak ke sini yang merik. Kadang sida yang pun nyebut di email atau baura bukai nak ku nyual beketau sano ku ya semadi nuan kaban aku ku ya harga tu ngenuan ku ya nama dah kurang ku ya
1: dan kemana gede kita ni pun minta berkaban kita itu kaban kita itu ya segi nemu ya mari kita discount nak buat kadang-kadang anda kau nyebut deh gede ke nak kempang kadang-kadang deh nama kita minta tolong ya deh yaudah mana ngatuh
2: sama
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: Ya, berjam kedua pemerintah malam kita 10.19 minit malam aku nyuyang ke setiri yang dulu ya ngagai Facebook kami nyapa bala kita ke udah temu okey mari komen hangan juang peminta kita baru komen kami ba fanpage uka fanpage tang ba page YFM Iban ya terima kasih Margaret Unciang MA minta lagu Gu Anthony okey meligai pengrindu kena merindang Ricky Ribot and Desmond James Anyang Mary Bon Martin Stamos TV still love kau kaban-kaban kebuka meh ke si mending ke perang kita ke malam tu ngarut ke sama belakang jangan lupa untuk bahagia kekiasi gamai bulan pegari mega minta lagu Eric Clapton Wonderful Tonight kita berindah dirimpu kaban-kaban FB Alex Data Bina Barau apa lambai jumpa selagun poli masing Pony Fest IP Sindonedi, Shasha, Manda, Emilia, Sam, Lina Bugis, Fabian Tengau semua kaban kengalam eh. Ngarut kita berindang malam tu. Tinduk jenak boleh mimpi ke mana lagi nebah lagunya dalam Romantik Hawaii. Kita ya, terima kasih. Reynold, seluruhnya MA minta lagu Ricky Anderson. Ui, udah berlagu ya tadi ya. Kena berindang. Semua peningkat kita, terima kasih. Rimbu Julai. Di Hariyama Plantation 2MA tau ke Mak Misel Benoningan Nuan minta lagu Rosalina Bilung kemari ngejang pergi kena berindang semua bala bakiah ke malam tu ngau kabar-kabar mua buah pesimending ke program kita terima kasih Wati T.E. Kenny Mega di Sungai Pinang Batang Igan malam tu MA minta lagu Edmund Edward Nuan Bisi Menalon kena berindang semua peningkat kita hingga peminat YFM Iban ngagai Nuan Selamat bertugas di konti. Terima kasih. Catherine Robin berkasihnya apa? Minta lagu lama Ari Jimmy nyaing MA. Sunyi Nadai Nuan kena merindang. Ucu yang beri selamat hari pengadah. Ngagai Emily Lin Maya. Okey, enggak semua kaban-kaban FB. Ngarap ke tepe rindang. Clement Ugam sinyap pemegang malam tu minta lagu lama hari ni yang Michael Jemat MA kena merindang gah kabar-kabar ke ngelala tajak pen gaya kita bersebutnya anak ngasuh pengerindu kita di lamun sebun sigi amai terima kasih Clement Ugam lagu rancang dulu hari Swenson Libu ngau lagu yang nyin langit tu tanah ya kedua lagi Isali Dubai pengerindu.

hari pengerindu ia tumpu hangat setegap desah kampung angu sedi benua Indonesia bisi majak bertambah tambah lagi bak kandang benua di Kalimantan Barat ngau Kalimantan Tengah Indonesia nitih ke penerang hari Menteri Perkara Kampung Benua Indonesia Raja Julie Anthony yang madah kedua-dua bengkah wilayahnya adakan jadi fokus nur sedak ia mutar penanggul Kampung Angus ya kalai sebengkah pengawak dekat diatur bergulai ngau Gubernur Menua Kepala Polis Wilayah ngau Panglima Soldadu Wilayah ngambil ke atur kepatut oleh di pejalai ke dikena ngurang ke tika setau ke pemanyuh tumpu angat di menuanya ya kalau nak kat 1/9 tu tadi tumpu angat di Kalimantan Barat mesti nambah hari 273 nambah ngaga 859 tumpu kalau di Kalimantan Tengah nambah hari 253 ngaga 623 tumpu angat ya okey agar ke penanggul sebun ke mereka antara garis antara menua tu ya uliah diputar ke engkau lengkas okey kita mendengar lagu dipinta peninga kita tadi berkaul engkau sebun mega lagu Disa dan Niang Michael Jemat engkau lagu ya pengurindu di lamun sebun kedua lagi nginjau lagu Wan Di Ali mimpi jadi engkau nuan.

Ya, lagu di by Wan Diali, Mimpi Jadi Engkau Nuan. Kadang-kadang kita tidur, kita boleh mimpi ke mana. Baru dekat datai bah penghujung mimpinya nyau tadani yang ingat alam bah handphone kita. Nak ada penyadi-nyadi sekali. Akib muam sinya apa kita, sama tugas SMA yang minta lagu. Before the next tears drop fall ke kia. Okay, sempat lagi nebah ya, bah romantika wine lagi jam ketiga. Kena merindang diri impu meh kabar-kabar FB Jessica Itan, Ren John, Sasha Manda, Poli Masing, Rose and Rin, Candy Jane, Emilia Sam, Lina Bugis, Bibiana Robina, kau semua kabar kenglala meh. Ngaruh ke malam tu, tinduk je nak boleh mimpi ke mana terperindang. Terima kasih. Beri nyalu sinyapa megak. Kau kabar kita ke sekali tu ianya. Okey, hagi loading dengan gue dulu. Ah, nyak ya. Roy Kuang, sahabat tugas di Konti MA Majam Besebun. Kami di Seraman Kekia Benun dengan Wan. Sambil gawat, terima kasih. Saluma Saluman MA, okay. Anda boleh kelalu pansut baluar kelaban ke Besebun Kekia. Nyau pedis, palak patung, harap ke Tuhan berkat semua kita Kekia. Malam tu, minta Nuan bah ke lagu Winnie Albert sebarang lagu. Kena merindang semua kaban-kaban kenglalam eh. Jauh enggak semaknya. Ngau kaban-kaban kenglala. Tebal lagi bala kaban ke sama ngau gawak sebab. Anggak Nuan enggak selamat berjalan ke pengawak. Terima kasih. Ujang entering enter di Kampung Nangkak, Kota Semarahan MA. Minta lagu Urai Juritan. Kena merindang semua kaban-kaban ke ngelala. Okey. Ke sekali itu ianya Lengun Anai mendengar kita secara online MA dengan RTM Click. Minta lagu kena berindang semua kabar-kabar kenglala peningat-peningat kita ke malam tu. Ngarak ke terperindang. Terima kasih mengganggu guys. Kabar kita bye-bye tibu. Kebenum bak rantau jalan mulai ke diri jam ke dia tu ke kia. Okey, pihak mengganggu tuai rumah ngadan. Ngau Madam Doris di Matang Jaya. Ngagai bus kita Monica Midi kemudian kiru ngerja pengawal ia nyedia macam-macam perkara untuk ia SCSJ ke-9 kedekat diatur kena ke-3 bulan 10 tilak ia ya. Dewan Tan Sri Datuk Amar Steven Kalong Ningkan nyak ya, sama-sama kita sampau data dia ni lah ya. Bus minta lagu Hari Steven Kanang Ati Asai Kena Jaya. Tak sebenarnya mendengar lagu Hari Jimmy Nyai yang dulu Aku Bakal Selamat.

Ya, mula ke pengingat mendengar lagu lama di Sada Steven Kananga, lagu ya Ati Yasai Kena Jayau ya. Berhati dulu gaya hari di mana kita dikeluarkan upis meteorologi Malaysia Sarawak ungkap ia malam tu ia dipelabak ke habis hujan habak kapit Kuching Semarahan Serian api megang agi bersebun di sekedar kanandu di menua kita di tu ia gaya angin tungak ke barat ngau utara Sarawak ia berpuput antara 20 nyentuk ke 30 km sejam. Pemega tasik bergelombang antara 1 nyentuk ke 1.5 meter peninggi. Ya, bismillah. Ajaku tangkan ke dikeluarkan opis meteorologi.

Oji, Malaysia, Sarawak ya. Untuk bala kita kebjalai ke pengawak bak kandang tasi akalai. Gaya sebun asap ke dia tu ya. Bisi ngacau, tikas, penyawah tinjau mata di kandang tasi. Menua kita ini tebal lagi bak Sarawak Barat, Sarawak Utara, Sabah Barat ngau di Labuan. Nyentuk ke ngagai hari 6 tu, 5 hari bulan 9 ya. Anang nak. Berjimat-jimat lebih kita ke ngerja pengawak kita ya. Bak darat, bak tasik keniwai. Dengar ke semua pengawaknya mujur magang di pejalai ke kita. Sama-sama nyaga pengerai main musim sebun ya. Javi and Jack juga. Udahnya kita nyingkang ngagai romantika wine bak jam ketiga pemerintah malam.

0: YFM Segulai Sejalan. Sebun nya majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak bat luar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyawajak balat. Asai pedis dada, sendak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Siti hari Yakub ke disebut nuan tadi pastor terkait gak ti kuningannya nuan mada lebuh kita ke bugulai ngurang tu kita anang diubah orang tang kita ke nyadi pengubah
2: betul
1: besai mai pangka arti Yakub tu de pastor
2: betul
1: laban betul. Nanti kita berarti ke tebal lagi kita tu lebuh kita ke bugulai ngurang nyo terunak-runak gak kita nitih ke ulah sida ya de
2: iya nang amat laban lebuh kita nanti kita nak ada pendirian lah lalu dia kita nu nya teker sebut orang lalu bekenya ke kita kat nitih ke orang ya bakal pasang surut utai nya tadi ur aib pasang nu nitih ke pasang kita nak pihak tang laban kita itu ngelala lah tu Allah Taala kita nemu ngenan ngetan ke pengarap kita di dalam Tuhan. Erti Yakub kunya ana ngamah ke pengarap kita lebih kita begolai ngurang.
3: Lasa jurai 6:35. Belasar dua berjurai kemayu macam pekarak nyadi tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10:15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5:25 minit lemai.
5: Mata ngai tinu macam-macam lagu.

0: Isi
1: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
3: Kami Lori Bangkita Nintiang Hari bermacam lagu Lori.

Jam ketiga Romantika Wine kita. Okey, 11.05 minit malam. Terima kasih kita akan kembali ke program kami di selam pemuda kita Sarawak Bumi ke Nyalam Nyapa Baru. Pendengar kita di FB kami, Rose Liao MA minta lagu Anthony Usan Terpambar. Kena merindang bala anak ya, menantu ya, enggak ucu di Meridian Isan ya, di Bayan Ulu. Emilia Mary Richard, Induk Kenawit, Mary Bon Martin, Sunti, Annie Tinggi, Sojo Somarino, James Anyau, Stamos, Sibis Jelof, Bujang, Sinung Nang, Eric Jang, Daniel, enggak semua pendengar kita kepada tinduk malam tu. Ngarap ke terperindang magang. Terima kasih. Senyapa mega. How many? Selamat malam DJ. Okay, terima kasih. Kesekali tu Lily Anthony minta lagu Winnie Albert MA. Kena berindang semua pendengar kita ke malam tu. Kena berindang Kabania Lia, Mambang Jack, Andri Stang, Rashid Kaban, Bada Isa, Ibrahim Akib. Ngarap ke semua kita nyanyi-nyanyi pengerai. Tubuh kita hingga rundiang kita anlang kurang nirup air. Kokia sigi amai. Mami Abau sinyapa minta lagu Nubai. Jospin Jalin kena merindang dari Pumeh. Engkau kaban-kaban kenglala peninggal kita ke malam tu. Lebih lagi ngagai Mary Uban Martin, Margaret Uncin, ngagai Intan Bakit, Tunga Encana, Miss Charlotte Liu, Richa Unuk, ngagai nombor kat selamat tugas di konti. Terima kasih Mas Diana. Okey, di Limbang MA malam tu minta lagu Ricky Anderson. Kena merindang dari Pumeh. Dah tinggal ngagai Mak ya, engkau Jang di Sabahdin, Aidun Win di Negeri Sembilan, Stanley Anthony di Thailand, Christina Anthony, Juliana di Paris, Ibu Ayak di Lawas, Marina di Sepital Kedah, Auntie Eva Vincent di Sibujaya, Wati Kony, Seduati di Melaka. Ngarak ke Mujur Magang dalam semua pengawak kita ya, terperindang meh malam tu. Salam sayau, salam lelengau, Arya Mas Diana tau ke Bungai Cempaka. Terima kasih. Wilfred EMC nyapa di Bintulu MA minta lagu Ari Lex Carey Ajan. Kena merindang semua peningkat kita. Terima kasih dengan Genua.

Tabaro Margaret Uncing, Shasha Manda Bulan Pengrindu Mami Sulu, Keliang Temawai Datin Sulungga Semua Kengalam Mengharap Kata Perundang Ringo Juni Amaga. Habis ini apa sempat lagi tebakan lagu hari Richard Lee MA Aku di Tempanya. Iba Binson di Sibu Jaya MA minta lagu Ranca Ari Juya yang ngapuang lalu aku kena merindang kabar-kabar FB Sidak Shasha Amanda. Bungai Cempaka di Hospital Limbang Meriban Martin Ibra Mat Akib gau semua peninggal kita ingarap kereta perindang. Nora Pilih mesinnya pemga minta lagu Steve Shigan MA kena merindang semua peninggal kita ke malam tu ngarap ke semuanya semampai gerai serta terperindang lagi Steve Shigan merindang kita ya. Romantika Wai mendek lagu hari Uji Rashid Semakin Hari Semakin Sayang. Dua lagi The Kerunggau Phyllis Sempekat Pengerindu.

Segulai Sejalai Ngau YFM, bak program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balatilah dia bak industri muzik. Pengelaniak jari, ngarang buup, ngukir, fashion, movie, adat ngau main asal.

Ya, tampung baru romantika wang kita ke malam tu ya. Okey, ngenang senentang sebengkah penusah ke sini di menua luar ledin, okey. Sebuah kapal kargo Turki karam di kandang tasik Marmara Negeri Istanbul. Sudah ia ke belantang sebuah kapal tangki. Ngujung ke 10 kru kapal lagi bedau ditemu ya. Nitya ke penerang dari Direktorat Maritim Upis Menteri Pengangkut Menua Turki kalai penusahnya nuntung. Kapal tangki tipu wang ia ke belantang sebuah lagi kapal kargo ke ngundan. Kira ke produk besi ya, okey. Kalau ngujung ke 10 iku, kru kapal bedau ditemu bak penusah ke nyadi ya, dini hari ya. Kalau tidak ya, terima kangau ngenyit bekal ngap penusahnya rung pukul 3.26 minit pagi. Ditetap ke 10 iku sedak ke depan kapal ke karamnya, enya peranak menua Turki empu ya, siku kapten. 9 iku kru kapal kalau operasi ngigat ngau nyelamat benuang cakah di pecalai. Kalau ia operasi tau ke bot penyelamat datang ngagai ndur penusahnya di urang pukul 4.10 minit pagi. Udah ke nerima kangau kalai kapal karam tu. Kapal kargo ke karamnya ditetap ke tenggelam nyentuk ke penyawah ya 9 meter penalamnya utai kenyadi di menua luar dedin ya. Kita lagi berperindang gau lagu ke disedia ke hungkap ia program kita Romantika Wang ninting hari 4 bat jam ketiga pemerindang malam. Kita nginjau Gwen merindang kita gau lagu ya Sanggup Aku.

0: Danang Irawati, Laban YFM, Serurat Batisi.
1: Timang Krematawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.
3: Ya, segera temu pemilihan malam lagi tahun mendiang ke Timang Krematawas, 12 hari pukul 6 pagi. Okey, singgah baru di FB kami, Nita Sapit Kandau MA. Sama petugas malam tu baru mah bagus pelasu di Roban mendiang Nuan minta lagu Andrew Sen Ngalai kena berindang semua kaban-kaban kenglalam eh ya ke jauh atau ke semak ngarap ke terberindang James Pengiran MA minta lagu Want Rock kaban sampai mati kena berindang Putra Borneo pita tinggal ku jam jumpa selagu Doni Lim Ang Tian Kiat Stamos TV Stella Ferijang Daniel Indo Kenawit Alex Alberto Donaldson Baro Dua Nganoga Selamat bertugas di Konti MA Shasha Amanda Nyak Yosi Nyapa yang minta lagu Jacqueline Johnny Amal Nanda guna ngetan lagi kena merindang kaban FB Iba Binsan Mary Bon Martin Ngagai Cindy Ann Jenny Ben Annie Mead Emilia Sam Stamos TV Love Dublin Kebaja CMS Fred Bulan Pegari Fajar Asidik Ngagai Aki Muam Peter Tingkau Kujang Ujang Enturiang Bibiana Robina Indai Lubo Clarence Medan, Nenek Beatrice, kau semua peminat-peminat grup peminat YFM Iban kau kia ke malam tu ya ngarap ke terperindang jangan lupa untuk bahagia sigi amai James Nuing MA di betung kau kia anang kelalu ngarap mensia seminat nemu merambu tang petara tinentu ke semua ya sigi amai minta lagu nak merindang kabar-kabar ba grup WhatsApp Classmate St. Augustine Betuang tahun 1977 Subak MA Kokia Ngau kaban-kaban FBI Okey, minta lagu kena ia merindang kaban-kaban di Betuang Megak Okey, hendaklah diseliah ke sebun tu ya Nyau majak nyadi Megak Kokia Sigi mengharap ke penanggul tu Boleh diputar ke ngau jam 4 neh Okey, Alex Delta Watabaro di Rumah Juana Selaja Pentia Baru Angkelili MA yang minta lagu Igu Anthony kena merindang Annie Mead di Betung Walintani Mai Wicca Unup di Simpang Semunjan Roy Kuang Indo Kenawit Max Jagat Morgan Batai di Matang Jaya Libas Liban Ngau David Aluk di Semunjan James Pengiran Emilia Sam Valentino Polo akan Stamos Davis Jelof Apai Lambai Jopas Lagun Ngau semua kaban-kaban Kang Lalameh Ngarok ke Terperindang Boniface Joe Benung Ninganuan tu MA Kokiai minta lagu Kena merindang semua peninggal kita ke malam tu Ngarok ke Terperindang Mujur dalam semua pengawak bersambi meh Ngarap ke semua pejalan Okey, pengawak kita yang mujur magang Diberkat Tuhan Terima kasih Amin Richa Unup Bersebun Gairi di Jalai Simpang Semunjan MA minta lagu Todi Bersumpah masuk neraka Kena berinang kabar-kabar FB Ngau semua bala bertunggal Kabar-kabar kesuah Ngau berpesan ngelamak tu meh Ngarap ke terperindang magang Mendengar lagu di pintar peninggal kita tadi Lagu Eric Clapton gaul lagu yang wonderful tonight. Kedua lagi Injau Rahmat di sini Kasihku Abadi dalam program kita Romantikawai 3 hari bulan 9 tahun 2026 kita akan rindu hari pengadas hari itu. Bagi sama hari pengadas panjang umur murah jeruki.

0: Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anang nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media rama sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di endak dikemendau ke nuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuan nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, bawa ke sidak ti berkuasa, berengkah berjalan ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suang ngigak cara berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat marik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Ya, pukul 11.37 minit malam. Okey, nyong kenang senentang skill anti MA nerima kangau hari nombor yang tak dikalanya sendiri tak disawat ya. Nantinya bala kaban bala suku juruk kita tentu sudah ada mu message anti bersiutai ke dekat di kerandau ngau kita ini. Kadang-kadang nombor kena dikalah nyengkau nombor hari menua luarnya kapak akan nyawat ya. Anggap ke kita ingatnya di mangsa skema. Okey, terima kasih ngagai pemain regu campuran profesional menurut kita Go Soon Huat Gau Seven Line Jeremy. Sedua itu dah mujur nyingkang gagai main quarter final Master China. Sari itu tadi ya, pemain berranking ke 11 sedunia tu bermain dalam straight set mujur ngalah ke pemain dari Jepun Akira Koga Natsu Saito. Enggau pemutus main 21-14, 19-21, 21-10 dalam tempoh main 58 minit ya. Main ke diatur bak Arena St. John. Okey, terima kasih ngagai sedua ya. Ngarut ke mujur nyingkang ngagai main renggat semi-final nangkan ketuk ya. Kita lagi berperindang ke pihak Romantika Wai. Malam tu lagu ke udah disediakan. Lagu ke disada menalan band Selamaya. Ngarut ke pengerindu kita meruan lekat belamaya. Ngagai kami nintiang hari nintiang jam merindang kita. Ulu mega didingar secara online RTM klik channel MyTV tau ke channel Astro 871. Kedua lagi ginjau Robbie Williams, engkau lagu ya She Is The One, engkau kami Romantika Y, pemberindang malam YFM.

Hai, aku Daina Shini. Terima kasih labang milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalai.

She's the one. Lagu di sana Robbie William. Okay, kena merindang Tuan Budit. Sementing ke program kita Benumba Simpang Sepauh Kekia. Selamat malam Tuan. Okay, nyapa peringat kita Jeremy K. Okay, Mary Nanta, David Ikun, Putra Borneo, Piamiga Anita Nawai, Sorjo Somarino, Dublin Kebaja, engkau Alex Delta Bina Watabaramga. Okay, engkau semua peringat kita. Kepada nganjung komen kita, peminta kita di FB kami kena sempat dibaca malam tiba. Terima kasih laban ku dah bekali engkau DJ MA ba lubang ribut ya. Okey, agar ke semua kita nya udah terperindang engkau lagu-lagu ku dah disediakan ungkap ya malam tu. Pemerindang malam 3 hari bulan 9 nya nak berasai pagi lah. Nyau ke hari 5 ke kita 4 hari bulan ya. Tapi yang harapkan semua pengawak ke di kerja kita nya mujur magang nitia ke diniat kita ini. Okey. Dua lagi lagu ke diwintai kaku ungkap ya pemerintah malam kita Romantika Wai ke malam tu. Siti lagu ke dipinta peninga kita tadi lagu ke disada Anthony Usan engkau lagu ya terpambar engkau lagu ke penudi ya lagu disada Steve Shigan Berbara Api Dendam. Terima kasih kita akan gini dengan kami di selampur menua kita Sarawak Bumi Kenyalang. Okey, sudah tu lagi kita mending ke Timang ke Rebak Tawas untuk ke pukul 6 pagi pagilah ya. Sedang program kita dibuka baru penggerak pagi 6 hingga pukul 9 malam. Okey, malam tu belalak ngawati kecukup ia lantang wai tinduk jenak boleh mimpi ke mana. Sebelum kita nyak Dani ungkap ia pagilah 4 hari bulan 9 tahun 2026 ya. Bakal semua mega ngarap ke kita semuanya. Ya, jangan lupa untuk bahagia.

sebun nya majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah, uliah ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyawa jak balat. Asai pedis dada, sendak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar basuh mua kita. Laban angin ti kamah uliah ngasuh mua kita gatal. Memang ngasai ke batuak nyo majak balat. Asai pedis dada, sendak seput, ngau pedis mata, jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM. Bisi maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang ulih nerima, jaku ti ndak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut, tang jaku ti dipansut ketuari mulut, kadang-kadang lebih tajam mari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak ulih ditikal ditarit pulai. Ati orang ke udah telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertundi, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

Nama perkara kepatut digagak nanti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media rama sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction ti anda dikemendau ke nuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web ti diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuan nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, bawa ke sidak ti berkuasa, berengkah berjalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nampak duit nadai tu pergi. Kita kerepai dah pergi tu ke Medai ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Pergi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nam belaya. Jigo, jigo. Jigo.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang dak berbunyi, nanti medak pengawal ancau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal tidak kerjaan wan, uliah nyelamat kurang, hari tidak perintah, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

dalam situ pis, tentu mayuh buah rundiang siko-siko tindak sama ti ngerja pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut mengaka buah rundiang pangandiri. Yang kak rundiang orang bukai mana hagi alimi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segolai sejalai dan berserkan penemu ingat pangandiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

0: ngagai kita ke ngemuan garik kelalu mayu baruma.
1: Tau beri garik kita ngagai gereja, tau ke ngagai orang bukai tiap berguna.
0: Limpah hari jemari garik kita puang.
1: Kita mega oleh ngagak pemanah ngagai tidak dikurang penatai puisi.
0: Tang tentu ke garik diberinya.
1: Bagaimana setahun tak lu ya.
0: Ngagai ke kita disebut orang merik bakas madi ngadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari, segulai, sejak.

Mari orang makan utai manis tau bujung ke gemuk tau ke obesity. Kelimpah hari tau kena penyakit yang nak berampit bukan diabetes, hypertension ngau penyakit tungkul hati. Ukai semina bujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, mayuh gulam gak tau ngasuh anak mit ngelik tacak gerama. Ngemerangka gaya penyewa penghidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irun. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemayuh gula dalam pemakai. Jaga pemayuh gula, sesuduk teh pan umas, nanti kurang yang mana, tak henti nadai sekali, nya mana haji.

0: Maya kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kitai, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kitai. Lebih lagi inti orang bak belakangnya mai mai barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemit berketuk pan, ulih mai pengelantang lagi orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, inti udah nulung orang bukai. Aku, Rasdillah, YFM.
1: Penyakit tengkulati tak kuat sakit jantung semengkah hari penyakit pemaduk mayu munuh rakyat Malaysia. Sekedar cara kena nyelih ke penyakit tu, yang kaum. Sesaya setiga kali seminggu, dalam tempoh 30 minit, anang insap, jaga pemberat tubuh ambil nak terlalu gemuk, serta jaga pengerai rundian. Pesan tu hari aku, Isali Ngau YFM.
2: Maya kabar nyua barang, tentu kita akan minta diskaun. Ni ke untung tiba kanya. Tolong me bisnes kaban, nanti ada duit ke beli, tolong share aja pemuda sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sidak ia agak nulung. Pesan tu area aku, Natalia ni, anggawai FM.

Aku Sheila Jer. Kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah ke beli barang bak mall, setiap cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelaik ke dini alai kita parking. Enti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segulai sejalai.

share utai bak media sosial, nangi ke penerangnya, ukai penerang ke amat. Pansiak silik dulu sebelum kita share ngagai kaban belayan. Nanti kita share penerang ke bulak, kita ulih dihukum upis di berkuasa. Okey? YFM, segulai sejalai.

0: Maya kitai suntua, nadai salah kak kitai ingin jauh bak kaban tau ke diri sebilir.
1: Tang mayo orang ngaga diri, ndak nemu, nanti udah ngutang.
2: Nanti betul wisi duit kena maya, padah dulu ngagai kaban.
3: Orang ke diin jauh kitainya, sigi lembau kau nagi ya. Kaban ndak nyamaya tinggai ke kitai ringan. Pesan bayar utang ke bantu, ari kami.
4: Sweet!

0: Hi, kita na patun mo dah kapasod handphone, email, Facebook, takkan naman nama aja. Nga guys, apa-apa. Kita sa manan mo, ating mensya to namo berubah. Nanti sida bisi ati jai, sida uli nga ga utai kanda mana nga ga kita. Siti agi, anang ka password kamu tamat, baka namo tingki, hari pengada, tau ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Labanya mudah ditemu orang. Pesan to, hari aku, Austin Matthew, nga YFM.
1: Wangi mai ya seneram sarita. Kedah di pisin buat anyo piak ke kiba. Sigat mai ya seneram sarita. Ngena baju kemeja warna pink. Ngena tali pinggang warna putih. Dan cu warna seluam. Sigat mai bakar Ricky and Russell.
2: Siti pi.
1: Ya sigat, ayah sendiri. Kang unta hidup ya.
3: Nemu, nemu mai di enteron. Nama teka di kebendar ya. Mesti bisik terpinta nantu nih. Nak kalah kalah nemu jaya nantu sigat.
1: Aku kebendar ya. Kamu li bilun kontrol. Bilun bilun kabang kat terbaik terbaiknya.
3: Nah, anci-anci itu pinta di nanti ruang. Tuknya 10 ringgit cukup kena beli roti kulom. Nanti kamu beli belum kabang. Diri dekat lindi yang lagi.
4: Sejam, udahnya.
3: Ini nanti ruang terne. Nanti ruang. Oh, nanti ruang. Dulu ayak nyuci motor dulu lah. Kamu yang nanti ayaknya.
1: Anang gue dulu. Aku kan nyuci dulu. Kan nyuci baju. Kena aku malam bersekolah. Bapak pemerintah satu bersekolah tempoh kanyo.
3: Nanti ruang. Uji dulu ngayak pasar dulu alai. Ibu sangat ngakai kopi. Nadai gula aku ya. Alai, beli ke kita tiga.
1: Lagi ya, ke tinggi dua pedari kaki. Kutu terlihat baik kutu terap. Tadi pemain bengkalan. Tadi pedak di palak. Kutu nyumbi desengan ini utai itu. Lagi ke lagi ku beli.
3: Nanti ruang, nanti ruang. Lagi kak minta utai ngakai ayak itu. Berbungai jako. Manis jako nanti ruang. Lagi ayak ngasuh. Heh, mayuah kedali ya.
5: Dengan bala peningkat semua, enti orang dekat minta tolong, Ana enggai. Ana mayu kedalih bakal enti rung. Jakuk manis saja, enti bisi utai dipinta.

Kita suahkan dapat orang. Orangnya bisa kereta, Kak Meli. Orangnya bisa telefon culi, ya, Kak Gameli. Orangnya bisa kasut baru, Kak Gameli. Misalnya tadi, Kak lebih lagi ada orang bukai. Uji kita dapat orang, bawa utai ke mana. Bakal bagas gawak, bisik gasil.

Tentu kita sudah medak troli dengkah bak sengah pandur, bakal bak supermarket ngau mall, bisik ditinggal ke bak parking kereta, bisiknya bertengah jalai, bak tisi parit pun bisik ya. Ubah meh ulah kitanya, engkah meh troli ke bak nur ti udah disediakan. Nanti kita udah ngenak, nanti ngepang tinggal ke bak nur nak ngepang jalai orang bukai lah. Nemu meh bisik orang ke ngumpul troli, tang nak salah kita yang memang sedak ya. Pesan tu, Riyadu, Cervi Tegung, ngau YFM.

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Kemaya Arido, Kitai rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kitai, baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kitai. Nya alai, tanya si liat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren, YFM.

0: nama awak tak kena dulu tu. Nama tu akaun Facebook Stephanie. Haji saya, aku hack dulu ah. Nama tak tulen. Tahun tu aku ngasai ke kabaran baru. Sen.
1: Tuan, nama apa ngawak dek? Apa, anak hack Facebook orang dek setuan-tuan.
0: Bah, ketika kena hack dek, pernah dek. Ya, aku ngasuh telah lengak, nak ada lockout. Tau, memangnya kita maju ayah.
1: Tau ngoya lagi ngedek nak lockout. Ya, sama sedua kena lagi.
2: Kita kebisi akaun Facebooknya, anak nak ingat lockout. Tiap kali kita udah ngena Facebook. Pesan login lockout tu, hari kami, Bawa FM.
3: Statistik bandang kepenusah bebadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Tu sitip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke jalai alun. Kebuah penusah bebadi nyari ari ulah diterima tindak nitiah ke atur jalai alun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedap perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi bak jalai alun. Seliah kediri ari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
4: Anangan sa sesemak

Jaku pransang kita'y kesarito. Begempung besukung segulai sejalai. Bejalai rumpas nanti kita'y dekat bejalai deras. Bejalai bebalam mayu nanti kita'y dekat bejalai jauh.

in a group. Nyamis ba maurang rimino Afrika, timandang ge kitay, pamasay riti kitay, tipsgulay sa jalay, ngerjaw tay sa mausati. Amat sekedap pengawa uli jampat tembu, ti kita ngerjaya kediri. Ika amat sekedap pengawa tusah dekat debagi ngorang bukai, tau ngasuh pengawa kita ilu bahagi. Ia tau megak, meri hati tetap begah ngay kitay, nanti kita boleh nembuk kaya nitih ketimpuh masa tidak terletak ke kita nundak ke penyikar ngau pelandi hati kita tang tajak piam nyadi ngau kita dekat lempung lagi nanti kita sama-sama sati bergempung betulung ngerjaya segi deras nanti kita berjalai ke diri tang berjalai ke diri kelama ia tak ngasuh hati kita silu-ilu. Laban kita mensiondang telebak berhidup, bekaban, berjalai seraban. Kita berguna kesukung tulung ngeperansang hari orang bukai. Lebuh merau, bisi siku ngemudi, bisi siku ga bekayu. Nyau lelak siku, bertukar ga ngau siku. Lebuh perau tikaram, bisi gauran ariat ketisi. Awak kenda anyut, rarat dibai arus air. Lebuh kitai bisi bekaban, diau beraban. Utai ti berat nyau berasai lempung ditanggung. Jalai ti tusah di tengah nyau lia ditujah. Lebuh kitai bersukung bertulung, ngawak kitai dekat lempung agi dikerja. Bekenyak me kitai ti dalam rumah tangga, udah bersemaya, bergulai sejalai, datai kemati. Kitai bergulai melaki bini, berduduk buat pengerinduk tu dah setangkai. Bersabar meh kita ingau pengandiri. Anang mudah butuh sekawul, ngetas ngingkas ke tali semaya, tiudah ditanggam dulu subah. Anang mudah dekat ngelengkok ke pengandiri. Anang jampat mutus kati, ngayagi hidup sekunsi. Payet tau kemanis, genggam meh semaya kita, terdekat bergulai sejalai, datai ke penghujung nyawa. Bersabar ngau bala anak telesak kitai, nanti sidak ndak ngasih ke jakuk kitai. Anang jampat ngempas ke peringat kitai bersidak. Anang ngetu matak sidak, niti nali jalai ti meruan. Dudi hari elok sidak begak dekat nyadi apa indai. Bisi maya jakuk kitai, terpulai baru ngegai sidak. Sama-sama me kitai bergempung sati, segulai sejalai. Sama-sama meh kita mupuak nyingkang kemua, ngerapat pala bukai tidak dulu berjalai, maju ngebu ke diri mansang kemua. Tuhan merekat ke kita semua.

0: Jap, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya? Nama agak di belakang tu. Pehnya basah, nyeplo tu suaranya. Nama apa ngawak dek? Nama dek kapi dah. Pih ambil megang tedang kuat itu.
0: Eh, nak benda aku yang kuat teh itu dek. Muai si datian belakang tu, mantun terumput tu. Nak ni ngajak aku lalau orang beredio dek ya. Masuk kita nyaga pembersih kandang tu kita diau.
1: Eh, kapa? Ngelelek ke diri nyangkul kade. Uji tebak aku, jom minggu berkata tu. Tindu aja di rumah, apa nyamai hari satu nyintu akari namanya gawak jaja. Nanti pari dia di rumah.
0: Anak munyinya, nu anak iya. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celap angat. Nyamuk berteluk lagi, munuan.
1: Nama nyamuk, nama ngasuh kita sakit. Yep. Setemu aku, sebenarnya jelur di kampung aja nama ngebedah kita. Oke sakit lagi, kadang berbadi. Kita lah banyak napatut, nyamuk ngemiatnya oleh ngebedah kita.
2: Ninjian tahun, kes denggi Papua Malaysia, majak nama. Karatu balat nar genatai ke pengirawati ngagai perintah serta megak balat rakyat Papua tu. Nama kebuah, karatu balat nar ngerekai kemayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban layan dirimpu. Nyamuk edis, tahu dikelala kita dengar curak celum ngau burak, bak senentang tubuh ngau kaki ia. Beteluk bandur air tiba takung, sekali kebal dalam tahu kebal luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah kediri aligi penyakit tidak baik nyamuk edis. Tuci tau ketukar air tidak timbun kita bapasu bunga tau kebadur bukai kena kita nimun air suah kaki. Di kita yang nganang air tentu kepasu tau kedur kita nganang airnya di tebat. Tanam tau kebuai tin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai gentuluh keniau nur kita diau. Nadai edis, nadai medenggi. Pesan tu Ali YFM.

0: Pagi rewind.
1: Terpansak ke artikelnya.
2: Nyak ku aku tertarik. Laban apapun hari bilik nuan-nuan nemu ngemas bilik nuan, nemu ngemas peninduak nuan tertarik. Nuan tinduak tertarik.
1: Betul.
2: Nyak kini ke mandang ke ulah nun tadi bekeni.
1: Ya, bekeni ke peninduak nuan, bekeni bekenya meh.
2: Ulah nuan. Enggak aku nemu peninduak bekeni.
1: Bekeni ke peninduak nuan, bekenya mau ulah nuan neh.
3: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

jago perangsang kesar itu. Belajar mengampun pengandiri, anang nyimpan pengeringat ngagai pengandiri, anang bedengki ngau pengandiri. Pengeringat tidak peram tak ngujung ke kita berdendam. Pengerindu tindak desagi tak ngasuh kita berdengki. Utai tidak nyadi awak kia anyut, awak kia rarat pekerau ti anyut di baik pasang pagi hari. Ketawa meh bermaya ti patut, ampun meh pengandiri bermaya ti patut. Peringat tu tak ngujung ke kita berdosa. Anang ringat apu sari, atau layak kita melaki bini, sepedau matahari turun lemai hari. Tindak bertengok belakang, endak kemai pelantang ke ruang bilik kita. Pengeringat tidak peram terlalu lama, tak ngujung ke kita terberunsak, ruang bilik kita terbensara. Pengeringat kita yang baku hukum terletak kita berderimpu, nama kebuah kak merinsak ke derimpu. Nama kebuah ngukum derimpu ketika penyalah derimpu, tau ke penyalah orang bukai. Ampun meh pengandiri, ampun meh orang bukai. Pengeringat ngau dendam tidak disimpan kita, tau ngerusak tubuh ngau semangat kita. Ia bakal duri bacari kita, semampai tengut-tengut berari. Lelunti ia ndak disungkit kita, ia tau ngasuh isi kita buruk. Bebayak meh ngau pengandiri, anang nyimpan pengeringat tau kedendam ngau orang bukai. Yang ngencuri pengerindu ari kita, ngasuh kita bekenyap maya tinduk malam hari. Penghidup kita buat dunia tu pandak, bub kudus madah, umur kita jampat habis. Seminak 70 tahun aja, 80 tahun nanti kita regas. Nama guna kita masau penghidup kita, tiagi tinggal bernyanyi nyau tu. Nama guna kita nerus ke penghidup kita ngawati ti berdengki ngau pengandiri. Ya semina mai ke merinsak ngawati ti tusah. Tiap ikut kita nang bisik pengurang tau ke penyuntuk. Bisik maya jakut ti salah tibar. Bisik maya jakut ti kelalu kasar ngau pengandiri. Anang sampai datai jari datai kaki. Kita endang endak jauh hari ngerja penyalah. Tangalah talang ngajar kita penmuti dalam, julu ati ti mulia lagi, inyak belajar ngampun pengandiri. Beri peluang mengagai pengandiri, beri peluang awak kenyadi orang ti mana, beri peluang awak kuliah pulai ngagai jalai ti betul, beri peluang mengagai pengandiri, laban Allah talau dan beri peluang ngagai kita. Laban maya kita nadai daya tinggang dosa, ia beri kita peluang angkat baru nuju jalai penghidup timruan. Tuhan merkat ke kita selalu.

0: Anang Minah kini-kini terus ke pengendok kita.
1: YFM. YFM segulai sejalan.
2: Penyakit influenza A, dia tu nyomajak ngerekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza, nyengkaum, tabin, rengak, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu ari berampit. Anang ngagendur mayu hurang, enti nadai kebuah. Menak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjung diri berubat, nyema sintem nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu ari ngerekai.
3: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu Mirawkati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram.

0: lebih kita itu ke siku-siku orangnya tadi ringat deh pastor. Suah tuan inga orang nyebut utai munyi tu deh. Sinta seput nuan dalam-dalam.
1: Betul.
0: Udahnya kesuah ke belubah-lubah. Engau tu pengeringatnya tadi oleh kurangnya munyi jakuk ke selalu didinga kita inya pastor.
1: Betul betul.
0: Ya tangti bak aja kita. Nama kini prinsip-prinsip keulih dikena kita nagang tau ke mutal ke asai ati ti kelalu ringat tu.
1: Wow. Sekedak prinsip tiulih dikena kita lebuah maya ringat ianya nomor satu kita ngagai nuwul ti sunyi. Berarti nya anang ngasuah utai ti ngelingi nya mengka ngembar rundiang kita tadi. Ngagai nuwul ti sunyi. Nama pengawak kita dia ndak. Ba pengawak ti sunyi dia nuan meluah ke perasaan nuan dah. Ka enuan nyerawah. Ka enuan nyaba, ka nuan mukut dinding. Ya, nuan meluah ke nama utai ke di dalam hati nuan dian. Tangan nangga mukut dinding terus pecahnya. Okey, okey ajal aku ja, okey. Okey, ya ka ku tu ianya meluah ke perasaan kita. Nama ge udah nuan reda dah. Belajar belagu nyembah Tuhan. Pedes lebih mai kertai ringat kak belagu na ya. Amat na ya. Tang belajar belagu nyembah Tuhan. Nama kebuah ku ngajal kita itu misalnya dah. Laban lebih mai kita nyembah Tuhan ngau lagu kita nya. Hadirat Tuhan datang ngege kita. Lebih hadirat Tuhan bisik dia. Roh Allah Taala, roh pemayaknya bisik datang ngege penghidup kita. Roh pengelikuannya, pengelantangnya. Bak Mazmur 44 madah ngege kita. Kita tahu ringan tang anang berdosa leka jakut dia madah tang beranau ngau ati kita empu ba peninduak kita lalu anang ngkerti peninduak erti jakutnya ba notis sunyi beranau ngau kita empu erti jakut randaunya kita jakut orang menganalisa utai itu dah nyadinya kita dekat nemu nama kebuah utainya nyadi. Lalu anang kertiak nama kebuah anang kertiak jakuk Tuhan madah kuminyau jakuk orang putih dolo au be still and know that I am God nyak jakuk Tuhan madah erti jakuknya awak ke kitai likun nak engkertiak lalu kelalam Tuhan nyak Tuhan nama erti jakuknya erti nyak kitai ngasuh ya betakta bak penghidup kitai berkuasa bak penghidup kitai lalu ngasuh ya berjakuk ngau penghidup kitai labanti kitai ninga ke suara pengeringatnya tadi kita nadai meri awak ngai nadai meri peluang ngau ruang ngasuh Allah Taala ti ngenatai ke pemanah pemayak pengelikuan yang ngagai kita kita nyo turuna-runa nitiah ke empat jelka jaku orang ti ngenatai ke pengerosaknya tadi na ya sebab bab Kelusi 3:13 nyebut sabal ngau pangan diri lalu ampun pengandiri enti kita bisa ndak nyamayati ngau pengandiri baka Tuhan ke udah ngampun kita baka nyak mega kita ngampun pengandiri
2: Sajurai 6:35 Belasar ndur bejurai kemayu macam pekarak nyadi tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin di kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin di kamar, uliah ngasuh mua kita gatal. Nyemua ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sendak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: Keningnya gak pecah itu nih. Abis itu dia tuh. Jeng jeng jeng.
1: Nama ada gak ada unyau?
0: Capi ngeleput. Dek nyapi aja. Kenyit kula bandi jap.
1: Gak. Hanya lalu lah teh gitu.
0: Hanya dinyana ngasuh kula teh jap. Tang beliwam nyawa di kemenggarnya. Ke ngasuh kena head attack. Kue head attack, heart attack. Salah hari masuk session 304 kanun keseksaan di jap. Nemu dek, membunuh tanpa niat.
1: Nyau. Umur aku tuh bejako nyau. Empai kala meda orang tepada amba mua aku sekali. Empai kala sedap parai bejako ngaku. Umur aku tuh bejako ngau sedap ketegal nyawa aku tuh aja.
0: Ente salah hari kakunya jap. Tuh nasib kenari kebetul.
1: Salah betul. Hah? Nama tuh jelu gak ada tuh, hah?
0: Nih tuh kode.
1: Artinya nih?
0: Terima meh jam. Innovation terbaru wariahku. Tada! Kerungan manua portable.
1: Hah? Kerungan manua portable?
0: Iya jam. Kerungan manua portable. Kerungan manua kuliah debaik mindah kin kita. Berengkah hari dia tuh, kita dah patut irawagi ninggal ke manua kita maya mindah. Ngau kerungan manua portable tuh, kita boleh mindah sekali ngau manua-manua kita. Ni buah rawan ke manua kita kena curi. Nak takut lagi ke manua kita telan sawah. Laban kita ibisi kerungan manua portable.
1: Oh. Kerungan manua portable. Sudah pau teh kegadunya, mudik kari itu. Nadeh kalau mesti adunya kerbab langit tu, nemu jeluh ketepadan itu. Mereka malu iban tu teh digagal itu, nemu di nyau.
0: Ketawa kaku dijap.
1: Ya kata jaku nak ketawa nyau. Kau dengar di mana jaku ketawa nyau. Tahu jaku peran siapa dah begitu itu. Isa gamal kita kembali nyau. Tang enang gak pun diau kita sekali. Sekapa kita digagal bakal di tahu. Nipa gamal limpu kerungan manual tu.
0: You jam ah. You don't forget to remember you jam. Ila dia mudah jam. Nanti utai ku tu dah nyadi.
1: Ya tadi repeat udah nyadi. Cici lagi nyau. Sentinya mana nama jelu table apa ball tetegagan itu bisa beli orang lila ukai bola aku ila aku nerjuan diri tunjang hari puninya ke pemandu tinggi bak menua tu timpu milih ni bagi puninya gila. Tiba-tiba
2: 6 months later, 3:28 a.m.
1: Wih, hei, tekenyau. Hehehe, lawa mai deh dia tau nah, sumbang senias udah maju. Nyau jarang mai deh pulai ke rumah kuda aku. Yang pada mai gak deh buai batu nyau.
0: Bukai lawa aku tuh jap. Tang, nyameh. Kelalu mayuah orang guda kerungan manual portable aku tu. Pernah lama tu kemarin nemu dek. Si dari Filipin, bala Pinoy guda 48,000 IG kerungan manual portable.
1: 48,000 IG? Wow, amazing.
0: Nyak baru si dari Filipin. Pernah ogen dek ku nyebut si dari Bali, si dari Timor Leste, si dari Papua. Ngau si dari sampun tebun perbising udah portable manual aku tu jam.
1: Wow, sampun tebun, amai manualnya. Nanti anak uleh dikerja di siku nyau. Akhirnya bakat tu meh. Nanti bakat uleh dikerja di siku nyau. Aku pandai tu nadai gantung bising ngau. Akhirnya tu sampun mimit meh ngaji aku. Aku pandai kak meh. Nggak saya pampai bakat di.
0: Bakal ketemu-temu gede nejap. Baru aja anak teh kutu madah kuntak kembali di projek kutu jap.
1: Amanya? Nama projek yang keterubah tadi subkuan dek kunya.
0: Nah, tuh ambil di tali tiap tuh. Projek keterubah beri aku wakai dek jap. Ianya ngasuh di ngigak puninya ke pemadu tinggi. Udahnya terjun tunsang dek. Palak dek ke baruah kaki di atas. Nyak merti sempama, ngeludah ke langit kena buah dirimpung. ada sekali-kali mantah tingkah kaban ya undang tebiang. Anda muji sarang burung kanji sajak ya tuci kapas magang. Anda ketawa ke sarang burung punak sajak ya sarak seminak rangka. Lumu-lumu sama kita. Understood?

0: nama kini tangkup pengawak laki ke nyadi tuai bilik, nama tangkup pengawak bini ke nyadi penolong.
1: Amat tu mana nak? Now tanggungjawab laki tik nyadi ke tuai bilik cukup balak berguna. Laban ia nentu ke pemujual datai bak ruang bilik. Enti laki nya nadai tanggungjawab. Ruang biliknya 100% kucal kacil. Ruang biliknya dekat tusah. Ruang biliknya dekat nadai masa depan. Nya kebuah tanggungjawab lelaki jadi ketuai cukup berguna amat. Laki jadi ketuai ruang bilik sidak mesti bisi juluak. Pemujua ruang bilik bergantung ba ketuai ya. Juluak tu derkumai aku bisi visi. Ya, bis ertinya tinyau tik jauh. Jaku Tuhan nyebut nagai kita tim satu, enti kita nadai visi, nadai tinyau tik jauh, kita dekat mati. Erti leka jaku dekat mati itu, ertinya nak natai ke penghidup. Ya nak natai ke berkat, ya nak tai ke utai tik mana. Ya disebut yang mati itu, ya nyak kita nadai kini-kini. So nyak kebuah tanggungjawab laki bak ruang bilik, cukup berguna amat ia bisik julu ati. Laban lebuh ia bisik julu ati, nyak ti ngasuh ruang bilik ianya mujul. Dudiarila. Lalu tadi megak aku nyebut peranan ia, okay, seminak ketua ia jak ti bisik-bisik, peranan ia megak ti jadi pastor bak ruang bilik. Pengawak pastor ngajal lah. Maik yang bersampi tu tersebut aku ngemai Allah Ta'ala ngagai ruang biliknya. Enti nadai Allah Ta'ala bak ruang biliknya. Enti nadai Roh Kudus bak ruang biliknya. Namau tu kena bisik bak ruang biliknya. Roh kudik, roh ngeransik, roh nyumpah, roh begedik ngopangan diri megak bisik. Tang kita dekat medak roh pengerindau, roh pemayak datai ngagai ruang biliknya. Laki, nuan jadi pastor ruang bilik au. Lalu nuan bertanggungjawab mai bini nuan ngajal ya bersampi begulai pihak megak ngau anak nuan jemah elak. Lalu bai anak tu nangi ngasi ke Tuhan. Now laki tu megak jadi jurulatih bak ruang bilik. Coach ya. Nama kebuah ku nyebut jurulatih. Lebih agak lebuah bisi anak na ya. Bala anak tu tama sebut kita anak mancal ya. Bedau matang kan. Lalu pengeranan apa itu tadi? Anak sekali apa yang nyebut aku nadai hari. Aku kerja tu, aku kerjanya nadai hari ngemata kana, nadai hari ngebetul kana. Salah daripada ya salah. Ngai nyadi bekenya. So apa? Nuan nyadi jurulatih ngebetul kana nuan. So bini dah nama peranan hebat ruang bilik. Bini nyadi ke pemantu laki tadi, nyadi ke penolong yang dekat medak. Julu ati tadi dikumai ku visi utainya nyadi. Ianya pengaperanan yang terjadi pastor, ruang bilik ianya lantang senang. Anak sekali laki ianya leka. Bini yang mesti mantuk madah ngegaya. Ngai kaya lagi nyau terunak. Runak ni tiah kebakiah ya lagi. Nien lepak di luar di DNK lagi. Tang bini mesti madah ngingat ketanggungjawab laki ya. Bak ruang bilik ya.
2: Plaza Jurai 635. Plaza Endul Berjurai kemayu macam peperak nyadi. Tau ke ditapik kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam. Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Siapa ganuno time maya jam dia tu ne? Oh, ayakku nya. Oh, ayak, nama gagan mana ya? Balat amai ga tepu asap nuan tu.
1: Oh, luan nya ge leri. Eh, tu benong betuno ke sampah tu mai mana ga sampah tu ke ari kemari kan uno. Lagi, ambis de perungsai ke belau kue. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nal tu ayak. Begau orang gasak ke tu lagi. Ya ga sigi nak tahu betunu kau tai mai atau.
1: Ye, ngenemu ke diri genuan tu. Ni ku orang mai bejaku, pandai-pandai ya mai bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Di pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang na di dengan suang nyumbo bujang. Laban amak bah ngeluso, nemu di buruak siku. Ngai betebah ku tai pedak dia ku tu. Nya, nya le gumpal isi kutup sai. Nama nama aku berah aku suka ngadu-ngadu ke tisi rumah tebas ku tadi tu tunu ku tadi tu. Ah, mode
0: bukan pihak ya ya. Perintah udah ngeluar kata nagang orang bertunu ku tai senekak hati.
1: Ha?
0: Huh? Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi ba anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ini nyalah ibun ku magang munyi tai kenuan yang tadi. Dek nama itu munas kedua jelu. Dua jelu, dua jelu. Pandai-pandai mengingat diri dua dia. Bukannya aku ajak ke petunuh ku tayo ras berkata. Orang bukai bisa mengingatnya aku tu. Dia licar dia kelemahan tu. Nya tu cangku ambil nuan. Tik nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Lalu tuguang ke nuan dalam api kemauk ya. Nolong aku nuan. Hari tu nak kucah dia nganu aku.
0: Oh, ngai ku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai disenakut ke nuan. Padahal aja sikit buruk dengan orang aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Huh? Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya.
1: 500,000? Jil 5 tahun? Apu, nanai pakutan nama ambil penyadi tontik gagak orang kenyak. Udah ke dukung mata duit. Jil gagai, nanai petan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik, gagak, nolong ku ikat. Jempat nolong kungun saya api kemau tu. Jempat, ikat, jempat. Puji dengan wak aikin. Jempat.
0: Pengawak bertunuh ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai seminak barampak menua tang megak pengerai kitai. Tuk kelebih lagi, maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai berempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, ana nganti semua utai rusak magar nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti, pesan tu di baik YFM Iban.

0: Kajian Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Hashtag Nelly Active der Du. Udah dia kita Ninteng Aridua
1: malam minggu peluang bertemu
0: pukul 4 lemai YFM Sekolah Sejalai 24 jam sehari.
2: Hai, hai, hai. Anang nak ingat dengarkah hashtag Nubia Aktif.
3: Hai Monica.
4: Mari orang nanya berkedi macam berita dia. Sebenarnya bisik prompter ke?
3: Hello Harry.
5: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliak.
3: Hai Larry.
6: Muji ke dirimpu jati uning dirimpu dengan lama-lamanya nemunya bisik pengerindu. Labuh pengerindu ke instrumen kita tu tadi.
3: Barbara. Hai Barbara.
7: Hai.
3: Bisik.
7: Laban kan kami lama tau. Bercakap ngeluluk di rempunya di YFM. Oh, kita bermain gitu.
3: Hai, Justin.
8: Keliak sebab. Ya, seminok dua tali. Nang sigi kai kena entertainment tu.
3: Hello, Nancy.
9: Hello.
3: Majet tu kini.
9: Akai.
3: Tak ke bajet lah. Tang mana dia ketak ke.
2: Hashtag Numpia Aktif.
0: By YFM.

0: Ya, nang amat nanti kita bunyi kenuannya tadi de pastor. Okay, seminat kita selalu ninga utai tu de teknologi tu tadi nanti dikena kita mana ya pulai kapan mana kita. Jadi nanti dikena kita kena cara kena betul. Tentu ya megak mere utai kena betul ngagai penghidup kita.
1: Betul.
0: Jadi lupa kita ingat tadi ke dekat ngigak pemenal pengamat berkawal dengan sesebengkah perkaranya tadi buat teknologi okay semua ke utai boleh daripada kita dikarap ke kita dalamnya di pastor tu pedih mimiat atau pelabak ke?
1: Ya nang amat semua rekomai kita berita ramah dalam teknologinya ya. Siapa teknologisnya lalu macam-macam orang ke penemu bisa ingat betul bisa nak betul tentang kita itu ngelala Allah Ta'ala nemu napis ya nama utai kebetul. Nama tu kesalah, lalu ya tu salah. Anda ngamik ya, ya tang perangai orang kena ngelala talah-talah. Kaki ngamik tu kesalah dah. Ya, utai tu ngerusak dan ayah laban utai tu ngerusak nyat-nyat tu nyari ke pemerindang, merindang penghidup ya. Tang nak bak kita itu ngelala Tuhan, bak kita itu ngelala Tuhan kita ngamik ya tu oleh nyungka niri negi ke penghidup kita ya tu oleh
2: mantu. Aku dah mutus hati, nak tojo.

24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu Pia Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami Wifan segulai sejalai.

0: program Mendiak Map. Setiap program kemantai ke pengelandik bakal bercerita, berlagu, telah, kuis, serta mayu lagi pengawak kebukai ke ngerinduk katin.
1: Ingat au, setiap hari, hari 6, pukul 8 malam, anak nak ingat, mai apa indai, indau balam nyadik, sama-sama, mendiang program.

0: Jadi pastor, lebu tu atuk bersebut ke dilah tok deh. Siti megak lah ke Jakob ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah siku nemiak Tuhan. Yang kan wan boleh nerang ngau silia agi kini nama reti leka Jakob tu ba konteks pengarap Kristian.
1: Ba nemiak Tuhan tok ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara bejakuk tik nyeremin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Reti ya, leka jakuk siku orang tak ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Ya, lebuh-lebuh kita bejakuk ngau pengasih ya, dia utai kemanah datai. Jakuk kemanah oleh pansut dari mulut kita. Pemenalnya datai bak kita. Lalu ianya tadi, kita meda wisdom ko kita, ada nama arti wisdom tu. Artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita. Oh, ianya ngemansang ke pengharap siku-siku orang. Wisdom tidak dari Tuhan, knowledge tidak dari Tuhan. Tok ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengharap kita. Ianya mai arti tipsai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nemiak Tuhan tu te, ianya ngelabuah korang, nguntuah korang, ngancul korang. Bakal kada sebut bak pun tadi. Erti tu, kita gagal nanti mendak orang labuah, gagal kita nanti mendak orang jatuh. Nya, nak tahu sekali-kali nya di kemuan kita ke nyadi nemiak Tuhan. Laban kita nak patut gagal ke utai kena mana. Jadi nembiak Tuhan tu patut gagal kau tai ke mana jadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh. Isaya 50 kenteran keempat TBC ditulis menyito Tuhan ti pemadu tinggi udah ngajar aku utai ke patut disebut. Ngambi ke aku uliah ngeriang ke orang ti lelak. Ngenap pagi ia ngasuh aku gagiat hati. Dekat ninga ke utai ti dajal. Allah Ta'ala ngagai aku. Bah, nama reti utai tok kini. Reti ya, kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap ikut mensia ke bak dunia tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan. Lalu utai ke diulih kita bak Tuhan ya tadi. Kita nak tahu nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Isaya. Bak buat tok tadi. Ia minta penemu, minta pengering awak kianya diberkat. Gagai setiap iku orang.
2: Plasa Jurai 635. Belasar untuk berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapik kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Tuh, pagi riwayat.
5: Badok bola. Nyak aku bahanan bola sih.
6: Ya, harap ke badok bola meh. Ya. Bola mimit-mimit aja nak patut. Nadai dalam penghidup dah ke suam bola
5: ne. Bola mimit-mimit ya tau ku isi ne. Okey, nama ini sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan.
6: Ya.
5: Atang nama hati ya udah ansiban nuan udah du mula ya. Nak uliah lagi di kemula ke nuan. Lebih lagi orang ke di sayau ke nuan. Nah, yang sekali-sekali.
6: Ya, pada bola nuan tadi. Ya, kau nuan tak ada nuan dai penerbang ne. Namanya bisa penerbang bunyi ujung.
7: Anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

0: segulai sejalai dengan kami Bak YFM.
1: Dengar ke YFM, radio kemerdekaan kita di Tenggari. 101.3 FM.

Selamat pagi bila pendengar, bertemu baru kita dalam program Sampai Pagi. Bakal pagi itu dia keluar dari gereja Seven Adventist. Jadi pagi itu kita bergulai dengan aku baru pasal Cantin Loy, lalu kita berdekat bersampi. Allah Ta'ala apa di surga, kami berterima kasih dengan Tuhan. Kami boleh dani pagi itu, lalu kami dekat dengan jakut dengan Tuhan. Iri kami dengan Roh Kudus Tuhan, dalam nama Yesus kami sembiang. Amin. Bila pendengar bertemu baru kita lalu pelajar pagi itu, diambil kita dari buku Luke bagi satu, ayat ke-6 yang kemudian bunyi itu. Seduaya sama lurus di mualah Ta'ala, ngasih ke semua pesan, ngau ada Tuhan. Jadi aku sekali lagi magi ngau bala kita bala pendengar, kenang kena disebut aku, bak sampai pagi kita ke dulu hari itu. Jadi orang kena kumai seduaya bak ayat tu pagi itu tadi, ngenang kenyak meh Zekariah, seduaya Elizabeth. Tang bakal pagi itu, tiga-tiga perkara kena tahu nak disebut aku, pasal Elizabeth ianya inai John Pembaptisa. Elizabeth tu siku indu, bakal sekedar orang indu ia kena bidiak benar menyukuit ketujuh. Penusah hati Elizabeth, yang majak semajak berlubah-lubah umur yang majak tuai. Sigi nade pengadang mimit tau bisik tubuh, tau ke bisik anak, tau ke uleh kandung. Tang penusah Elizabeth nak uleh didalai ke hari Allah Ta'ala. Nyadinya kebuah pelajar kita sehari itu ngenang ke tanggungjawab sebagai siku indai. Maya Allah Ta'ala udah datai ke alai nganjung melikat ya mai berita mana ianya ngagai Elizabeth dekat tubuh bisi. Cerita pasal Elizabeth nunjuk ke pemerat tanggung pengawa ke nyadi siku inai. Jadi keterubah tiketnya medak bala peningah. Lepas ngintu hari inai baru beberapa hari dalam bulan Mei kempai lama ke dintu kita. Nanti kita medak di itu pengawa siku inai. Ndang pengawa inai ngelindung rayung anak ia ada sungkak dunia. Sungkak Elizabeth nyadi ke terabai ke John, kena nyaga ya ada penghidup orang di dunia ke pura-pura. Ulah ke kamar, nadai lurus atur ngau pengawak ke makan suap. Kedua, pengawak tau ke tanggungjawab inai itu terik besai. Ianya inai ngemuan penguntung ke nyelai, kalai ia bisik peluang ngelatih bala anak ya. Amat pan bakal ke dia tu, mayuh benar utai ke nyadi. Benung nagang selu-ilu ke diri serta sunyi nadai orang ngau beranau. Ajar ngau sungkak ya bisik bisa benar dalam penghidup John. Maya yagi miet diajar nelap tau ke alus jaku ngau sinu ngau kasih kurang. Elizabeth menang ke ngage John batang atur kena nyawa penghidup ya betapi ngau penghidup ke bersemekia. Lalu ketiga utai ke daripada kita sebagai tanggungjawab inai. Inai oleh nampak perangai ngau nakak pemanah bak bala anak ya. Aria kengayan ke penglurus dalam penghidup. Nyak ku ayat kita pagi tu tadi yang nyebut Zekariah sedoi Elizabeth sama lurus di muah Tuhan. Lalu nada penyalah. Nang patut meh Allah Ta'ala milih Elizabeth nyadi ke inai pengerandang jalai ke Yesus Kristus. Inai John ke nyadi bagi bisik nyikap ya dalam mengerja pengawak tu. Jadi badia kita mendak bela peningah. Ianya kita ke inai lebuh bak timpuh ke dia tu. Bila kita ke inai, bila kita ke indu. Ke bisik mendiang ke program sampai pagi buka kesar itu. Kita nak tahu nak ngona ke uliah ngelindung bela anak kita. Dari sungkak dunia ke ngelingik kita. Di pedak baka mata kasar kita merening. Baka kena ngawak. Tang nanti diteju. Tau benar mak penusah ngopeng rusak ngege bala anak kita kebisi. Jadi kedua tekulah di pelajar kita hari itu. Kita keinai. Bayak ke kita gawak tau kena. Kita untung benar bala peningah. Laban kita besai benar peluang. Kalau kita ulang ngelatih bala anak kita. Bisa sekedar kita keinai tunggal. Bukan reti nak tengok pengawaknya, nak boleh dikerja kita. Anang nak lihat hati ngajar anak kita. Ayan ke batang penemu, ngau atur ke tau nyawup bala anak kita betapi ngau penghidup ke cukup bersemekiah. Kita menjadi keteladan, nanti kita lihat hati. Anak kita megak lihat hati. Nanti kita mentas, nelap, sinuk, siruk kurang, sidak megak nunda. Nanti kita hidup nangangi, ngasih ke Tuhan, sidak megak dekat nunda. Nanti kita ngayan ke pengelurus, sidak megak dekat hidup lurus. Tangtik kita jahi ni bila peningat. Mangah serta nak ngasih kepada Tuhan, sidak megak dekat nunda. Jadi ketiga, kita kuliah ada pelajar kita. Hari pengawal Elizabeth, ianya Elizabeth inai bakal ke kita megak. Nanti ia boleh nampak perangai John, ngau cukup mana, kita megak uliah nampak perangai anak kita lebih minta sahup dari Tuhan. Kita boleh ngerja semua ke badas bakal ke disebut tadi, ungkup anak kita empu. Nanti kita hidup lurus serta ngasih nangi ke Tuhan. Bagi Elizabeth semuanya. Kenyadi Elizabeth boleh nyadi bagi kita.
Nanti kawal kita dengan Tuhan cukup tegap. Anak sesekali ngumai diri rumau jadi inai. Nanti sekedar anak kita nak mujur dalam penghidup. Kangau ke Tuhan lalu minta sop dari Tuhan. Ngambil kita tetap nak ngasak ke kita ngapa. Belajar bertuai kia lalu ngasih kadat ya dalam semua teknik kerja kita. Bersampi kita bila peningat. Tuhan Allah Ta'ala apa di surga, terima kasih ya Tuhan. Puji serta terima kasih yang genuan. Aku dah mengajar kami pagi itu. Hari teladan buat penghidup siku orang kebenaran Elizabeth. Kami bersampi minta Tuhan nyawup semua bala indai ke dunia itu. Kelebih lagi ke di Sarawak. Nyangka masih tak nak lihat hati ngajar anak. Beri sedap penglihat hati Tuhan. Engkau sedaknya terisuntuk penemu. Beri sedak ya pemintar. Engkau sedaknya Tuhan bisik kurang ada segi perangai. Irik dengan Roh Kudus Tuhan ngambil ke oleh ngubah, oleh nyawup sedak hidup menyana. Tuhan ajak meh nur kami mangai. Tuhan ajak meh nemu penusah ngau penanggul kami. Kelebih ki bala inai. Sekali ka sida inai tunggal atau kukai, saup sida ngena kuasa Nuan Tuhan. Ngambil ke penghidup sida di dunia tu, penuh laban berkat dari Nuan, dia tu nyentuk ngege pengunjung gila. Dalam nama Yesus kami bersampi. Amin.

0: 9 pagi.
1: Bulan September orang putih, nyak sebaka ngau bulan 4 kita Dayak. Maya bulan tu, kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
2: Nyadi pantun bulan dikena kita Dayak, maya belanggang kerban, ianya munyi tu.
3: Aku dekat balagu kita anang mamunyi nampung singalang burung. Hijau burung kanyi umai gak balat merah. Kayu baru mati tebang gak tidak bujang balat tidak laki. Umai gak kita besai balat lantang hati. Keban gak kita langgang 30 hari. Umai gak udah rangkai kayu lama mati. Kita nunu api balat menyadi marau ga udu nyampau panas 10 hari.

0: Karina, isi Maduro.
1: Aku dilengkah kenuan dia aja.
0: Tidak cukup rancang, haram minyak lagu dangdut.

0: Anchor.
1: Nyangka tuk meh asai mabuak pengrindu, ingat kenuan ngai badu-badu.
0: Merindang kita, Semerak Pagi, Y 9-12. Nyala, tengah hari. Lentak, nali hari. Sada lemai, Pemerindang malam.
2: Y FM, Segulai, Kecil.

Okey, lagu Ari Rem Jana ya. Kali ke pulai. Mai jam kita pukul 6.24 minit pagi. Lagu dikenal ngepun ke awak pengerak pagi. Hari 5 ke Sarito ya. 4 hari bulan 9.2026. Selamat pagi kita ke udah tumu milih YFM nyali ke pemerintang kita ke pagi tu. Lebih hakik kita kenang udah tumu angkat dani. Kita ke dekat berjalan ke pengawak ke Sarito. Kita ke angka dekat nurun gawak ke pagi tu ya. Nyarap ke nadai penanggul nur kita ke ngepun kari baru Sarito. Lalu pihak muka harap ke semua pengawak ke dekat diatur kita mujur di perjalanan ya. Okey, jadi ba awak pengerak pagi hari 5 ke Sarito. Kita bergolai dengan aku Sam. Ba sepengamak 3 jam tu lagi. Nam bakal selama tusun program pengerak pagi kita. Ba jam ke 2 ya, berengkeh pukul 7 pagi tu lagi. Macam pesan berat ke diterima hari bala peninggal. 7.30 pagi, nunabur ke berita pagi. Lalu pukul 8 pagi tu lagi bergulai program 2 pagi wai. Lebih si topik di baik bala peninggal ke pagi tu. Nyak ke tusun tau ke rintai awak kita ke pagi tu ya. Jadi berperinam dulu kita ke pagi tu peninggal. Seraya kita ke nyedia ke diri ke dekat ngatur pengawak Sarito. Dia mega engkaunya udah ba rantau jalai mega ya. Ke tumu driba Arab ke bajimat ke pagi tu ya. Hari Ricky Anderson Bungai Pinang.

0: sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin di kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Nanti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuk mua kita. Laban angin di kamar, uliah ngasuah mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyomajak balat. Asai pedis dada, sendak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Sibu 87.6

Lagu hari Linda ya, Rapak Panti Jalai. Maka lagu dia kena merenang kita ke pagi tau ya. Monika ko tadi ke besik kita ke udah berantu jalai. Tumu nurun kawak ke pagi tau. Tau ke besik minda. Harap ke sama berjimat ya. Lebih lagi tungak ke barat. Tungak ke katas menua Sarawak tau agi balat bersebun jam ke dia tau lebih agi di Kuching di tau ya nitih ke penerang ke di peda aku ba website APIM ke pagi tau baca IPU ke pagi tau agi 280 di Semarahan 258 di Serian agi tinggi ya baca IPU ke pagi tu 485 di Sri Aman 252 di Sri Kai 181 di Sibu 174 ngau Mukah 169 lalu di Bintulu 160 hanya baca IPU ke Pemadu Paru ya ke dikeluar ke ba website APIM atau ke ba opis Rampak Menua ke pagi tau lalu ke pagi tau aki berkabut diumbak kengau bersebun ngujung ke sekedar jalai kita tadi apa sa di peda ya jadi anang maka kelalu laju lebuh ke mai kereta kita lapan kadang bisi perengka pengangkut kemit baka orang ke bermotosikal orang ke berjalan kaki atau ke orang ke nak bersikal tadi kadang nak tu di peda kita ya. Harap ke sama-sama nyaga pengikut kita empu lebuh ke driba tumu pagi. Okey, lalu pengawal kita ke mutar ke penanggul sebun tu. Ke lai kemari mega rengat ketiga di Sarawak. Udah berengkah di pejalai ke pengawal menih muari ya. Kalai kanan dur ke di tapat ke dur menih muari itu ianya tungak ke tekat batang air di Seriaman sebedau diterus ke ngakai murum ngau meka bakun di belaga yang atau dikena nambah ke air bak kandang tekat air ngau meka bak kanan dor ngandang air ya di menua kita berindi hari ukai semina gaya hari kita ke bersebun dan meka gaya hari ke kemarau jam ke dia tau ya jadi sapit premier Dato' Amar Douglas Sugah Mas madah ke pengawaknya di pejalai ke nyentuk ke pegila 5 hari bulan lalu pihak mereka perintah menua Sarawak mereka ya udah minta pemendar ya kalai pengawak tu dikarap kulih diterus ke nyentuk ke 7 hari bulan 9 tu elok ya lebih lagi napat ke kanan dur bak tekat air ngau mega ba 13 kanan dur ngandang air ba 5 bagi menua di Sarawak ya dikena nantu ke air cukup ke guna rakyat di menua tu. Okey jadi pengawal menih muari tu di pejalai ke begulai ngau sekedar agensi kenyang kaum Natma APM Met Malaysia JBAP CCAM PDRM Sarawak Energy Berhad Sarawak Metro Sendirian Berhad TUDM Tauke Sedadu Langit Menua Malaysia
sedadu darat menua Malaysia ngau meka unit pengelikun ngau penderita adat Sarawak UKPS yang okey nya kita sama ngarap ke ngau pengawa meniah muari tu boleh mutar ke penanggul sebun di menua kita yang laban kita sama nemu meka nyau minggu baru meka balan biak kita nyau dekat sekolah baru kita sama ngarap ke nadai penanggul ndor kita berjalan ke pengawal ngau meka ngatur pengawal kita ya laban sebun tu mayuh meka nanggul kita ke berjalan ke pengawal ke Tegal pengerai kita ya. Okey, hanya tadi maka berita ke BC dikeluar ke bak surat berita kita. Okey, terus merinah kita ke pagi tu peninya. Selamat pagi. Kita akan ke nadai mindah sarito diau atau kaki pemisi. Lebih lagi bala pengajar kita. Kita ke Bukai Mengka nadai mindah. Selamat pagi. Terus mendiang ke YFM.

0: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu api hendak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang ari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu ari aku Marzella Sigai, bergulang YFM, nyelia managi hari kengerana.
1: Jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita. Tetap gati kita, ingat ke kami YFM segulai sejalai.

0: Di katakan kita ngagai YFM kalai pesan
1: ianya sehari itu hari Minggu lalu dekat dikubur kena pagi 10.11.2025
2: pesan itu kemampayan ya kena lakti hari taik itu kalau bagi rumah ya itu
3: cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Jadi tu nak tai ke dulu pesan ke diterima dari peninggal kita ke pagi tu ya. Pesan ke terubah tu dari tuai rumah Dana Ana Adin madah ke ngeta sulit yang apa ya inya ex tuai rumah Adin Ana Limbang ya ke dekat diatur inya nguan daulit malam pagila 5/9/2026 lalu ngeta sulit pagi hari Minggu tu ila 6/9/2026 ba rumah Sidampu inya ba rumah Dana Tanjung Latap Sibu nyadi pesan tu nuju kaban belayan di Sibu Bintangur Bawang Asan Sungai Menyan Sengan rumah Bajai Durin Kertau Langup, Sepau, Pulau Dudung, Sungai Asan, Sungai Salim, Nanga Salim, Ranan Kenawit, di Kucing, Miri, Ngau Mega Kaban Belayan ke Bukai kena ulih disebut di Tomagang. Jadi pesan tok tadi madah ke ngetas ulit niang ex tuai rumah Adin anak Limbang ke dekat diatur pagi pergilah. Pagi hari Minggu untuk ila 6/9/2026 aba rumah Sidampu inya aba rumah Dana Tanjung Latap Sibu. Okey, lalu pesan ke Siti itu hari Suzy Ana Idin madah kengeta sulit ni yang apa ya inya Idin Ana Cambai ya ke dekat diatur pagi 5/9/2026 jadi pengawalnya diatur ba rumah Sidampu inya ba rumah Jini Sungai Semuruk B ba Kenu Miri ya. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba Sungai Pui Kenawit di Pasar Kenawit Sibu Bintulu Miri Kucing ngabeka kaban belayan kabokai kena ulih disebut di Tomagang. Kalai pesan tok tadi madah ke ngetas ulit niang Idin anak Cambai yang ke dekat diatur pagi 5/9/2026 inya pagi pigila ya ba rumah Sidampu ba rumah Jini Sungai Semuruk Pi ba Kenu. Okey, lalu pesan ke Siti tok peninggal ianya hari Tumas Imuang anak Jawi ya madah ke apa ya Jawi anak Unggi ya Jawi anak Unggi udah nadai lalu niang tu dekat di Sungai Bala Mayu ba rumah Sidampu ianya ba rumah ba lot 2998 Lorong Ketapang 9 Pesa 5 Tudan. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba Bukung, Kelampu, Cangkul, Tinti Lalang, Seri Aman, ba Rumah Ngindang, Satap, Sekurung, Taman Tungku, Senadin, Sungai Keruh, Ngkelili, di Betung ngau meka kaban belayan ke Bukai ya. Hanya di penerang ke Sili lagi kita tahu telepon ngakai Tumas Imuang pu ba lumur 014-582-8835 nya tadi pesan madah ke Jawi anak Unggi ya Jawi anak Unggi udah nadai lalu niang tu di sengai pa rumah Sidampu ianya ba lot 2998 Lorong Ketapang 9 Pes 5 Tudan. Okey, pesan ke Bukai itu peninggal. Kalai pesan ke Siti itu Ari Nuyah anak Sinda madah ke Indaya Sinda anak Adiah ya. Sinda anak Adiah udah nadai mega. Lalu niang sinda nak adiah tu dekat di Sungai Palamayu malam malam tok lagi ba rumah sidampu inya ba rumah Benet Jumat Sungai Kelawit Tatau lalu dekat dikubur ke pagi pagila. Hanya dipesan tu nuju Kaban Belayan ba rumah janin Setuan Besai, rumah Belabut Binyo, Sungai Mas ba rumah Liau Suai, rumah Belili Ulunia, rumah Dika Sungai Anak, Kaban Belayan ba Ulu Arif, Sungai Arif, Semanu ngau Kaban Belayan ke Bukai. Jadi penerang ke Sili Agi ya, kita tahu betelipun ngagai lumur kusung 1-595-2324. Hanya tadi pesan madah ke Sinda Anak Adiah ya. Sinda Anak Adiah udah nadai. Lalu niang Sinda Anak Adiah tu dekat di Sungai Palamayu malam atau lagi Pak Rumah Sidampu inya pa rumah Benet Jumat Sungai Kelawit Tatau lalu dekat dikubur ke pagi pagila ya. Okey, lalu pesan ke Siti tu ianya hari sebia anak hujan madah ke pengawa semiang berkat kergang niang buda naik jinggan ke dekat diatur pegila 5/9/2026 pukul 10 pagi ya ba rumah Sidampu inya ba rumah Maureen anak Michael John tebar batu lintang undup hanya dipesan tu nuju Kaban Belayan di Kuching Seri Aman Semulung Tuba Merebung Batu Besai Lepung Simpai Bayai Menalang Padi Sungai Tandu Munggu Demam Purai Paku Sungai Rebu Munggu Ruan Temiang Batu Lintang ngau Kaban Belayan di Indonesia ya. Jadi penerang ke sini lagi kita tahu bertelepon ngagai sebia nak hujan pu bat umur kusung 1-3-6-3-5-5-3-7-8 jadinya tadi pesan madah ke semiang berkat gergang niang buda nak jinggan ke dekat diatur pergila 5/9/2026 pukul 10 pagi ya ba rumah Sidampu inya ba rumah Maureen anak Michael tebar batu lintang undup. Okey, pesan ke bisa diterima hari peninggal kita ke pagi tu ya. Udah tu lagi nampung maca pesan ke Bukai lagi merindang peninggal ke pagi tu. Lagu hari Stanley Bayang merampau ke pagi tu.

0: pukul 6 ngagai pukul 9 pagi seminat di Radio Malaysia Sarawak YFM.
1: Awak pengerak pagi agi macam pesan ke bukai ke pagi itu ya. Jadi pesan ke sekali itu hari Jospin dengar madah ke ngintu 100 hari ke niang anak ya Felicia Cleberson anak pandi ya ke dekat diatur pergilah 5/9/2026 pukul 10 pagi ya. Jadi pengawaknya diatur ba rumah sidampu inya ba rumah Maurice merindun lubu antu. Jadi penerang ke sili agi berkawal dengan pesan tu. Kita tahu bertelepon ngagai Jospin dengar ampu 019-816-8170 tau kenuju Jane Easter Edward ya 016-887-1569. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Serata Nur madah ke ngintu 100 hari keniang Felicia Cleberson anak pandi ya tahu ke ucuk Doli Bayar ke dekat diatur pergilah 5/9/2026 pukul 10 pagi pengawaknya diatur ba rumah sidampu ba rumah Morris merindun lubu antu. Jadi pesan ke Siti tu hari jelita anak Wilson tahu ke inai lenya madah kengeta sulit niang kiai anak tinggang ya ke dekat diatur pergilah 5/9/2026 pukul 7 lemai ya. Jadi pengawalnya diatur ba rumah sidampu inya ba rumah Watson pelasuk batang Binjai Jalai Nyabur Selalang. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Serata Nur madah ke ngeta sulit ke niang kiai anak tinggang ya, ke dekat diatur pergilah 5/9/2026 pukul 7 lemai ya. Jadi pengawaknya diatur ba rumah sidampu ba rumah Watson pelasuk batang Binjai Jalai Nyapur Selalang. Okey, nguyang ngagai pesan ke Siti tu kalai pesan tu hari James anak Jalian ya madah ke ini sida inya Siman anak Unggan Siman anak Unggan udah nada ya lalu niang tu dekat di Sengai Palamayu malam tu lagi ba rumah sidampu inya ba rumah Indi Luau 1 simpang SK Nanga Luau Julau lalu dekat dikubur ke pagi pergilah. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai James anak Jalian ba lumur 013-599-8090. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba rumah Panjai ba Nanga Raya Nanga Ijit rumah Liba Buak rumah Ramba Penyangkai Akai rumah Pakar Ulu Mawang Bala Ba Ubit Batu Lima Jalai KGD Cigu Wilson Ba Nanga Kota Julau Ba Sebaya Balingian rumah Rebayah Lubuk Pasa Tatau Sida Konselor Janting Sebiliak Ba Sepupuh Nia di Lambir Stras Julau Janet Ba rumah Ngelambai Gau ba rumah Bajau Rantau Kuyang Mujuak ba rumah Banyan Rantau Rosak rumah Hikih Liuh Duang Rantau Pita Sepemanjai Jalan Tabai Julau Gau meka Kaban Belayan ke Bukai kena oleh disebut itu magang madah ke Siman Anak Unggan ya. Siman Anak Unggan tau ke Indai Jalian udah nadai lalu niang tu dekat di Sengai Palamayu ba rumah sidampu inya ba rumah Indi Luau 1 simpang SK Nanga Luau Julau lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pagila. Okey lalu pesan ke bokai tu peninga

ianya pesan hari Juliet Tebari Anak Unil madah ke ngeta sulit niang Unil tau ke sumpi yang anak latih ke dekat diatur pergilah maka 5 bulan 9 2026 pukul 7:30 lemai. Jadi pengawaknya diatur ba rumah sidampu inya ba rumah lundu menggeris baru kabuang. Okey, jadi pesan tu menuju kaban belayan ba rumah Julai sungai menggeris rumah buau sedih rumah tuni nanga padih betuang maja betuang panjai rian batang penurin ngau meka kaban belayan ke buka yang ke ndak boleh disebut di tumagang. Jadi penerang ke silia ke kita tahu batelipun ngagai Juliet Tebari balumur kusung 13805 54486 tau kenuju Windy Mundat ya kusung 111996 kusung 395. Jadinya tadi pesan madah ke ngeta sulit ni yang Unil tau ke sumpi yang anak latih ke dekat diatur pergilah 5 bulan 9 2026 pukul 7:30 lemai. Jadi pengawaknya diatur ba rumah sidampu ba rumah lundu menggeris baru kabuang. Okey, pesan maka ke bisi diterima hari peninga kita ke pagi tu. Lagi terus merindang kita ke pagi tu peninga tu lagu ke dibai Anthony Usan.

Okey, lagu Arya Antonio San ya, nak ulih aku ambuk muka dikenal merindah kita ke pagi tu peningah. Okey, 7:30 pagi tu lagi nunabur ke berita pagi di YFM. Kita berperindah dengan lagu Ari Marina Jara ke pagi tu, Bujang Hulu Sungai.

0: Maya hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung ngau mulut tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Kita jatuh, benuk, menyentuh.

0: Why FM。
1: Ketrubatu Batang Berita. Sebun asap. Kedatai ke report tilengkas tumpuk angat ngagaraban berkuasa. 90% operasyen meniah muari mujur ngasil ke hujan. Pemansang ekonomi ti setimbang mutar empas berubah klimat. Selamat pagi, berkulang aku Nancy Tambo membawa berita pagi YFM ke-4 ada bulan 9 2026. Udah tu lagi isi berita.

Operation Meniah Muari nda ulih nyamin mutar ke Penanggul sebun asap enggau penuh. Sapi Premier Dato' Amar Douglas uga embas madah nyak ke Tegal sebun asap megak bepun ari penata asap enggau tumpu angat ari luar Sarawak. Dikena mutar ke perkara tu, mensia mayuh dilalau ngetu ke pengawak Nunu serta lengkas ngeriput ke Kandandur Tik Bisi Angus ngagai Raban berkuasa ngambil ke pengawak ngerara api ulih di pejalai. Bak perkara sebaka, dia sebuah bilik operasi udah ditumbuh ke dikena ngujur ketimbal pengawal ungkup sebana bekal air di serata Sarawak serta atur tipatut di pejalai ke dikena mutar kenyak. Atur pengawal bersepadu tu dekat ditegap ke agi dikena nentu ke sumber air ulih diatur ngau cara optimum serta utai ke diguna rakyat Sarawak meruan dijaga sepemanjai timpuh gayari angat ngau musim kemarau. Atur tumu serta proaktif udah dipejalai ke perintah maya napi gaya hari kemarau, kurang hujan serta risiko kualiti angin di kamah hari pengawak pejalai Corporation Meniah Muari, OPA. Upis Meteorologi Malaysia, Met Malaysia dalam sebengkah penerang madah OPA fokus ngagai pengawak nambah ke potensial hujan bak kandang ndur ke ditagit ngau genturung ndur ngandang air. Untuk dikena nambah serta nyaga tikas pemisi air buat tekat air. Pengawak kebangsa tu berguna amat dikena nentu ke bekal air ke guna domestik ngau tali air buat perkara bertanam terus terjamin maya timpuh kemarau. Pemujur pengawak Meniah Muari berpanggai buat pemisi gaya remang, tingkeman serta gaya atmosfera tinitih ke kriteria teknikal ti spesifik. Nyalai tiap bengkah penerbai bilun tiap dipejalai ke berplasar ke penilaian saintifik ngau analisis meteorologi dikena nyapai pemujur operasinya ngau cara ti optimum. Berabak ngonya Met Malaysia madah ke sepemanjai tahun tu dia operation Meniah Muari OPA udah dipejalai ke Bok Perlis, Kedah, Perak, Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Sarawak ngau Sabah. 90% operasyen yang mujur ngasil ke hujan sekali ke bak kandang dur ke ditagit tau ke kandang dur ngandang air. Perintah dekat terus berunding berjalai ke OPA berplasar ke pematut ngau gaya atmosfera tingkeman nyengkau menjadi siti ari atur mitigasi napi fenomena El Nino. OPA megak nyadi ke cara tik nyukung dikena mutar ke Penanggul sebun. Pengawal berjalan kenyak berarti ke pelin atur pengawal sebun nasional serta tikas kualiti angin ke diatuk. Nguna sengkabung hidung ngau nyawa lebuh bak luar bangunan maya sebun asap berguna amat. Tuk lebih lagi ngagai sidak tindak tau ndak ngerja pengawal bak luar serta terbuka ngagai kualiti angin tindak manah ke pengerai. Lecturer Perkara Perubat ngau Pakar Perubat Pengerai Mensia Mayuah University Malaysia Sarawak Profesor Madya Dr. Nelson Richard Seling madah sengkabung hidung ngau nyawa bangsa N95 diperansang dikena enti dibanding ke ngau bangsa bukai. Sengkabung hidung ngau nyawanya lebih efektif lebuh nisih partikel alus PM2.5 yang maksud kejakutnya lebuh di telefon RTM. 7 buah luri tangki air udah dianjung ngagai kabung ngau ruban nganjung bekal air ngagai peranak titasah. Nitiah ke penerang hari upis bekal air menua pesisir Jebab madah nakal mai kemari dia bisik 20 pejalai nganjung air udah dikemujur. Inisiatif tu sebagai hari komitmen ti ndak ngetu hari Jebab dikena nentu ke bekal air datai bergenturung pendiau ti kena empas kelebih lagi maya gaya hari kemarau dalam timpuh ti lama. Gaya Penanggul dekat diperhati ke lalu pengawak nganjung air ngena luri tangki dekat diperjalai ke sebarang maya nitih ke guna mensia mayuh bak kandang ndurnya. Dia tu kita benung mendeng ke berita pagi hari YFM.

pemansang ekonomi Sarawak, ndak ulih ndak ngerembai setimbang engau pengawak nyaga rampak menua dikenak mutar ke empas hari ubah klimat. Premier Datuk Parti Kitan Seri Abang Johari Tun Openg madah ke isu ubah klimat engau pemansut karbon kemajak nambah diatuk merimpas kenyata ngaga rampak menua. Tuk nyengkaum fenomena sebun hari penusah angus bak kandang dur tanah kerapak. Penusah angus tanah kerapak mar di tagang lalu tahu merugak kualiti angin serta megak komuniti menua adab kita. Gaya kebansanya ngayan ke pemesai guna ngatur rampak menua ngau pintar agi. Lebuh Sarawak terus ngerembai buat perkara pemansang ekonomi. 5,875 kes penyalah cyber direkod di Sarawak. Timai pengerugi 233.48 juta ringgit antara tahun 2024 nyentuh ngaga bulan 4 tahun tu. Dalam tahun 2024 aja, bisik 1,957 kes direkod ke ngau pengerugi 76.71 juta ringgit. Ianya nambah ngagai 2,662 kes ngau pengerugi manggai 109.1 juta ringgit tahun sitik nyin kemari. Tuk ngayan ke penambah kes 36.1% dalam tempoh setahun. Nyalai pengawak berkawal ngau pengawak nagang, pelajar serta mengangkat ke literasi pengelikun digital patut terus ditegap ke. Kebuah pihak, laban empas hari penyalah cyber bukan semeti mengukur pengerugi buat perkara wang nyak megak oleh ngerugak emosi, pengarap hati, kawal diri sebilik serta pengelantang orang siku-siku. Tiga bengkah projek pemansang gau ngagak sekolah buat sitak kaunsel negeri Dun Jemoring di pejalan gau lancar nitiah ketimpuah keudah ditetap. Tuk mungkur projek ngagak baru sekolah kebangsaan SK Pergau gau SK Bawang Tian hari program ngemansang ke baru sekolah tik lama di Sarawak Renggat 2. Projek SK Bawang Tian disadang tembuk gagak bulan 1, 2027. Lalu projek SK Pergau di Perambu Tembuk gagak kena 3 hari bulan 11 tahun baru. Projeknya nyengkawam pengawak nganti ke semua 28 buah kelas, asrama, ngau perengkah guna buat sekolah menengah kebangsaan, SMK Matu, tik di pelabak tembuk gagak kena 6 hari bulan 12, 2027. Adun Jemoring, Datuk Dr. Juanda Jaya Madah, pemansang infrastruktur pelajar berguna amat dikena tentu ke komuniti sekolah ngasai ke perengkah guna kelebih lantang, likun serta kondusif. Tu megak nyukung proses ngajar, engau belajar. Raban Sedadu Darat Malaysia merik perubahan genyit ngagi siku lelaki kelemas bak sungai semak ngau rumah panjai mujau di Sepak Betuang. Penusah nyak-nyadi Maya Seraban dari Company B, Batalion ke-13 Regimen Melayu Diraja benuang dekat nganjung bekal air mineral ngagai peranak rumah panjainya pagi kemari. Nitya Kepenerang dari Sel Operation Media Division ke-1 Infantry Malaysia, Korporal Muhammad Badrul Amin Muhammad Rosdi menjalai ke pengawak ngau jampat bantu resusitasi kardiopulmonari CPR ngagai mansa. CPR terus diberjalai nyaukat 15 minit nyentuk ke lelakinya berengkah ngayan ke diri ngeledah baru. Ia udahnya dibaik ngagai nebian sungai lalu ditaban ngagai klinik pengerai layar ngambil ke diperubat ngau siliak agi. Kena hujung ke berita pagi, batang berita dibaca baru. Sebuah nasab kena teka reporti lengkas tumpu angat ngagai raban berkuasa. 90% operation meniah muari, mujur ngasil ke hujan. Pemansang ekonomi ti setimbang, mutar empas berubah klimat. Nyanaka kita mendiang ke berita pagi hari YFM, beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain. Lalu disalin Matthew Abu dari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Seleka jako sarito, ianya tumpur. T U M P U R, tumpur. Roti tumpur ianya tusur, runtuh, tau keutai tiba dunjuang nyadi puruh, tau kemerera. Contoh genteran leka jako ketrubah. Bukit mietnya ditumpur ke sidak kena lipan, laban kena gemuntang kengagak jelai halun. Contoh genteran leka jako kedua. Menyadik kami kebiak, ringat ngagai kabanya, tiudah numpur ke rumah digagak yang kena kersia. Nyanaka seleka jako sarito, ianya tumpur.
1: Seleka jako sarito, tau dipendiang ke kita, nanti hari 1, hari 3, ngawari 5, jam 7.15 minit pagi.
2: Waktunya kita susah juga, kena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
3: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
2: Akhirnya, bukan saja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
4: Yang amat berhormat, Datuk Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Meri pengagati ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi Hari Masterpiece, Lekang Ngau Tiun, Depa Masterpiece.

pengagati, ngautabi puji, ngagai sidak kemujur. Masuk ngagai final KCSJ ke-9. Bertemu kita iba malam anugerah carta sapa juara ke-9.

0: sebun nya majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar basuh mua kita. Laban angin ti kamah uliah ngasuah mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sendak seput, ngau pedis mata, jampat, nganjur diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Siapa ganunu time yang jam dia tu ne?
2: Oh, ayakku nyak.
1: Oh, ayak. Nama ke kan nona ayak? Balat amai gak tepuk asap nuan tu.
3: Oh, nuan nyai gak leri. Nyai tu benung betunu ke sampah tu mai mana ke sampah tu. Hari kemari kan nuno. Lagi, ambis de perungsai ke belau kue ni. Mana lagi dia tu no. Ya, pedak dek. Ha, mau amai api nyak. Lapa ya dek.
1: Apa? Salah nak tu ayak. Begau orang gasak ketau lagi. Ya agak sikit nak tahu betunu kau tai maya tau.
3: Ngenemu ke diri genuan tau. Ni kurang main berjakuk. Pandai-pandai ya main berjakuk. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Dia pedak di laman rumah sidak. Nyau bakal kampung jeruang nadi dengan suang nyumbuh bujang. Laban nama kebah ngelusuk. Nemu di buruk siku. Ngai bertebah ku tai. Pedak di aku tu. Nya. Nya lagi gumpal isi kutub say. Laban nama kebah aku suka. Ngadu-ngadu ke tisi rumah tebas ku tadi tu, betunuh ku tadi tu. Mau dek?
1: Bukan pihak, ayak. Perintah udah ngeluar kata nagang orang betunuh ku tadi senekak hati. Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit, munas kena jelu babas diau, ngerusak ke kampung, ngangat ke dunia serta mun ke sebun asap.
3: Ni nyaklah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama itu munas kena jelu. Nua jelu, nua jelu, pandai-pandai mengingat diri nua diau. Bukanya aku ajak ke betunu ku tai uras berkata. Orang bukai bisi, mengingatnya aku tu. Dia licar dia kelemahan tu. Nyatuk cakap. Aku ambil nuan, tek nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Alu tuguang ke nuan dalam api kemauknya. Nulung aku nuan, hari tu nak kucah, kucah dia nganuk aku.
1: Oh, ngai ku nulung nuan ayak, takut aku dihukum perintah.
3: Nai, nama utai disenakut ke nuan. Padahal aja sikit buruk dengan nulung aku, kita ke bujang tu.
1: Nemu dia ayak, 2,000 hukum mata duit orang, compoundnya. Huh? Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500 ribu tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya.
3: 500 ribu? Jil 5 tahun? Apuh, nanai pakutan nama penyadi tontik gagak orang kenyak. Udah ke dukung mata duit. Jil gage, nanai petan akai.
4: Wopan Gangnam Style.
3: Baik, gagak, nulung ku ikat. Jempat nulung kungun saya api kemauk tu. Jempat, ikat, jempat. Uji dengan wak aikin. Jempat.
1: Pengawak betunu ke uras neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai seminak barampak menua tang megak pengerai kitai. Tuk lebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai berempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, ana nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti. Pesan tuk dibaik YFM Iban.
4: Wopan Gangnam Style.
5: Tu pagi rewind
6: badok bola nyak muka bahana bola si
7: ya harap ke badok bola meh ya. Bola mimit aja nak patut nadai dalam pengidu dah ke suap bola
6: ni bola mimit tahu kuisi ni okey nama ni sekali nuan udah bola ke ya sekali dua uliah mia harap ke nuan
7: ya.
6: Atang nama ati ya udah ansiban nuan udah du mula ya nak uliah lagi di kemola ke nuan lebih lagi orang kedi sayau ke nuan nan yang sekali
7: ya pada bola tadi kau nuan tak ada nuan dai penlebak ne namanya bisa penlebak bunyi hujung.
8: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.